0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Mau dikir aja lah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelah Hamdan yo, di M Said nih Jelah Hamdan. Kita sapa lagi orang sana di jalur telepon, ada siapa nih? Halo. Selamat salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dengan salam.
1: Budaya kan salam Gus Mamat.
2: Apa tema nih, Bo?
1: Bosu, ini apa yang dulu murah nih tapi sekarang terasa mahal nih, Bosu?
2: Oh, mahal.
1: Heeh. Oh. Tahun dulu murah, kalau sekarang mahal nih, perasaan mau beli jadi kayak mager mau beli nih kayaknya. Heeh, tegak tuh.
2: Tadi kan saya dari pasar nih, Bo, ada masakan mendadak, Bo, nah.
1: Heeh.
2: Ngurusin Lombok kan tidak sih, karena tidak ini repot juga, Bo. Jadi kilo tuh yang kupas 60, yang dikupas 52.
1: Apa yang dikupas tuh, Bosu?
2: Bawang.
1: Oh, bawang.
2: Kalau bawang putih, putih ya 35 tadi tuh.
1: Oh, 35 ya. Sekilo.
2: Yang penting tuh, Bo, barangnya ada.
1: Itu
2: kalau dibeli tuh, Bo. Kalau saya tuh, Bo. Kemudian diadain yang susah. Jadi kates ini kan saya beli kates, Bo.
1: Iya.
2: Nah. Jadi biasanya kan berapa ya? 13, ini naik 15, Bo. Tapi saya bayarin mah tadi tuh. 18.000 kilo lebih kali ini.
1: Jadi, buat sarapan nggak busuk katesnya tuh?
2: Iya, saya sarapan pakai kates. Baru ngopi, Mbok. Jadi, Mbok, apa hak lagi sudah namanya? Tadi ada lagi, Mbok, orang tuh. Gara-gara perang di Timur Tengah bunyi.
1: Naik. Apa lagi naik nih?
2: Jadi, ini siapa? Itu tidak ditahu juga orang tuh.
1: Kan
2: masalah barang juga. Pak, nggak ada hubungannya, Pak. Yang jelas itu, Mbok, walaupun nggak ada perang, itu kan harga itu turun naik, Mbok.
1: Betul.
2: Mas tuh orang ngalak tuh di medan perang kan, di Mbok. Jadi nggak ada apa hubungannya tuh, walaupun nggak perang, tuh pasti sudah sekarang minyak etam ini kan, Mbok, yo. Gas tuh bukan masalah di Teluk Persia tuh, Mbok, bisa lewat, bisa aja sih sebenarnya. Wah, itu tadi sudah apa namanya, cara ekonominya, Mbok, turun naik itu udah biasa, Mbok. Kalau sudah naik itu mungkin turun lagi sudah.
1: Mungkin turun ya, Bos, ya. Naik terus ya.
2: Iya. Jadi, Mbok, ya, tiga minyak, Mbok, 20 sekian ribu kan. Solar itu, solar apa sih yang ditahu. 22 juta kan, 22 ribu. Itu di warung. Anu matanya banyak. Anu mobil dijuali yang solar punya, Mbok.
1: Nah, ada subsidi lagi ya, Bos,
2: ya, jadi Mbok, ada hubungannya sih dengan perang itu, Mbok. Jadi Mbok, tegak itulah, etam hidup tuh bunyi etam tuh dijalani sudah, dihakuni memang tegak itu kan.
1: Iya.
2: Jadi ya apa boleh buat lah, Mbok.
1: Iya itu, Bosu. Maunya juga gajinya naik juga ya, Bosu, ya?
2: Iya, tegak sapi kan. Kurang tegaknya orang berkorban nih, karena ya ini naik sih, tapi itu biasa stabil aja. Kurang nih sudah. Artinya memikir yang lain kan, Mbok, yo.
1: Iya.
2: Jadi minyak itu juga, yo, sejak bersalah itu. Tanggal 1 ini berubah nih, salah, Mbok.
1: Oh, 1 Juni besok, Bos, yo.
2: Bersalah itu diboleh lagi mobil ngisi bersalah itu harus
1: pertama.
2: Saya dengar juga, saya bukan anu, yo. Provokator yang di, tapi dengar-dengar peta Pertalite itu dia ada lagi, nya dia berubah jadi apa namanya,
1: yang mahal
2: itu, Pak, 12.000. Apa namanya itu?
1: Jadi pertama, Kak, Bosu.
2: Pertama. Mau, Mbok. Saya mau mohon motor tuh mau pertama kah, mau apakah, yang penting ada gitu, nah, Mbok.
1: Sama, Bosu.
2: yang kesal tuh gini, Mbok. Pas etam, saya dua kali pas ngisi, Mbok, yo.
1: Iya.
2: Pas giliran si ketiga, nah habis minyaknya bunyi.
1: Saya
2: mau dimawain, Mbok. Tapi informasi itu lagi, Mbok, di Jawa ya segitu juga. Ini tapi sini aja. Gitu, nah, Mbok. Jadi Mbok naik itu sudah lah, mau diapa lagi sudah.
1: Sudah pasrah aja kita, Bosu, ya.
2: Iya. Jadi nah tadi tuh jualan teman-teman, Hamdan tuh kelapa, Mbok, yo. Kelapa muda itu kan. Wah, ini yang saya beli di agen tuh biasanya 6.000, 7.000 kan. Nah, ini tuh 9.000, Mbok. Nah, itu jalannya naik jalan itu. Di Papua juga mungkin di situ ada yang di Papua, Mbok.
1: Berarti kalau misalnya naik tegak tuh, Bosu Mamat naikkan juga harga jualnya. Kalau misalnya Bosu jualan tuh.
2: Di Mbo itu kayaknya, soalnya sudah untung itu.
1: Oh, sudah untung.
2: Namanya daging itu bembek Mbo ya.
1: Iya. Daging

0: sampai itu kan 200.000, Mbok. Hmm. Nah, jadi nama upahnya itu 200, semua catering begitu.
1: Hmm.
0: Begitu aja, di masalah tuh.
1: Yeah.
0: Ya, dihitungnya di daging.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau dia 150 daging kan, berarti 300, Mbok. Begitu, Mbok.
1: Oh,
0: saya juga tanya polisi tadi, Mbok.
1: Kenapa, Mbok?
0: Berapa orang polisi? 12, Mbok.
1: Kenapa? Banyak, Mbok, tuh.
0: Kenapa membuang tengkorak manusia dengan tulang-tulangnya bunyi, Mbok?
1: Di mana tuh, Bosu?
0: Di sampah sini, nah.
1: Oh, para oda Bosu, kah?
0: Di tukang sampah laporan.
1: Biasanya,
0: mana sampahnya? Ini, nah. Bunyi saya ini tengkorak Arno, tengkorak sapi saya buang, misalnya, Mbok.
1: Oh, alah. Masa tulang sampai di Arno, Bosu?
0: Di bercanda, Mbok. Tengkorak sapi.
1: Ya Allah, Bosu, dipercaya ya saya ini, nih.
0: Lima tengkorak sapi saya buang, direbut, kan, Mbok. Tengkoraknya aja. Anu punya anak saya ini di rumah anu ngolok kira betul ditangkap polisi subuh.
1: Emang saya aja percaya jadi
0: banyak tengkorak pun sapi, Mbok. Soalnya makan sapi terus. Tapi saya di tapi juga makan, Mbok. Soalnya melihat itu bukan jangan dikatakan bosan.
1: Iya.
0: Tapi kemudian dia di masa ini buahnya nyate ada yang mulai rawan kan. Buat saya apa namanya? Nggak makan ini nambo ayam goreng tuh nambo nyaman boy.
1: Oh, soalnya busu yang nyanyi sapi juga bang, jadi kadang malas ya, juga bo, mau makan seorang tuh.
0: Tangan bo, belum belah tangannya bo Aina.
1: Masih belum sembuh nggak busu?
0: Iya, tegak kemah itu 2 ekor lagi.
1: Iya.
0: Belum belah. Ya nambo ya.
1: Oke okay, sih busu.
0: Dinikmati.
1: Bujur.
0: Jadi beli aja sekemampuan kan gitu mbok yo. Jadi sudahlah apa namanya itulah. Kehidupan etam kan Mbok yo. Di sabar gitu Mbok. Di kopi gin naik tegannya 21.000.
1: Apa itu Bosu?
0: Kopi Mbok.
1: Kopi.
0: Kita mulang jam berapa Mbok?
1: Mulang siang Bosu.
0: Iya sebenarnya Mbok singgah-singgah sama ngopi di papan bisa dibawa gestam Mbok.
1: Sudah liburan nyaman Mbok besok liburan.
0: Ya dah Mbok ya, semoga saya dinikmatin.
1: Ujir.
0: Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bosu Muhammad yo. Bujur jar Bosu Muhammad dinikmati aja yo karena di sana mau nih mau. Tegak mana hak lagi leh. Kalau misalnya segalanya naik yang penting hitam nih ada aja barangnya tuh. Asal di langka aja insyaallah masih bisa lah kita nikmati ibaratnya. Yuk ada Bosu Wahyu, kita sapa dulu. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam budaya.
1: Ini gimana nih, sudah agak siangan sedikit, masih sakit kayak ini kita?
2: Iya.
1: Oh masih sama. Gak apa-apa Bosu yo.
2: Baru minum obat pulang tadi.
1: Oh baru minum obat, berarti sudah sarapan berarti yo?
2: Iya sudah.
1: Alhamdulillah. Bosu Wahyu nih, ngomong-ngomong kita pakai sahan nih. Ini apa yang dulu nih murah tapi sekarang terasa mahal nih Bosu?
2: Hampir semuanya Bu.
1: Hampir semuanya?
2: Iya.
1: Oh misalnya kayak barang-barang tertentu gitu yang spesifik tuh ada nih?
2: Apa ya?
1: Ajaman dulu
2: pasti banyak sih Bu. Iya contohnya kayak makan-makanan lah dulunya. Kayak mie instan itu sekarang benaik-benaik mulai.
1: Sekarang berapa sudah mie instan memangnya?
2: Kalau di wadahku sini, kalau di warung eceran ya 3.500 bu.
1: Oh 3.500?
2: Iya.
1: Oh dulu
2: perasaan
1: 1.200 ya dulu ya?
2: Iya dulu tuh 1.000 lebih mahal. Kalau dibanding sekarang udah berapa ribu deh tuh. Nah apalagi ya banyak sih mau kayak bensin aja dulu tuh 7.000 bensin. Sekarang aja 10 lebih tuh.
1: Oh kalau bapaknya beli di eceran tuh 13.000 Bosu, tapi eceran bang.
2: Iya.
1: Kalau di pom dia tahu berapa.
2: Ya mungkin 10.000 juga, 10.000 500 gitu atau 7.000 kan.
1: Kadang ini terasa ya Bosu ya.
2: Iya.
1: Baru
2: sekitar 10 tahun loh. Udah berubah. Apa namanya? Udah berubah total nih.
1: Naiknya hampir 2 kali lipat lagi naiknya.
2: Iya gitu. Juga misalnya handphone. Kalau handphone ini kalau handphone itu kadang-kadang turun harganya.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang kualitasnya beda sudah.
1: Mm-hmm. Iya, mungkin update.
2: Iya, kayak handphone yang jadul itu dulunya itu sekitar 500-an, Bu. Heeh.
1: Mm-hmm.
2: Sekarang turun 300 atau 200.
1: Mm.
2: Oh. Bahkan kalau di online itu cuma 100 lebih.
1: Hmm, ada jual HP segitu ya, Bu Su ya?
2: Iya, ada.
1: Uh-uh.
2: Handphone yang pakai itu, apa namanya, iPad itu.
1: Uh-uh.
2: Terus ada kameranya.
1: Iya.
2: Nah, itu kan HP kita zaman dulu kan gitu.
1: Tapi mau dibalik nih, Bu Su. Kalau yang dulu perasaan Bu Su mahal gitu, sekarang murah nih apa?
2: Kalau yang dulu mahal ya.
1: Ah, sekarang nih perasaan bosu nih murah nih, ah gampang nih belinya kalau dulu entar-entar aja deh gitu.
2: Ah, iya Mbak ya.
1: Apa?
2: Misalnya ya contohnya barang-barang elektronik, Bu.
1: Heeh.
2: Tegak misalnya TV.
1: Uh-uh.
2: Wah, TV itu ada yang dicek 2 jutaan Mbak dulu ya. TV tabung tapi nah kalau ini kan TV-nya udah ditabung.
1: Iya. Halo, Bu Su Wahyu terputus, astagfirullah. Baru Abang Esahan malah terputus tegaknya nih. Apa yang dulu mahal sekarang murah nih, sudah terputus kuotanya habis tegaknya leh. Kita sapa lagi karena sana yo di jalur telepon ada siapa nih? Halo.
3: Assalamualaikum Bu Mia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su Is.
3: Ini Bu Su Dikmar nih.
1: Oh Bu Su Dikmar, ya Allah kayak ada Bu Su Is, masya Allah maafkan Bu Mia Bu Su.
3: Kadang kelihatan orangnya.
1: Kadang kelihatan orangnya, dari suaranya mirip-mirip Pak.
3: Mengenal suara aja.
1: Iya itu suaranya mirip-mirip. Jadi dengan PD-nya Bu Mia menyebutkan ini Bu Su siapa ini.
3: Apa kabar Bu Mia?
1: Kenapa Bu Su?
3: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Bu Su Dikmar?
3: Wah, lagi nano-nano ya, masih
1: nano-nano, masih nano-nano. Dari dulu nano-nano nih perasaannya Bu Su leh. Sempat masa kalo apa nih kemarin Bu Su?
3: Apa namanya lah.
1: Apa tuh?
3: Dulu sih Bu Su mampat lah. Sekitar 2 tahun yang lalu. Nah itu nyur kelapa itu sampai 35.000 sebijinya.
1: Nyur kelapa? Berapa Bu Su?
3: 35.000.
1: Sebiji?
3: Ya sebiji.
1: Mahalnya Bu Su?
3: Ya 35.
1: Apa yang bikin mahal itu Bu Su?
3: Yang 2 tahun yang lalu, tapi sekarang ku dengar kabar 20-15.
1: Oh, apa itu? Nyiur yang anu gak Bu Su? Apa kelapa pink kah?
3: Nyiur yang sudah tuha yang diparut itu.
1: Oh yang diparut, kok mahal banget ya Bu Su ya?
3: Oh sampai 35, jadi orang ya kadang-kadang tuh berulah jajar gulung, jadi kadang-kadang ampasnya tuh diambilnya sudah anunya santannya di ampasnya diandeki, makanya kadang-kadang karena larang kan.
1: Oh pantas.
3: Bagiku Mumia ay, kalau zaman sekarang ini yang paling agak murah nah itu bagiku lah, tapi kalau tau bagi orang kalau dulu tuh Miraya tahun berapa ya, 2002. Itu HP itu harganya yang barunya sekitar 4 juta lebih-lebih. Itu HP layar putih.
1: Layar sentuh nah, tidak tuh kah?
3: Sekarang lah secondnya tuh habis itu secondnya tuh sekitar 1 juta lebih-lebih. Kalau kan bisa duit 2 juta,
1: yeah.
3: Kan bisa beli secondnya. Nah sekarang lah HP yang 4 juta lebih tuh sekarang ada yang jual 50.000 dan 40.000.
1: Oh iya Kak Bu Su, secondnya yo.
3: 10.000 aja atau 50.000.
1: Nah,
3: sekarang kan HPW ini ada juga yang baru ya, ada 80.000, ada yang 70.000, ada yang second-secondnya di Shopee itu, ada yang serah. Wah ini HP kamera gen, ada yang 100.000 HP kamera. Secondnya ada atau kalau dulu kan lebih sedikit 1 juta lebih, mana bisa beli HP kamera?
1: Cuma dulu tidak bisa ya Bos ya.
3: Agak mudah kita menukar.
1: Iya.
3: HP Android aja ada juga ya di siaran-siaran anu tuh kadang-kadang aku lihat ada yang 350.000, ada yang 300, ada 250 juga.
1: Yang penting ini sudah nyaman dipakai cecetannya Bu Su ya.
3: layar sentuh.
1: Layar sentuh, heeh.
3: Kan kami datangin kawah ini nah jajar HP di daerah ini nah berjual 250 aja. Bagus juga HP-nya.
1: Iya, heeh. Masih berfungsi juga.
3: Ngejar orang aja ini, Jer.
1: Heeh.
3: Anu aja. Murah-murah HP sekitar 350 paling aja barang rusak. Kada semuanya mumia ai. Heeh. Ini ada jual kadang-kadang second lah 800-900 posisi bagus dari tahun-tahunnya rusak.
1: Bejur.
3: 250 ada 300 bagus say.
1: Bah dicek bagus.
3: Bagus aja. Ya kadang-kadang itu kan anu aja rejeki-rejekian.
1: Bejur.
3: Tapi aku kalau misalnya menukar HP ini memang ada suka juga menukar misalnya wah aku ada mencari HP anu izin orangnya kepepet baru menukar ada mau juga. Itu artinya tuh kita kan senang lihat penderitaan orang lain.
1: Setuju Bu Su.
3: Ada banyak kayak bumia ya orang nih kadang-kadang ya ada keperluan hendak ya kadang-kadang aku ceritakan orang keperluan ini. Kadang-kadang itu HP itu lah bumianya harganya 3 juta.
1: Mm-mm.
3: Tapi karena ya berhubung kepepet, ada yang hendak-hendak ditukarnya 500 aja yang dijualnya.
1: Umay dari 3 juta ke 500.
3: Ya 500, ya, tapi kadang mau kutukari karena aku tahu orangnya menukar yang kada karuan kan.
1: Oh,
3: kalau orang-orang yang ada karuan hendak ditukar-tukar tuh kadang-kadang 3 juta ya baru nukar. Nah, dijual 500 aja nah ini.
1: Anu bisa butuh uang cepat gitu ya.
3: Nah, itu nah. Kalau kita hendak mencari-cari itu nyaman. Cuma kalau kita mencari-cari barang-barang kayak itu tuh memanglah jujur kita menukar barang murah-murah. Senang lihat penderita orang lain, orang kepepet senang. Itu kena HP-nya paling 2 hari 3 hari rusak.
1: Nah,
3: berkah barangnya.
1: Enggak berkah, bujur.
3: Ini banyak ini kawalku ya kawalku aku senang anu marai. Kalau ada orang kepepet-pepet kutungguin nah banyak pokok pole nah HP-HP. Kayak pas cuntani maling.
1: Oh.
3: HP-nya hilangan, hilangan, ada juga HP-nya kadang-kadang rusak.
1: Rusak.
3: Gawian betukari orang orang kepepet. Nah, jadi jangan kita betukari orang kepepet itu jangan.
1: Anu Ibu Sia, takutnya tidak berkah ya, takutnya ya.
3: Ya, no, artinya itu kita kan sama aja mendoakan orang. Misalnya ada juga anak, misalnya kan kadang-kadang tidak perlu masak. Nah, ini perlu benar duit nih. Lalu, anu lah kita tukar itu nasi anu kepepet. Anaknya nama suruh masak. Lalu kita senang, sebangga. Orang maka kadang-kadang untuk makan pikiran kan. Jual HP dengan ini, nah itu ya kadang-kadang itu ada beberapa.
1: Ya nah, itu Bu Su.
3: Ya, orang misalnya menukar HP. Kalau hendak tuh mencari yang bagus-bagus saja, yang layak lah ditukar. Misalnya aku kadang-kadang menukar HP ini, aku takoni juga muminya ikan berapa menukar. Jadi akhirnya aku nukar second sekian, Pak. Misalnya 400. Nah, kalau kayak itu juga bisa aku tukar 300. Nah, aku nawar 300. Agak anu lah, agak pantas lah penawaran. Kan orang menukar 500, kita tawar 100.000.
1: Menangis ya gak mau nukar HP.
3: Kadang-kadang kan ya umay sih banyaknya aku rugi.
1: Iya itu habis di ongkos aja setelah itu.
3: Memang kayak itu. Kalau muminya pang bagi muminya, kalau saat ini zaman sekarang ini yang paling murah tuh apa muminya? Aku HP ya muminya ay.
1: Yang paling murah, iya kayaknya rata-rata barang elektronik nih murah-murah sekarang ya Bu Su ya. Kalau dulu perasaan susah gitu kayak cari barang elektronik, rata-rata mahal gitu, sekarang sudah bisa.
3: Kalau dulu tuh mumia ya, kita melihat orang berhp, pengennya hendak beli HP. Kalau kan diisi duit, itu ngumpulkan dulu mumia, kumpulkan dulu ke gajian beberapa supaya kau beli.
1: Ah, bujur.
3: Kadang-kadang ngutang dulu sama kawal ini, hanya bisa. Kalau sekarang lah. Ada nah HP ini diberikan wara. Tapi kan handakah HP ini kan tetap pakai, nah ambil ha.
1: Nah,
3: kadang-kadang berikan orang bumia.
1: Iya, saking satu orang bisa punya dua HP ya Bu Su ya.
3: Kadang-kadang HP Android gitu diberi orang juga. Nah kalau handak tetap ada nah HP-nya rusak, cuma paling membaiki berapa lah. Ambil lah nah, Bu, ambil ke rumah datangi.
1: Nah.
3: Itu kadang-kadang ini ada juga nah kayak elektronik ini nah kayak sih. Anu radio, macam ini di Shopee itu kadang-kadang lah orang menawarkan kadang-kadang ada 20.000 ada 50.000 murah aja.
1: Ah, bujur.
3: Ada juga nang apa nang radio nang becet, nah itu 100-an ada 80-an sampai ke rumah lagi diantarkannya.
1: Ah, COD lagi.
3: Murah aja.
1: Kalau dulu pakai.
3: Salam buat Bu Semamat. Apa kabar Bu Semamat? Ada Bu Samden juga, Bu Suwayo juga. Ada Bu Surijani, sehat Bu Surijani, Bu Iswar sehat. Busu Iswan, apa kabar? Lawas kadang-kadang.
1: Lawas kada tamas ya, Busu.
3: Ada aku nih monitor aja Mumi ya. Kadang-kadang anu kadang-kadang kekawanan nelponin, kadang-kadang kada sempat gabung.
1: Walah. Yang penting sehat-sehat kita Busu ya.
3: Karena aja nih.
1: Alhamdulillah disempat-sempatkan.
3: Ya, buat Mumia, baik-baik terima kasih. Semoga sehat, murah rezeki sosok Mumia. Assalamualaikum Mumia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Dikmar. Masya Allah. Sehat selalu buat kita semua yang Busu ya. Tadi Busu Wahyu terputus tadi anu jalur WhatsApp-nya ditahu. Tiba-tiba terputus apa mungkin di LBS lagi gangguan sinyal. Gara-gara sida ngomong kalau sekarang ini serba murah juga kan, ada yang murah ada yang juga yang mahal. Karena sana kan terasa aja nih waktu sudah di 8.44 ya Mbak Mia, mau akhirin dulu di Halo Bono Etam. Terima kasih untuk Kronesan yang sudah bergabungan ya, sudah berkesahan. Untuk semua pendengar Perompas semuanya ya, semoga apa yang kita obrolin di pagi hari ini bermanfaat untuk kayak kita semua. Jadi kemun barang tuh mau mahal atau murah ya, sekarang zaman sekarang ini ya udah kita mau enggak mau ngikutin aja sudah alurnya gimana, yang penting ada aja barangnya. Biasa orang Kalimantan tegak tuh, mending barang tuh mungkin agak dimahalin dikit enggak apa-apa ya, masih ada barangnya ya. Tapi kalau misalnya barangnya terlalu mahal sekali sampai benar-benar enggak sesuai sama harga sebenarnya, yaitu harus kita pertanyakan juga ya, harus kita cari lagi nih, mungkin kita cari solusi lainnya lagi, mungkin penggantinya barang ini ada barang lain yang lebih terjangkau untuk kita juga bisa sebenarnya kalau di sana ya. Semoga rezeki kita juga semakin dimampukan ya, sehingga nanti semua barang yang kelihatannya dulu mahal sekarang kita anggap semuanya murah dan bisa kita beli semuanya. Semoga sehat selalu Krone sana. Kita kembali lagi nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah, kita ketemu sama Oda Pakesa.

0: Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Taman Gubang di Desa Lewaulung, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi contoh pemanfaatan lubang bekas tambang batu bara menjadi destinasi wisata ramah lingkungan di Kalimantan Timur setelah terbengkalai selama 28 tahun. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi menyebut pengelolaan Taman Gubang dilakukan melalui gotong royong dan pemberdayaan masyarakat lokal tanpa bergantung pada investasi uang tunai. Sementara itu, pengelola Taman Gubang Ahmadi mengatakan kawasan tersebut menawarkan berbagai fasilitas wisata alam seperti gazebo tepi danau dan wisata perahu tradisional Gubang Kembar. Kini Taman Gubang berhasil memberikan kontribusi pajak sekitar 50 juta rupiah per tahun bagi daerah dan pernah meraih juara pertama anugerah tempat wisata idaman Kutai Kartanegara tahun 2023. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Kronesana masih dari kawasan Miami nomor 8 Samarinda. Mbak Mia kembali hadir Kronesana masih dalam program rangkaian Samarinda Hambat yo. Kita ketemu sama Odah Bakesah nih di edisi hari Minggu tentunya di 31 Mei 2026. Kronesana di Odah Bakesah pada pagi hari ini Mbak Mia akan mengajak kita semuanya yo. Menelisik kisah hidup SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yo. Dari prajurit TNI hingga menjadi presiden dua periode. Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY ini merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Sida dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 yang memimpin selama dua periode berturut-turut dari tahun 2004 hingga 2014. SBY ini bukan hanya dikenal sebagai seorang pemimpin negara, tapi juga sebagai negarawan, intelektual, dan tokoh militer yang mengedepankan prinsip demokrasi dan ketenangan dalam kepemimpinan. Lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949, SBY tumbuh dalam keluarga sederhana dengan nilai-nilai disiplin dan kerja keras yang kuat. Setelah menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI pada tahun 1973, karir militernya terus menanjak hingga mencapai posisi Letnan Jenderal atau Letjen. Di dunia militer, Sida dikenal cerdas, tekun, dan memiliki pandangan strategis terhadap pembangunan nasional. Nah, Kronesana, informasi selengkapnya mengenai kisah hidup SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono akan Mbak Mia informasikan setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: depan sisinya, Bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong, Ayelia.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Nikmati beragam siaran budaya
4: hari ini di program Pantas Kutai.
3: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
5: drama legenda, Ayus dan Sina.
3: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
6: Habar Etam, Pro 4R.
3: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
7: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberadaan.

tertanam kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Lanjut lagi ke Ronis Rama Asyidi Bodoh Bakesah tentang kisah hidup Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah mengakhiri karir militernya, nih SBY mulai aktif di dunia pemerintahan ya Bos Sumbo. Sida pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Dari pengalaman tersebut, SBY semakin dikenal sebagai figur yang tenang, diplomatis dan juga berwawasan luas. Pada tahun 2004, SBY memutuskan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Yusuf Kalla, wakilnya, dalam pemilu presiden pertama yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasangan ini meraih kemenangan besar. Kemenangan tersebut menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. SBY kemudian kembali terpilih untuk masa jabatan kedua pada pemilu 2009 yang kali ini berpasangan dengan Budiono. Masa kepemimpinan SBY dikenal dengan stabilitas politik dan ekonomi yang relatif baik dibandingkan masa sebelumnya. Di tengah situasi dunia yang penuh gejolak terutama akibat krisis ekonomi global tahun 2008, Indonesia tetap mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. SBY juga berperan besar dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, menegakkan kebebasan pers dan mendorong transparansi pemerintahan. Di bidang luar negeri, SBY dikenal sebagai pemimpin yang aktif dalam diplomasi internasional. Sida sering menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai forum dunia seperti G20, ASEAN dan PBB serta memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam isu perubahan iklim dan perdamaian dunia. Kebijakan luar negerinya yang mengutamakan diplomasi damai membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang stabil dan disegani di kawasan Asia Tenggara.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Selain dikenal sebagai presiden dan mantan jenderal nih, SBY juga memiliki sisi pribadi yang hangat dan juga penuh nilai kemanusiaan. Ia menikah dengan Ani Yudhoyono yang setia mendampingi Sida hingga akhir hayat. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi inspirasi banyak orang karena selalu menunjukkan keharmonisan dan saling mendukung dalam karir dan pengabdian kepada bangsa. SBY juga dikenal memiliki jiwa seni dan sastra. Sida sering menulis puisi dan menciptakan lagu, bahkan beberapa di antaranya direkam dan dirilis secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa di balik sosok tegas dan disiplin terdapat pribadi yang peka terhadap keindahan dan perasaan. Setelah masa kepresidenannya berakhir, SBY tidak sepenuhnya meninggalkan dunia politik yo. Sida tetap aktif sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, partai yang ia dirikan sejak tahun 2001. Namun ia lebih banyak menghabiskan waktunya di Cikeas, tempat tinggalnya di Bogor, sambil menulis buku, menulis, melukis, dan berinteraksi dengan masyarakat. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh SBY adalah penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Selama dua periode pemerintahannya, Sida berhasil menjaga stabilitas nasional, memperkuat institusi hukum dan demokrasi, serta meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Kepemimpinannya yang tenang dan penuh pertimbangan membuatnya dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan visioner. Selain itu, program-program seperti bantuan langsung tunai atau BLT, Kartu Indonesia Sehat, atau cikal bakal program jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi bukti nyata kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Sida juga dikenal konsisten dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan memperkuat peran KPK dan sistem hukum nasional. Wayani setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, nama SBY ini tetap melekat di hati rakyat Indonesia ya Bu Sumbo. Banyak pihak mengenangnya sebagai pemimpin yang mengutamakan kedamaian, kesabaran, dan keutuhan bangsa. Dalam berbagai kesempatan, SBY sering berpesan kepada generasi muda untuk selalu menjaga semangat persatuan, toleransi, dan integritas dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Mengenang sosok SBY berarti mengenang era transisi demokrasi yang matang dan stabil, ketika Indonesia mampu berdiri tegak menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Warisan kepemimpinannya akan selalu menjadi inspirasi bagi para pemimpin masa depan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan tapi tentang pengabdian dan ketulusan. Itu dia tadi kronisana kisah hidup dari Susilo Bambang Yudhoyono yang kami kutip dari lamannya papuapegunungan.kpu.go.id. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Samarinda Hambat. Kami undur diri dari ruang dengan kita segalanya kronesa. Setelah ini akan ada Mbok Ira dalam rangkaian Samarinda Siang, tetap di RRI Pemas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Hasil survei Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah daerah dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara menunjukkan habitat peneluran penyu di sejumlah pulau kecil Kabupaten Bro masih dalam kondisi hijau atau aman. Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman menyebut survei dilakukan di sejumlah lokasi penting seperti Pulau Mataha, Bilang-Bilangan, Sangalaki, Derawan, Teluk Sulaiman, kemudian hingga Bali Kukup dengan metode pemantauan habitat dan juga populasi penyu menggunakan pesawat nirawak. Hasil survei juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat pesisir terhadap konservasi penyu cukup tinggi. Dari 75 nelayan yang diwawancarai, sebanyak 98% mengetahui perburuan penyu merupakan tindakan ilegal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Irhan Hukmaidi menyatakan dari 27 titik pengamatan sebanyak 26 titik masuk kategori hijau dan sangat sesuai untuk peneluran penyu. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondensana Perempat RRI Samarinda. Selamat hambat menjelang siang Krondensana. Mbok Ira hadir nih ngawani etam galanya ya di edisi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 31 Mei 2026, di mana hari ini hari terakhir di bulan Mei ya Krondensana, sampai kita masuki bulan Juni. Semoga apapun ya rencana etam galanya di bulan Mei ini ya, dan juga keinginan pekerjaan semuanya juga sudah pupus ya, sudah sesuai target lah gitu ya. Amun di ya dicoba lagi bulan depan ya. Gimana Krondensana ya weekend hari ini Krondensana, semoga etam galanya bersehatan, happy terus, bahagia terus pastinya ya. Di Miami juga terpantau lancar lo lintas, cuacanya juga ya cerah, jadi untuk aktivitas hari ini juga mudah ya pastinya, karena cuacanya cerah, bisa kita lakukan aktivitas apapun itu ya. Kali ini Jejak Budaya hadir dengan informasi mengenal batik. Batik mana? Batik Pekalongan Krondensana ya. Nah, walaupun kita ketahui juga ya Krondensana ya, di kota-kota di Indonesia itu banyak yang memproduksi batik ya, tidak terkecuali di kota Samarinda. Tapi ada satu kota yang hidup dalam batik. Jadi Pekalongan ini itu ada di pesisir utara Jawa Tengah. Nah, di sini Krondensana, batik bukan hanya industri yang ia menghidupi sebagian penduduk ya. Jadi iya, si batik ini adalah identitas yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kota. Nah, pasar batik yang beroperasi tulak sebelum fajar, rumah-rumah yang halamannya digunakan untuk menjemur kain gitu yo. Nah, Pekalongan inilah odahnya Krondensana yo. Pekalongan ini disebut kota batik ya, dan sebutan ini juga bukan hanya karena produksinya yang pore, tapi karena ada kota lain di Indonesia yang hubungannya dengan batik sedalam ini. Nah, seperti apa informasi nanti juga Mbak Ira akan hadirkan ke ruang dengar etam galanya yo. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Mbak Ira ya, Kronden Sana di Jejak Budaya. Nah, jadi Kronden Sana, jadi Pekalongannya adalah kota pelabuhan. Jadi memang selama berabad-abad ya, Pekalongan ini menjadi titik persinggahan kapal-kapal tulak berbagai penjuru, pedagang Arab, Tiongkok, India, Belanda. Jadi setiap kapal ini yang berlabuh membawa serta hanya barang

dagangan, tapi juga pengaruh estetik, motif visual, dan juga cara pandang yang berbeda. Nah, batik Pekalongan menyerap semua pengaruh ini. Jadi motif bunga khas batik Cina, warna-warni dipengaruhi selera Eropa khususnya Belanda yang sangat aktif dalam perdagangan batik pada masa kolonial. Pola geometris tulak tradisi Arab, motif flora dan fauna tropis yang lebih naturalistik dari motif batik pedalaman Jawa yang cenderung lebih simbolis dan juga abstrak. Hasilnya, keranden sana estetika yang berbeda tulak batik manapun di Indonesia. Warnanya lebih berani dan juga lebih banyak ditakut menggunakan merah menyala, kuning cerah, biru intens dalam satu lembar kain. Nah, motif lebih naturalistik bunga yang terlihat tegak bunga, bukan representasi simbolik tulah sesuatu yang kawa dibaca hanya oleh yang mengenal sistemnya. Nah, jadi keronden sana dan susunan keseluruhan lebih meriah, lebih visual, lebih langsung juga ya dalam menyampaikan keindahannya. Adapun keronden sana ya, motif-motif ikonik batik Pekalongan, keronden sana ada yang namanya jelamprang. Jadi ini adalah motif jelamprang, salah satu yang paling khas ya tulak Pekalongan. Pola geometris berbentuk bintang atau segi delapan yang diulang secara teratur di seluruh kain. Nah, di sini tuh pengaruh motif patola, tulak India dan juga motif Tiongkok tuh terlihat jelas ya. Tapi yang lahir itu bukan imitasi ya, adalah sesuatu yang memang baru yang hanya kawa lahir tulak kota pelabuhan yang terbiasa nerima pengaruh tulak berbagai arah. Kemudian keronden sana motif lainnya itu ada buketan. Jadi ini berasal dari kata Belanda buket, karangan bunga ya, adalah motif yang paling menunjukkan pengaruh Eropa dalam batik Pekalongan. Jadi rangkaian bunga naturalistik yang disusun juga dalam komposisi yang kaya dan dramatis, sekeringkali dengan warna yang sangat cerah dan juga kontras. Nah, yang menarik lagi nih ya keronden sana, tulak motif ini itu bukan hanya pengaruh Eropa ya, tapi bagaimana ya batik ini tuh diterjemahkan ke dalam bahasa visual Jawa yang menghasilkan karakter yang diklaim sepenuhnya oleh salah satu tradisi gitu ya. Masih ada ya motif lainnya, mungkin salah satunya keranden sana berempu di rumah, mungkin ya. Tapi kalau misalkan ke Pekalongan ya harus dibeli deh batiknya ya.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Kerondean sana masih di kawanin Mbok Ira ya, di Miamin. Kerondean sana ya, lalu lintasnya cukup ramai ya. Kemudian juga cuacanya cerah ya. Selamat melakukan aktivitas aja di hari ini ya. Ya masih Mbok Ira hadirkan informasi seputar batik Pekalongan ya, kerondean sana. Jadi motif lainnya ya, ada yang namanya semen Pekalongan. Jadi berbeda dari batik Yogyakarta dan juga Solo yang sering menggunakan latar putih atau krem bersih, batik Pekalongan ini banyak menggunakan semen latar yang dipenuhi motif tanaman merambat, daun dan juga elemen alam yang menciptakan kekayaan visual yang sangat padat. Nah, ada aspek tula batik Pekalongan yang jarang mendapat sorotan tapi sangat penting, yaitu peran sentral perempuan dalam ekosistemnya. Nah, kalau di Pekalongan, perempuan ini adalah tulang punggung industri batik, bukan hanya sebagai pembatik tapi juga sebagai pengusaha, sebagai pemegang pengetahuan tentang motif dan juga teknik, dan sebagai penjaga keberlangsungan tradisi. Banyak pengusaha batik Pekalongan yang sukses ya, perempuan yang mewarisi usaha tula ibu mereka, yang mewarisi tula neneknya. Ya, selain itu juga kerondean sana, batik Pekalongan ini adalah salah sebutin contoh paling kuat ya tentang bagaimana perempuan Indonesia ini dah lawas menjadi kekuatan utama dalam industri ini, jauh sebelum ada diskusi tentang pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi kreatif. Di pasar ekspor, batik Pekalongan ini juga ternyata berempuk keunggulan yang berbeda tulak batik Yogyakarta dan Solo. Warna dan motifnya lebih ekspresif dan juga lebih langsung ya, komunikatif, membuatnya lebih mudah diakses oleh pembeli internasional yang mungkin punya konteks untuk membaca sistem simbolisme batik pedalaman Jawa yang lebih kompleks. Dan saat ini kerondean sana Pekalongan juga masih mempertahankan posisinya sebagai pusat batik Indonesia dengan cara yang banyak kota bisa lakukan dengan terus berinovasi tanpa meninggalkan intinya. Jadi ada pengrajin yang masih mengolah batik tulis dengan teknik yang berubah sejak 2 generasi lalu. Ada juga desainer muda Pekalongan yang menggunakan motif jelam perang sebagai inspirasi untuk koleksi fashion kontemporer yang tamak ke pasar internasional. Kemudian juga ada juga pengusaha yang menggabungkan batik cap dan batik tulis dalam satu produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda. Ya, dan kerondean sana itulah sedikit informasi ya seputar batik Pekalongan ya, yang punya warna berani kerondean sana ya, dari kota yang pernah jadi persimpangan dunia gitu ya. Oke deh, kerondean sana informasi ini dikutip telah inakrafestival.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga seputar batik Pekalongan gitu ya. Salah satu kota batik di Indonesia juga ya. Ya, setelah ini ada Dunia Anak, kerondean sana nanti akan menemani Tom Galanya ya. Kalau gitu tetapi perempat dan Mbak Ira masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Tronden Sana Perempat RRI Samarinda. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 Kota Jakarta, Wisata Ancol menghadirkan program tiket gratis bagi masyarakat, yakni tiket untuk Tama Ancol Taman Impian pada sore hingga malam hari. Dan program ini pun berlaku pada 8 sampai 19 Juni 2026 mulai pukul 16 WITA maksudnya 16 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Melalui program ini masyarakat juga bisa menikmati berbagai fasilitas ruang terbuka publik dan suasana pesisir Jakarta. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syah Mudrian Lubis, mengatakan program ini merupakan bentuk dukungan Ancol terhadap perayaan HUT Jakarta sekaligus upaya menghadirkan ruang rekreasi yang inklusif bagi masyarakat. Momentum HUT Jakarta menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat menikmati wajah Jakarta yang dinamis, modern, dan dekat dengan alam. Untuk mengikuti program ini, pengunjung diwajibkan melakukan reservasi melalui situs resmi Ancol paling lambat H-1 sebelum tanggal kunjungan. Dan reservasi ini dibuka mulai 1 hingga 18 Juni 2026. Program ini hanya berlaku untuk tiket masuk orang ke kawasan Ancol dan tidak mencakup tiket kendaraan maupun tiket masuk unit rekreasi berbayar. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
4: Sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
5: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
4: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
5: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit. Sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku. Makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
4: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
5: Maksudnya cuma tekun?
4: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
5: Tapi...
4: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua yang berada di studio, di rumah, dan di mana saja berada. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Wah, luar biasa semangatnya. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Amin. Wah, luar biasa sahabat pendengar RRI Pro 4 Samarinda, dimanapun berada, hari ini kembali hadir menemani sahabat pendengar semua dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Lili Miska Astuti, Kepala Sekolah TK Islam Terpadu Miftahul Ulum, Sungai Mariam, Kecamatan Anggana. Teman-teman tahu tidak ya sekolah kami? Ada yang sudah pernah ke Anggana? Boleh mampir ke sekolah kami yang beralamatkan di Jalan Poros Samarinda nomor 194, Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tempat kami itu terkenal dengan sumber lautnya loh teman-teman. Terkenal ikan, udang, dan kepitingnya loh. Senang sekali hari ini bisa menemani sahabat pendengar semua. Sedikit kami perkenalkan lembaga kami, TK Islam Terpadu Miftahul Ulum, berdiri sejak tahun 2006 di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Masdar Amin. Saat ini jumlah murid kami sebanyak 102 anak dan jumlah guru sebanyak 9 guru. Alhamdulillah TK kami masih mendapat perhatian dan hati masyarakat sekitar. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan berbagai kreativitas dan bakat anak-anak didik kami. Teman-teman sudah siap untuk tampil hari ini? Untuk mengawali acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia siang hari ini, mari sama-sama kita memulainya dengan pembacaan doa. Doa sebelum belajar, bacaan dua kalimat syahadat, dan doa kedua orang tua.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Selanjutnya, mari kita sama-sama perdengarkan penampilan Mars TK Islam yang akan dilanjut dengan lagu nasional Garuda Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Sahabat budaya Pro4 RRI Samarinda, selanjutnya mari sama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan penampilan dari teman-teman kita, yaitu Senam Ot.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Baik, sahabat pendengar sekalian, masih semangat ya? Ya, mari kita sama-sama menyaksikan penampilan dari teman-teman kita yang akan membawakan senam karakter. Di sini teman-teman kita akan melakukan gerakan senam sekaligus penanaman sikap karakter, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.
2: Yuhu, selamat pagi. Sudah siap senam pagi?
3: Yeah.
2: Anak Indonesia, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Let's go! Yeah.

4 RRI Samarinda. Di lembaga kami juga mengenalkan lagu-lagu daerah Kutai Kartanegara. Mari kita sama-sama perdengarkan paduan suara dengan judul Ayo Menyanyi.

Wah, ternyata anak-anak ibu hebat-hebat semua ya. Baik, sahabat pendengar semua, selanjutnya mari kita sama-sama melihat dan mendengarkan kembali gerak dan lagu kreasi dari Ananda Zakia Hansa San.

0: Sahabat pendengar Pro 4 RRI Samarinda, selanjutnya mari kita mendengarkan cerita dongeng dari Kak Hesti dalam programnya Read Load Samarinda. Kita dengarkan bersama ya.
1: Hai teman-teman semua. Selamat siang teman-teman yang ada di studio dan yang mendengarkan dari rumah. Teman-teman. Halo. Saya Kak Hesti dari Samarinda Read Aloud, komunitas yang mengkampanyekan membacakan nyaring agar menciptakan pengalaman menyenangkan dalam membaca buku. Salam kenal semuanya. Halo. Hari ini Kak Hesti sudah membawa sebuah buku. Kebalik. Ada yang tahu enggak kira-kira buku apa ya? Ikan ya? Buku apa ya? Ini dia. Bukunya judulnya Memancing. Penulisnya Ratna Chandra Puspita Sari.

0: Ilustratornya Ella Elviana. Oh, sudah tahu ya sama namanya Ella ya. Teman-teman, coba lihat sampul bukunya. Ada gambar apa saja, teman-teman? Ikan, kapal, apalagi? Oh, orangnya ini apa dia kakek-kakek atau bayi? Jadi? Masa ini bayi sih? Iya. Ini sepertinya kakak-kakak deh ya? Iya tidak? Oh, kakak-kakaknya lagi mau memancing ya? Ceritanya bagaimana ya? Yuk kita baca yuk. Tapi teman-teman yang ada di studio, duduk yang tertib ya. Oke. Memancing. Abing gelisah. Hari mulai terang. Tetapi Yaki belum tiba. Abing tidak ingin batal memancing hari ini. Itu perahu ketinting Yaki. Hari ini Yaki membawa banyak daun nipah. Daun nipah itu untuk dijual di pasar. Banyak pembeli daun nipah berdatangan. Yaki belum bisa menemani Abing memancing. Bagaimana kalau Abing memancing sendiri? Yaki mengangguk tanda setuju. Abing memasang umpan ke mata pancing. Gulung, gulung, gulung, pasang, pasang, pasang. Cepluk. Pancing Abing tersangkut. Dia menariknya kuat-kuat. Tali pancing malah putus. Mata pancingnya hilang. Bagaimana ini teman-teman? Yaki masih sibuk. Abing mencoba-coba mengikat mata pancing dan pemberat. Nah, selesai. Mata pancing terpasang. Semoga ada ikan yang memakan umpan. Abing menunggu dan berharap. Namun, kenapa ya kira-kira ya? Apa ya yang terjadi ya? Sudah lama menunggu. Tali pancingnya mengambang di air. Mata pancing dan pemberat tak terlihat. Iya, bisa ya beli di pasar ya. Abing mencoba lagi. Kali ini ikatannya harus lebih kuat. Lalu dia kembali menanti. Kira-kira setelah ini ikannya dapat nggak? Dapat nggak ya? Kita lihat yuk. Tali pancingnya bergoyang. Abing senang sekaligus ragu-ragu. Bagaimana kalau mata pancingnya lepas lagi? Hore, kambing mendapat ikan baung. Abing senang sekali. Ikan ini bisa dimasak asam manis. Nampak lezat. Iya. Abing tak sabar ingin menyantapnya. Selesai. Teman-teman. Belum kompak, teman-teman. Teman-teman, tadi di buku memancing, teman-teman ingat tidak siapa nama anak yang memancing? Abing. Wah iya, Abing. Abing tadi tungguin temannya yang mau bawa daun nipah itu. Siapa ya nama temannya ya? Nama temannya tadi Yaki. Yaki lagi sibuk, jadi Abing pergi memancing sendiri. Abing dapat ikan setelah mencoba. Ikan apa ya tadi namanya? Ikan apa? Yeay, masih ingat ya ikan baung. Siapa di sini yang suka makan ikan? Wah, keren sekali. Ikan sangat bagus untuk kesehatan anak-anak. Dan jangan lupa ya teman-teman, juga rajin membaca buku di rumah. Kapanpun di mana saja, baca buku setiap hari. Para pendengar, jangan lupa ya follow Instagram Samarinda Read A Lot. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.
1: Sahabat pendengar Pro 4 RRI Samarinda, senang sekali kami hari ini bisa membersamai teman-teman dan sahabat pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebagai salam jumpa dari kami, kami akan membawakan lagu Ilaliko. Terima kasih kami ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda menyambut kemeriahan turnamen sepak bola terakrab dunia. Komunitas perantau etnis Jawa di Kota Samarinda mulai mempererat kebersamaan lewat ruang budaya. Momentum Piala Dunia 2026 dijadikan sebagai jembatan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong dan tradisi lokal yang melekat pada olahraga sepak bola. Tokoh budaya sekaligus pemandu program Pantas Pro 4 RRI Samarinda pada Kamis 21 Mei 2026, Mbah Sapar, mengatakan penggerak utama dalam merajut memori kolektif warga perantauan lewat topik bal-balan atau sepak bola. Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat Jawa, sepak bola bukan sekadar permainan taktis di lapangan hijau, melainkan sebuah tradisi yang mengakar kuat di dalam tatanan sosial masyarakat. Menurut Mbah Sapar, sepak bola adalah instrumen pemersatu yang paling efektif untuk mengumpulkan warga, baik di tanah kelahiran maupun di perantauan Tegak Samarinda. Atmosfer turnamen internasional ini diyakini mampu membangkitkan kembali semangat kebersamaan yang biasa memuncak dalam kompetisi antar kampung. Antusiasme yang dilemparkan Mbah Sapar langsung disambut hangat oleh para pendengar yang juga ikut bernostalgia. Salah satu warga, yaitu Ibu Yuli, membenarkan filosofi sepak bola kampung tersebut yang kerap mengutamakan unsur hiburan dan sportivitas tanpa memandang gender. Mbah Sapar juga menggarisbawahi bahwa demam sepak bola global saat ini sudah bergeser ke arah yang lebih positif, di mana persaingan antar komunitas kini digantikan oleh kekaguman terhadap taktik dan juga perkembangan olahraga modern. Mbah Sapar juga mengajak seluruh komunitas untuk melihat perkembangan sepak bola tanah air dengan kacamata optimis. Ia juga berharap peningkatan kualitas infrastruktur stadion di Indonesia di masa depan dapat membuka jalan bagi generasi muda untuk merasakan langsung atmosfer kompetisi di level internasional. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
4: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
4: Sana kau!
3: Cuk. Wow!
5: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa
5: cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, suara budaya benua etam ya. Selamat tengah hari ya untuk ronden sana ya. Di tengah hari ini Mbak Ira ngawani etam galanya dengan musik dan informasi. Emi Amin langat ke ronden sana ya. Lalu lintas juga cukup lancar aja. Hati-hati yang mungkin main dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Masuk informasi kali ini keruan dan sana ya, diawali dengan informasi stok beras di keruan dan sana ya, dikutip oleh rri.co.id. Jadi Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono memastikan cadangan beras nasional ini ada dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino. Jadi total stok beras nasional wayah ini mencapai sekitar 28 juta ton. Nah, cadangan ini pun berasal tulah stok yang tersimpan di Perumbulok, tanaman padi yang masih ada di lahan dan juga segera dipanen, serta beras yang beredar di masyarakat. Jumlah ini pun dinilai cukup ya kerondean sana untuk memenuhi kebutuhan nasional selawasan sekitar 11 bulan ke depan. Menurutnya, pemerintah dah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino. Untuk upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan ini tetap terjaga meski terjadi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah. Menurut Sudaryono, peningkatan produksi hanya kawa dicapai melalui peningkatan luas tanam. Karena itu, pemerintah terus memastikan kebutuhan petani tegak air irigasi, benih, pupuk, serta alat dan juga mesin pertanian tersedia. Selain percepatan tanam, Kementerian Pertanian juga memperkuat mitigasi perubahan iklim melalui revitalisasi jaringan irigasi. Baiklah kerondean sana, iyo yang pasti stok beras RI aman ya kerondean sana. Jadi kerondean sana perlu takut yo dan istilahnya khawatir gitu yo. Oke deh kerondean sana ya, dia Mbak Ira hadirkan lagi kembali informasi-informasi lainnya. Karena untuk informasi azan zuhur jatuh pada pukul 12.13 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di Propat RRI Samarinda.

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
3: Wow.
2: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
3: Wow.
2: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
5: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
6: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
6: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
7: Oh, yes.
5: Hah? Emang bahayanya apa?
6: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
8: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
9: Pro 4 RRI.
10: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Rompat RRI Samarinda. Mbak Ira masih ngawani etam galanya ya. Nah kali ini keluhan dan sana di musik dan informasi ini. Informasi berikutnya dikutip tula rri.co.id. Jadi keluhan dan sana

masyarakat terjerumus ke dalam aktivitas ilegal. Ia juga menjelaskan perkembangan teknologi digital wayahni semakin pesat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain juga teknologi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan praktik perjudian online dan juga pinjaman ilegal yang menyasar berbagai kalangan termasuk generasi muda. Upaya pencegahan hanya dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan juga sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif. Ya, masih ada informasi lainnya di masih di musik dan informasi. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perompak RRI Samarinda. Masih musik informasi. Selanjutnya nih Ronden Sana dan informasi berikutnya masih dikutip tulah rri.co.id. Jadi seluruh jemaah haji Indonesia resmi meninggalkan Mina dan hal ini pun menandai berakhirnya fase puncak haji di Armuzna. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak meninjau langsung pergerakan terakhir jemaah dan peninjauan itu pun dilakukan pada Sabtu 30 Mei 2026 sore waktu setempat. Seluruh tenda jemaah Indonesia dipastikan sudah kosong sejak pukul 15 waktu setempat. Dan jamaah kini bersiap melakukan aktivitas lanjutan di kota Mekah. Ia menyebut pelaksanaan fase Armuzna tahun ini berjalan dengan baik, namun kementerian tetap mencatat beberapa hal penting untuk bahan evaluasi. Evaluasi utama meliputi pelayanan tenda dan juga tata kelola mabit di Muzdalifah. Pihak kementerian juga meminta maaf, namun pelayanan belum sepenuhnya sesuai harapan. Kini petugas diminta fokus mempersiapkan fase pemulangan jemaah ke tanah air. Jemaah juga diimbau menjaga kesehatan dan tidak beraktivitas berlebihan di luar hotel. Baiklah keruan dan sana, itulah ya beberapa informasi di musik dan informasi. Nanti setelah ini ada mitos fakta. Masih ditemani Bu Ira juga pastinya ya.

0: kenaik kena aja ya. Oke, kita jomblo. Jin,
1: yang senyap nanya, yo, yang sih mengolah tunangan.
0: Senyap.
1: Oh, yang senyap pokoknya.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dan sana Pro 4 RRI Samarinda. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menegaskan bahwa Kota Samarinda dibangun di atas keberagaman suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan secara harmonis. Saifuddin Zuhri menyampaikan bahwa keberagaman yang dimiliki Samarinda merupakan kekuatan sekaligus identitas yang harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan Aruh Ganal Budaya Banjar menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan budaya lokal sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan generasi muda tetap mengenal dan juga mencintai warisan budaya daerahnya. Ia juga menambahkan kegiatan budaya seperti AGBB tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi, tapi juga sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami akar budaya dan sejarah daerahnya. Kegiatan AGBB ketiga yang digelar DPC Laung Kuning Kota Samarinda dihadiri tokoh masyarakat, budayawan, pemuka adat, serta berbagai komunitas budaya yang turut menampilkan beragam kesenian dan tradisi khas Banjar. Acara ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas komitmen bersama dalam menjaga dan juga melestarikan budaya daerah di Kota Samarinda. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
4: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mitos Fakta hadir ya ke ruang dengar Etam Galanya. Nah kali ini di Mitos Fakta Ronden Sana Bu Ira punya informasi nih untuk Etam Galanya. Seputar apa? Seputar pembiusan. Apalagi Ronden Sana kalau kita dengar kata bius total ya, banyak yang mengira hal-hal yang menyeramkan gitu ya. Kemudian kita akhirnya takut ya ketika dengar kata-kata pembiusan total sebelum operasi gitu ya. Nah jadi kerandian sana untuk lebih jelasnya nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya. Masih temain dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tronden sana Prompat RRI Samarinda ya. Di mitos fakta ini masih membahas seputar pembiusan. Nah, jadi keronden sana salah satu ketakutan yang paling sering muncul nih ketika mendengar bius total gitu ya. Katanya ketakutannya seperti, aduh, dia dikau bangun lagi gitu ya setelah dibius gitu ya. Terus ada juga lagi kisah-kisah orang yang bilang, aduh, anestesi itu sangat menyeramkan ya, lebih menyeramkan dibandingkan operasinya sendiri gitu ya. Padahal keronden sana ya, anestesi modern wayah ini tuh udah berkembang sangat-sangat jauh dan juga berempuh tingkat keamanan yang tinggi. Jadi selawasan operasi berlangsung, kondisi pasien dipantau secara ketat, mulai tulak tekanan darah, denyut jantung, kadar oksigen, sampai dengan fungsi pernapasan. Nah, di balik layar operasi, dokter anestesi juga bertugas memastikan fungsi vital pasien tetap stabil sepanjang operasi berlangsung. Resiko dalam tindakan operasi memang tetap selalu ada ya, keronden sana dipungkiri ya, terutama pada pasien dengan kondisi medis berat, usia lanjut, ataupun operasi darurat dengan resiko tinggi. Namun ternyata resiko tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh obat bius saja, melainkan dipengaruhi banyak faktor ya, tegak kondisi tubuh pasien dan juga jenis operasinya.

perlihatkan bahwa anestesi modern ini bukanlah prosedur berbahaya tegak yang sering dibayangkan orang, ya, dibayangkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, miskonsepsi inilah ya, keronden sana yang kadang membuat kita takut gitu ya. Jadi keronden sana ya, anestesi itu sebenarnya hanya mentidak sadarkan pasien, membuat banyak orang juga mengira anestesi ini hanyalah proses tidur biasa aja gitu ya. Padahal membuat pasien tetap aman selama operasi jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar mengolah pasien disadar. Nah, dalam anestesi umum, dokter anestesi sebenarnya mengontrol beberapa komponen dalam tubuh dengan sekaligus kesadaran, nyeri, refleks tubuh, respon stres, hingga kestabilan napas dan juga tekanan darah. Karena itu, pasien terlihat disadar belum tentu ada pada kedalaman anestesi yang sama selama operasi berlangsung. Nah, kondisi ini juga keronden sana tubuh pasien masih bisa menunjukkan respon terhadap nyeri atau stimulasi pembedahan meskipun secara kasat mata pasien ini tampak tertidur. Nah, untuk informasi lengkapnya masih Mbak Ira hadirkan ya. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
3: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: You mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Berempat ya, kerondean sana masih dikawani Mbak Ira. Nah, jadi kerondean sana masih seputar pembiusan yo. Jadi kerondean sana amun dibahas secara sederhana, anestesi umum itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu seperti hipnosis, amnesia, analgesia, dan penekanan respon tubuh terhadap nyeri. Nah, pada sebagian besar operasi, pasien memang mengingat apapun setelah prosedur selesai ya. Namun pada kondisi tertentu, kawa terjadi awareness during general anestesi ya, kerondean sana, yaitu ketika keadaan pasien sempat sadar atau mengingat sebagian kejadian selama operasi berlangsung, dan kondisi ini sebenarnya jarang terjadi ya, dengan angka kejadian sekitar 1 tula 1000 hingga 1 tula 20 ribu anestesi umum, tergantung kondisi pasien ya, teknik anestesi dan juga jenis operasinya. Jadi kerondean sana itulah sedikit informasi seputar pembiusan ya, atau anestesi. Jadi jangan takut ya kerondean sana. Jadi anestesi itu selalu membuat pasien benar-benar tidak sadar total, dan muncul anggapan semua operasi pasti harus dilakukan dengan bius total. Padahal kenyataannya tidak begitu ya kerondean sana. Banyak juga operasi justru bisa dilakukan menggunakan anestesi regional atau anestesi neurak sial tanpa membuat pasien sepenuhnya tertidur. Baiklah kerondean sana, informasi ini kutip telokompasiana.com ya, semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana siang hari ini. Setelah ini kerondean sana masih ada musik dan informasi. Akan ada informasi apa? Nanti Dembera akan hadirkan informasi-informasi menarik juga menemani siang etam galanya yo. Dan lagu-lagu di era Nusantara juga masih kami hadirkan sampai dia merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Ura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
2: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Rendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
4: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Keberadaan Komunitas Suku Banjar di perantauan kota Samarinda sampai saat ini masih memegang teguh tradisi leluhur sebagai identitas diri. Salah satu kebiasaan kolektif yang terus dirawat di tengah modernisasi kota adalah penggunaan tapih bakurung atau kain sarung yang dijahit menyatu baik untuk keperluan ibadah maupun beraktivitas di dalam rumah. Bagi orang Banjar yang menetap di Samarinda, tapih bakurung bukan sekadar selembar kain penutup aurat, melainkan simbol kenyamanan dan kesederhanaan. Tradisi berkelumbun atau berselimut menggunakan sarung saat cuaca dingin hingga kini juga masih menjadi cara andalan masyarakat untuk menghangatkan diri di malam hari. Pada masa dulu di tanah kelahiran, kain sarung kurung ini memiliki multifungsi yang sangat melekat dalam siklus kehidupan masyarakat Banjar. Selain dipakai kaum perempuan saat mandi di tepian sungai, sarung berjahit ini kerap dialihfungsikan menjadi ayunan bayi, media permainan anak-anak seperti bermain ninja-ninjaan, hingga kain pelindung bagi anak laki-laki pas jahitanan. Acil Ewi pengisi Pantas Sebanjar mengatakan seiring berjalannya waktu dan berpindahnya pola pemukiman warga dari pinggiran sungai ke wilayah perkotaan Samarinda, fungsi tapih bakurung ini mulai bergeser. Kini sarung kurung sekarang lebih diidentik dengan kaum pria untuk ibadah lima waktu ke masjid, sementara generasi muda saat ini cenderung lebih memilih celana pendek praktis yang dianggap tidak merepotkan. Merawat tradisi tapih bakurung di tanah perantauan diakui menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mengajarkan filosofi kesopanan kepada kanak-kanak usia dini. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
4: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kelanden sana Prompat RRI Samarinda. Masih dikawani Mbok Ira, tapi Mbok Ira tadi ketemu kawannya Mbok Ira, jadi Mbok Ira tarik nih ngawani Mbok Ira ya. Mana suaranya sih Bu Supendi?
1: Aduh, nah, diculik kah kisahnya nih Mbok?
0: Nanti. Malas nyulik Bu Supendi ya, malas. Iya,
1: gimana nih kabarnya Mbok Ira nih
0: baik,
1: hari ini?
0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi kesini gimana Bu Supendi, merok juga kah?
1: Ini merok bener, ini di M Yamin pun udah merok nih Mbok Ira.
0: Iya,
1: tegaknya mau hujan nih sudah nih.
0: Aduh, mudahan di dulu deh.
1: Iya, mudah
0: cuma
1: di dulu
0: lewat
1: ya.
0: Maha itu ya. Dan juga anginnya cukup kencang juga nih Bu Supendi. Tuh, lihat kan.
1: Jadi bagi kalian yang senang yang lagi perjalanan nih, hati-hati. Yang lagi di rumah yo Mbok Ira
0: nyaman.
1: Yang pakai motor nyaman.
0: Di rumah nyaman.
1: Jangan lupa untuk membawa jas hujannya agar di kehujanan di jalan.
0: Bener. Jangan malu pakai jas hujan ya.
1: Bujur.
0: Karena ada juga orang tuh belum punya jas hujan tapi sidan nih mau pakai Bu Supendi.
1: Iya. Katanya mager aja.
0: Mager masang lagi yo, panas lagi itu yo.
1: Betul.
0: Nah, Bu Supendi ya, ada informasi apa ini Bu Supendi kira-kira?
1: Ini ada informasi dari Sekolah Rakyat nih Mbok Ira. Di mana nih Sekolah Rakyat Bima telah disiapkan untuk menampung 3000 siswa. Kerandeng sana ini pemerintah ternyata yo sudah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat di atas lahan seluas 31 hektar dan fasilitas pendidikan ini kerandeng sana dirancang untuk menampung hingga 3000 siswa nih. Dan usulan pembangunan ini ternyata sudah ditinjau oleh Menteri Pekerjaan Umum yaitu Bapak Dodi Hanggodo bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Dan acara ini kerandeng sana telah dilakukan di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin ya. Dan Menteri Dodi ini mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat di Bima menghadapi sejumlah tantangan teknis nih kerandeng sana yang ternyata perlu diselesaikan bersama pemerintah daerah. Tantangan tersebut diantaranya akses pengangkutan material serta penanganan sungai di sekitar lokasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima. Pemprov akan menyiapkan solusi akses jalan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 terkait penanganan sungai. Sementara itu nih Mbok Ira dan kerandeng sana bahwa pembangunan sekolah rakyat tahap kedua ini di Desa Gumantar Kabupaten Lombok Utara masih berlangsung. Kompleks pendidikan tersebut juga dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu dari jenjang SD hingga SMA dan mudah-mudahan untuk proyek tersebut apalagi sudah melaksanakan pembangunan 93 lokasi lainnya sekolah rakyat tahap 2 di berbagai daerah Indonesia bahkan hingga 20 Mei 2026 progres fisik pembangunan secara nasional telah mencapai rata-rata 59%. Berarti sudah hampir 40%an yo.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Untuk informasinya nih dikutip dari laman rri.co.id.
0: Iya, jadi sekolah rakyat ya udah lumayan lah ya, udah ada berapa gitu ya. Oke deh, nanti ada informasi juga yang lainnya nih ya untuk kerandean sana juga nih Bu Sefendi ya. Kita ketemu dulu sama lagu ya.
1: Oke, siap Mbak Ira.

0: di bajak dalam rono. Gitik litut.
1: Ya, iya. Coba obat kami itulah tadi.
0: Ada gala beratusan gala pati ini beratusan gala biowan.
1: Pahat zamannya.
0: Beringan sengacap.

0: kabin penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat gak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Prompat
1: ya, Benen ada... nih sama Bu Supendi dan juga Mbak Ira nih.
0: Benen. Nah, Bu Supendi ada juga informasi nih, Bu Supendi.
1: Tegak apa tuh Mbak Ira?
0: Jadi informasi ini dikutip tulareri.co.id. Hari ini kan diperingati sebagai Hari Tri Suci Waisak ya.
1: Benen.
0: Jadi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menebarkan kebajikan di Hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis. Nah, ia juga mengajak nih mempererat persaudaraan dan juga menjaga perdamaian dunia. Tema Waisak tahun ini yakni Dharma menjaga perdamaian dunia. Sangat relevan ya dengan kondisi global saat ini, mengingat kondisi global wayah ini kan masih diwarnai berbagai konflik dan juga tantangan kemanusiaan. Jadi ia juga menjelaskan Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tapi juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Nah, pedoman ini pun mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Menurutnya nilai tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia juga menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin seluruh warga negara menjalankan ibadah sesuai keyakinannya secara aman dan hikmat gitu. Kemudian dia juga berharap Waisak menjadi ruang refleksi bersama. Momentum ini juga penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Iya, jadi hari ini hari Waisak ya, yang diperingati umat Buddha di seluruh dunia malah ya. Oke deh. Nah, setelah ini itu kenapa Isum senyum ya? Kaget ya. Mungkin dipikiran anu ya, di sini tuh siapa gitu ya.
1: Bener. Kok mungkin bingung. Canggung Sida dilatih.
0: Bingung. Kenapa Sida senyum? Mungkin dikiranya Bo T ya.
1: Sebenarnya salah orang.
0: Salah orang ya. Oke deh. Oke deh, Bu Supendi ya. Oke. Ada informasi lain enggak sih?
1: Ada nih, Mbak Ira nih, informasinya lagi viral nih di media sosial. Karena kemarin itu ya Mbak Ira, ada salah satu pesawat yang viral karena ada baling-balingnya itu dipasang dengan pengikat kabel TIS. Jadi karena di sana ya itu sempat viral di beberapa hari yang lalu, dan hal tersebut diunggah oleh akun media sosial

0: diletakkan pada baling-baling pesawat. Kemudian si Dani juga mengatakan bahwa lapisan pelindung tersebut membantu melindungi baling-baling dalam kondisi operasional tertentu, serta bukanlah struktur utama yang menghasilkan daya dorong pesawat. Kemudian keranding sana, penggunaan kabel pengikat dinilai sesuai prosedur aircraft maintenance manual, di mana si Dani mengungkapkan bahwa prosedur pengamanan tersebut sudah diatur oleh pabrikan pesawat sesuai aircraft maintenance manual, yang itu hanya dapat dilakukan oleh teknisi berlisensi yang berwenang sesuai pedoman perawatan yang berlaku. Dan yang terakhir nih, keranding sana, ujar Sida juga bahwa dari pihak maskapai pun telah melakukan pre-flight check sebelum terbang, di mana ia menggaransi bahwa pemeriksaan juga dilakukan secara rutin sebelum keberangkatan, saat transit pun, serta pada tahapan operasional lainnya. Semua itu untuk memastikan pesawat selalu berada dalam kondisi baik, terbang dan aman dioperasikan. Seperti itu nih Mbak Ira yang sempat viral kemarin. Mbak Ira sempat lewat di ini untuk kontennya.
1: Sempat. Nah, jadi ini udah diklarifikasi ya Bener. Sama pihak maskapainya ya.
0: Untuk informasinya pun dikutip dari laman rri.co.id.
1: Oke, kalau gitu nanti kita hadirkan informasi lainnya ya, Bu Sefendi ya. Kita ketemu lagi nih sama lagu daerah ya.

0: Doyo merupakan jenis tanaman liar yang tumbuh di hutan. Tanaman yang mirip dengan daun pandan ini biasa tumbuh di wilayah Kutai Barat. Daun doyo dapat dijadikan sebagai serat bahan baku tenun khas suku Dayak Benua yang disebut ulap doyo. Daun yang telah dijadikan serat dibilas atau dilorot, kemudian dijemur dan dijadikan benang lalu ditenun. Biasanya, pengrajin akan memberi pewarna alami dari beragam tumbuhan hutan. Kain tenun khas Kalimantan Timur ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2013 lalu.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Nikmati beragam siaran budaya
3: hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
4: drama legenda, Ayus dan Sim,
2: dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Kabar Etam Pro 4R
2: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: langitnya kayak mau runtuh ya.
1: Udah kayak mau hujan nih tegaknya, akan banjir nih kalau udah.
0: Jangan, jangan banjir.
1: Jangan ya. Banjir.
0: Tapi ini langitnya memang gelap benih. Tegaknya remes nggak sih, belum ya?
1: Belum, Mbak Ira. Mungkin yang remes sudah di kawasan seberang nih tegaknya yo. Ya, kawasan kita seberang.
0: Boleh, gimana nih ya? Yang pasti di sini langitnya gelap benih ya. Juga lalu lintasnya lancar aja nih ya. Nah Bu Sependi ya, ini ada informasi apa nih? Mbak Ira juga perempuan nih, mungkin Bu Sependi dulu deh.
1: Oke, ini ada informasi yang cukup menggembirakan ini itu? Mbak Ira, karena tore akhirnya harga CPO turun ini ujarnya nih. Jadi kerandeng sana harga referensi CPO turun sebesar 1,91%, di mana hal tersebut juga disampaikan dari Kementerian Perdagangan atau Kemendag yang telah menetapkan harga referensi baru untuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau disingkat dengan CPO. Untuk HRCPO atau harga referensi dari CPO periode Juni 2026 mencapai berapa nih? 1029,51 USD per metric ton. Dan nilai tersebut karena di sana turun sebesar 20,07 USD atau 1,91% dibandingkan periode Mei 2026. Penurunan HRCPO terjadi setelah harga referensi pada Mei 2026 karena di sana ini telah mencapai di angka 1049,58 USD per metric ton. Dan kerandeng sana kabar gembiranya bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk periode 1 hingga 30 Juni 2026. Meskipun demikian, kerandeng sana pemerintah juga tetap mengenakan bea keluar atau BK CPO sebesar 148 USD per metric ton. Selain itu, kerandeng sana pemerintah juga menetapkan pungutan ekspor sebesar 12,5% dari HRCPO. Dengan HRCPO sebesar 1029,51 USD per metric ton, nilai dari PE atau pungutan ekspor tadi kerandeng sana yang berlaku Juni 2026 telah mencapai di angka 128,69 USD per metric ton, di mana hal tersebut juga mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Demikian kerandeng sana ini cukup menggembirakannya, mudah-mudahanlah harga bensin juga bisa ditekan. Amin. Ini Mbak Ira. Ini untuk informasinya dari laman rri.co.id.
0: Iya, masih di dari laman rri.co.id nih ya, Bu Sependi. Nah, jadi Empai itu tanggal 1 Juni 2026 itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya. Dan memang setiap tahunnya ya diperingati setiap tanggal 1 Juni ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026. Dan upacara ini pun ya digelar di lapangan Gedung Pancasila. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Presiden juga akan hadir langsung memimpin jalannya upacara, dan kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yudia juga menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan juga berbagai televisi nasional. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Nah, tema ini diangkat kenapa? Menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus Paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi ini pun terdiri atas 5 kelompok yang merepresentasikan 5 sila Pancasila. BPIP juga menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila. Kemudian untuk upacara penurunan bendera merah putih akan dilaksanakan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gitu.
1: Jadi jangan sampai ini mentang-mentang kan besok tanggal merah ya, Mbak Ira.
0: Bener.
1: Terus ketiduran lupa apel besok.
0: Pokoknya harus apel ya, karena bener. Harus upacara sih.
1: Betul.
0: Iya, karena besok itu hari bersejarah, hari lahirnya,
1: hari lahirnya Pancasila.
0: Ya. Oke deh, Bu Sependi ya. Mungkin kayaknya kita mau kasih lagu aja deh sampai
1: boleh.
0: Nanti jam 15 ya. Nanti ada Bu Sependi yang lanjut ya.
1: Siap. Harus hati-hati dong. Mbak Ira.
0: Iya, Mbak Ira sudah cukup sampai di sini ya, nemaninnya ya. Nanti ada Bu Sependi. Kalau gitu semangat aktivitas lanjut ya Bu Sependi.
1: Iya, makasih Mbak Ira. Hati-hati di jalan juga.
0: Ya, kalau salah kata mohon maaf, dan masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin

0: Dingin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Siapa nih yang terkena prank kerandeng sana yo? Ternyata hujannya hanya sesaat, ndik lama ternyata untuk hujannya yo. Ya, jadi bagi kerandeng sana yang pada sore hari ini, merian hari ini lagi di perjalanan, langsung balik ke rumah maha yo, daripada nanti menunggu-nunggu lagi nih hujan di. Nah, daripada nanti hujan banjir kerandeng sana yo, langsung saja kerandeng sana yang lagi di perjalanan gas ke tempat tujuan kerandeng sana yo, daripada ditunggu-tunggu lagi. Kerandeng sana di jam 3 merian ini hingga nanti merapat di jam 5 merian kerandeng sana yo, masih ada waktu 2 jam nih. Jadi jangan sampai terlewatkan waktunya, jangan sampai jua nyesal nih, aduh busu pendi nih, ulun masih belum beumpatan nih, kapan lagi nih mau beumpatan. Jadi langsung saja kerandeng sana nanti menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541736152, ataupun juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819984.

0: Dan pada meriah hari ini Karanding sana untuk berbagai lagu dangdutnya sudah Bu Supen diunggah ya di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda dan juga di live chat yang ada di RRI Digital. Jika ingin bertanya nih Bu Supen di lagu apa aja sih yang akan dipusingkan pada meriah ini diantaranya Karanding sana ada lagu Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita, kemudian Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu dari Danang, Ikhlasku dari Evi Masamba, Rindukan Aku dari Wulan Permata, Mataharimu dari Sri Devi, Pacar Baru dari Yuni R. Nih mungkin bagi Karanding sana yang lagi punya pacar baru sangat cocok nih dengan lagu yang satu ini. Kemudian ada Teman Jadi Nyaman nih, siapa yo yang punya teman tapi lama-lama jadi nyaman nih. Ini ada lagunya dari Tasya Alesia. Kemudian ada Jangan Lama-Lama dari Ebi. Ini kan disalah lagunya yo. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Terus apa lagi Karanding sana ini Bu Supen lupa nih lirik lagunya. Kemudian ada lagu Tutup dari Putri featuring Hari, lagi Cantik dari Siti Badriah, Suamiku dari Iyad Bustami, Insan Biasa dari Lesti, Pemenang Cintaku dari Janna featuring Rahim, dan Hati Ini Selalu Milikmu dari Sinta Arsinta. Baik Karanding sana, untuk sementara waktu sudah Bu Supen dibuka sesi interaktifnya. Mungkin Bu Supen hanya menerima 3 pendengar maha terlebih dahulu ya Karanding sana, karena memang sangat mepet dengan waktu asar yang akan berkumandang di jam 3:36 Marian. Baik Karanding sana, saat ini sudah ada 3 pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supen sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp ya Karanding sana. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam Dendang Marian, waktunya etam dang dang dang dang dutan.
0: Asik di Geboy Acoy, tegak pani habarnya Mbok Nana.
1: Naik aja le, di sini hujan disertai petir dan angin.
0: Oh, berarti pindah ke Mangkurawang nih kesahnya nih hujannya.
1: Iya, petirnya menggantung, makanya aku matikan semua dulu.
0: Bener.
1: Takut juga.
0: Bener Mbok Nana, karena memang ada beberapa.
1: Karena petirnya tuh kayak pedang gitu dah.
0: Kadang nyamber ke rumah.
1: Yang bujur, ya pas masak di dapur tadi itu.
0: Nah daripada takut, langsung aja nih mau minta lagu apa nih Mbak Nana?
1: Nih aku minta lagu Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu.
0: Ini pasti Bu Supen. Ini pasti Bu Supen yang ditunggu. Nunggu siapa
1: lawasnya
0: nih Mbak Nana?
1: Lawasnya kada kelihatan.
0: Memang kada kelihatan, kan cuma suara maha nih.
1: Tidak muncul gitu nah. Mbak Ira juga enggak ada.
0: Ada. Ada tadi Mbak Ira nih, masih di sebelah Sida.
1: Dalam Mbak Mira juga enggak ada, aku lihat pagi tuh.
0: Ada
1: yang
0: salam
1: ada cuma Mbak Tata, Mbak Putri.
0: Mbak Tata, Mbak Putri, Mbak Mia.
1: Ketiga tuh aja sering muncul. Aku salamnya buat saudaraku, semoga jangan kebanjiran ya, karena ini anginnya deras. Aku bilang hujannya deras juga, petirnya juga.
0: Bener. Nah, tapi di Samarinda udah ini Mbok Nana udah reda. Tapi masih merok.
1: Alhamdulillah udah reda ini udah. Nah. Buat Bu Semisan, kalau bisa jangan bertarik selimut ya Bu Semisan ya. Awan hujan dia pasti bertarik selimut ya.
0: Oh, biasanya bertarik selimut.
1: Ya buat Mbak Dila juga ya, Mbak Esa juga, juga buat siapa? Mbak Sanawiyah, Mbak Budrika, Mbak Nurul ya, buat yang busu-busunya, busu Ari, busu Ipa, busu Kutai juga, busu Musran, busu Agok juga, semoga selalu semuanya. Buat segala-galanya Su, buat yang busu kalau mau pulang hati-hati Su ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Mbak Nana atau nama Sidani, ternyata Mbok Ernawati dari Mangkurawang yang ada di Kukar Karanding sana. Baik Bu Supendi, langsung senggol ke penelpon berikutnya yang sudah dari tadi menunggu nih. Seperti lagu dari Mbok Nana tadi yang meminta lagu dari Danang, Di Sana, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yo Karanding sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Assalamualaikum Dendang Merian, waktunya tendang tendang tendang depan Mbak Bu Supendi.
0: Siap Bu Su, apa kabar?
2: Baik, inapaidin wapaidin Bu Supendi. Lama enggak nongol Bu Supendi.
0: Sama-sama dengan Bu Su Ago.
2: Bu Sumisran.
0: Oh, Bu Sumisran. Alhamdulillah nih jelas nih suaranya sudah Bu Su.
2: Jelas sudah jelas ya.
0: Oh, jelas benih nih Bu Su. Ini sampai uang-uangnya pun kelihatan jelas ini.
2: di sini anu di atas ada gulung turun sudah, tapi hujannya belum.
0: Eh tadi ada pesan dari Mbak Nana, jam bertarik selimut jarsida.
2: Nah, yang penting asal jangan lari selimut tetangga aja.
0: Kadang memang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sorang ya.
2: Oh benar, itu rumput tetangga daripada rumput kano ya sebenarnya.
0: Itu sudah kemana di kepincut. Aduh.
2: Sehat,
0: alhamdulillah sehat maha nih Mbok Busu Misran.
2: Iya Bu Sependi, ini aku ikut anu banana aja salamnya, soalnya persingkat waktu lalu lagi ajar anu Bu Sependi ya.
0: Aman aman.
2: Dari A sampai Z tanpa kecuali, tidak disebut satu persatu. Ya itu aja Bu Sependi, terima kasih.
0: Makasih banyak Bu Sumisran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi telepon lagi di penelpon berikutnya ya. Keren di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Asik Bu Sari bertarik selimut juan di ini. Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Sari?
3: Lagu Jangan Lama-Lama.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ronding Senak sanyetan telinga kumandang azan asor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
4: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
4: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Keran Desana masih bersama dengan Bu Sufendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Bagi Keran Desana yang hendak tamas, silakannya untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa nih gabungan di WhatsApp kami Keran Desana ya di nomor 0811-5819-984. Dan untuk berbagai list lagu dangdutnya Keran Desana sudah Bu Supendi sajikan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda serta di live chat yang ada di RRI Digital ya Keran Desana. Baik Keran Desana, karena akan etam nelinga berbagai informasi akan Bu Supendi sajikan dalam program Habar Etam di jam 4 Merian, tersisa 8 menit lagi Keran Desana. Bu Supendi sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami sudah Keran Desana ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Merian Bu Sukutai. Alhamdulillah baik. Kabar kita di mana, gimana nih?
1: Baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan.
0: Oh, di sana hujan.
1: Iya.
0: Di Muara Kaman.
1: Di Mangkurawang.
0: Di Muara?
1: Mangkurawang.
0: Oh, di Mangkurawang. Siap. Tadi sudah diinformasikan juga nih sama Mbak Nana tadi, katanya deras benar di sana yo, Bu Sukutai. Bu Su, untuk menyingkat waktu ini mau minta lagu apa nih Bu Su Marian ini?
1: Lagu apa?
0: Ini lagunya yang tersisa masih ada Ikhlasku dari Evi Masamba, Rindukan Aku dari Wulan Permata, Mataharimu dari Sri Devi, Pacar Baru dari Yuni Air, Teman Jadi Nyaman dari Tasya Alesia, ada Tutup dari Putri, Lagi Cantik dari Siti Badriah, Suamiku dari Iyad Bustami, Insan Biasa dari Lesti, Pemenang Cintaku dari Jana, Hati Ini Selalu Milikmu dari Sinta Arsinta. Mau yang mana Bu Su?
1: Mana ya? Apa maksudnya? Lesti.
0: Dari Lesti, Insan Biasa. Siap, ada salam sapanya Bu Su Kutai?
1: Semisar, bagian tempat-tempat.
0: Sudah tamat tadi Bu Semisran. Siap, makasih banyak Bu Su.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Su Kutai dari Mangkurawang Keran Desana yo yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Masih ada waktu yang tersisa Keran Desana bila ingin tambah bersama kami di RRI Perempat Samarinda Keran Desana yo. Dan ini juga sudah ada yang gabungan Keran Desana melalui pesan singkat di WhatsApp kami. Ini bersama dengan Bu Su Hamzah, ini Jarsida Keran Desana yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian, Dendang Merian, waktunya tam dang dang dang dangdutan. Request lagunya Pilihkan Maha nih Bu Supendi. Salamnya untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat Merian, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk yang siaran, selamat Merian juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih banyak dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian. Dan itu tadi sudah ada Bu Su Hamzah. Ini Bu Su Pendi akan mengecek terlebih dahulu Keran Desana di laman Facebook apakah sudah ada yang gabungan. Ternyata sudah ada yang gabungan nih Keran Desana bersama dengan Bu Su dari Lampung nih. Ada Bu Su Belibis Putih nih ya Keran Desana. Bu Su Pendi juga ingin mengucapkan selamat nelinga Bu Su Belibis Putih. Ini Bu Su Pendi juga ditahu nih siapa nama sida aslinya Keran Desana ya. Baik Keran Desana, sembari menunggu jam 4 Merian, apakah ada informasi Keran Desana ya di sekitar kota Samarinda? Memang kalau dilihat ternyata hujannya sebentar maha nih Keran Desana, jadi tidak terlalu yang lama beneh. bagi karendesana yang mungkin lagi di perjalanan, hati-hati. Kalau sudah hujan tegak nih tuh biasanya licin jalanan karendesana. Kalau Bu Supendi lihat ini, sebenarnya Bu Supendi mau melaporkan nih pantauan arus lalu lintas pada meriam ini seperti apa. Tapi masih Bu Supendi cek terlebih dahulu ya karendesana, apakah pantauan CCTV-nya ini berjalan atau endi nih pada hari ini. Wah, tegaknya nih bisa ternyata diakses karendesana. Bu Supendi menuju ke kawasan Jalan Jenderal Suprapto dulu yoh, karendesana. Ini terpantau pada meriam ini ramai beneh nih, banyak mobilitas mobil dibandingkan mobilitas motor yang sedang berlalu lalang di kawasan tersebut. Kemudian menuju ke arah dari arah Juanda, ini mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang karendesana. Kemudian yang dari arah Jalan Kadri Uning terpantau kecil. Dan kalau deng sana yang datang dari arah Jalan Abdul Wahab Syarani, ini terpantau kecil juga keran deng sana. Malah sedikit beneh nih kendaraan yang melintas dari kawasan tersebut. Sebelum Bu Supendi melanjutkan pantauan arus lalu lintas pada meriam ini keran deng sana, Bu Supendi sahabat terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waktunya etam dan duta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, ini dengan Busu di Palu.
2: Iya betul.
0: Busu siapa nih? Busu Pendi sampai lupa nih lama di gabungan nih.
2: Nasrun.
0: Oh iya, Busu Nasrun. Tegak apa di Palu, Busu?
2: Iya, alhamdulillah karbaik bahas sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Busu, ini Meran mau minta lagu apa, Busu?
2: Barbuniters ini apa lagunya, Bang?
0: Oke, okay, ini ada lagu dari Evi Masamba dengan judulnya Ikhlasku Rindukan Aku.
2: Itulah.
0: Ini aja Evi Masamba.
2: Iya, ini lagu.
0: Siap. Gimana tahun di lagunya Ikhlasku ini tegak apa nih, Busu?
2: Ya, iyalah.
0: Siap, ada salam sapanya, Ndi? Salam sapanya ada enggak, Busu?
2: Ya, pertama-tama Bang lagi nyertai tugas. Kalau ke rumah, semua kru nyari. Sambil nyertai tugas, selalu selamat berkasnya, selamat berkasnya semuanya. Semuanya lah, walaupun di kota Sabana, di kota Sabana, tanpa kecuali, masing-masing. Selamat sore, kembali selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karendesana yo bersama dengan Busu Nasrun nih. Si Dani jauh beneh dari Palu, Sulawesi Tengah ke Samarinda karendesana. Dan satu lagi mungkin karendesana sebelum etam menuju habar etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah karendesana yo. Ada pantauan selanjutnya ini Busu Fendi memantau di kawasan mana nih karendesana? Di Antasari Maha yo karendesana, apakah sudah banjir atau ndik di sana nih? Pada meriam hari ini karendesana di simpang Air Putih, yaitu antara Jalan Pangeran Antasari, Jalan Juanda, MT Haryono, ini sepertinya belum ada terpantau banjir nih meriam ini karendesana. Namun untuk mobilitas kendaraan yang datang dari arah Pangeran Antasari dan MT Haryono, ini dalam kategori yang besar karendesana. Kalau yang datang dari arah Suryanata juga sama dalam kategori yang besar, namun untuk dari arah Jalan Juanda masih belum terpantau oleh pantauan CCTV karendesana. Karendesana, langsung saja etam akan nelinga habar etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Habar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Habar etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Trawandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen secara resmi meluncurkan 27 sekolah yang telah selesai direvitalisasi di wilayah kota dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Proyek perbaikan infrastruktur pendidikan yang menggunakan anggaran tahun 2025 tersebut menelan total biaya mencapai 26,9 miliar rupiah. Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan bahwa perbaikan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah untuk menyamaratakan mutu pendidikan hingga ke penjuru negeri. Pemerintah membagi penyaluran dana revitalisasi tahun 2025 ke dalam dua wilayah administratif di Sorong dengan rincian sebagai berikut. Kota Sorong dengan menyasar 12 sekolah dengan total kucuran bantuan sebesar 4,9 miliar rupiah. Salah satunya digunakan untuk pembangunan fasilitas sanitasi, yaitu toilet, serta gedung perpustakaan baru di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dan yang kedua adalah Kabupaten Sorong dengan menjangkau 15 sekolah dengan anggaran yang jauh lebih besar, yakni 22 miliar rupiah. Dana ini dialokasikan untuk memperbaiki kerusakan fisik berat seperti ruang administrasi dan laboratorium yang bocor di SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong. Tidak berhenti di tahun 2025, Mendikdasmen memanfaatkan kunjungan kerja tersebut untuk menyerahkan secara simbolis bantuan kapital gelombang berikutnya. Pada tahun 2026, Kota Sorong akan menerima sebesar 3,6 miliar rupiah untuk 5 sekolah, sementara Kabupaten Sorong mendapatkan 16,5 miliar rupiah yang didistribusikan ke 34 sekolah.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.
1: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Langsung saja kerandeng sana di sisa perjumpaan hitam dalam program Dendang Meriah. Tadi sudah Bu Supen disajikan berbagai lagu dangdut pilihan dari Dengsana dan juga mewakili Dengsana yang mungkin umpatan tapi di umpatan lagunya kerandeng sana yo. Baik kerandeng sana, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami, satu melalui via telepon dan satu lagi melalui telepon WhatsApp. Yo, kerandeng sana, Bu Supen disapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor kerandeng sana. Yo, kenapa di lidahnya Bu Supen sampai mau kegigit? Halo, assalamualaikum. Entut, entut, entut. Pada tadi bunyi karena sana teleponnya. Baik, langsung pun Bu Supen disapa ke telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Gimana ya, nih?
1: Busu. Apa kabar, Busu?
0: Alhamdulillah baik, Busu.
1: Nah, ini kena kipas, Busu.
0: Nah, katanya. Bener, makanya tadi Busu Pendi kira lagi di jalan tadi, Busu.
1: Di.
0: Busu.
1: Iya, ini lagi makan nih, Busu.
0: Ah, makan apa itu, Busu? Boleh diceritakan, Busu, di share, Busu.
1: Makan iya sederhana mah, Busu. Oseng-oseng, Busu.
0: Ih, oseng-oseng apa tuh? Itu kalau oseng-oseng terong enak juga itu.
1: Iya, salah satunya terong, ada kecap panjang juga, Busu. Ada tempenya, Busu. Jadi kecapi, Busu.
0: Ini kalau misalkan ada sambal cair itu, enak bener tuh.
1: Ada, Busu, sambalnya ada.
0: Iya, sudah.
1: Tapi kalau seorang, Busu, diulek.
0: Tapi kalau Busu Pendi nelinga ya, tegaknya nih sepertinya Busu Wahyu sedikit sakit ini.
1: Iya, dari kemarin, Busu, betul.
0: Lagi pilek, Busu.
1: Iya, betul. Tegak flu gitulah kemarin.
0: Ya, mudah-mudahan lah cepat sembuh, karena memang jual musimnya hujan sudah nih. Dari kemarin tuh kan kemarau tuh, ini sudah mulai hujan kembali nih. Jadi udah masa-masa peralihan lagi nih.
1: Iya, tenggorokan serak-serak dengan bindeng juga, Busu.
0: Yang penting itu banyak minum obat aja nih, Busu.
1: Iya, kalau minum obat sudah.
0: Busu mau minta lagu apa nih Marian ini, Busu?
1: Lagu, aduh, aku nih ngelihat lagi lagu.
0: Di sini yang kan sisa itu ada Teman Jadi Nyaman. Kemudian Tutup. Lagi Cantik, Suamiku.
1: Lagi Cantik aja.
0: Lagi Cantik. Tegak apa tuh lagunya, Busu? Memang lagi cantik. Oh, emang lagi manja dulu.
1: Pengen berdua
0: dengan dirimu, Iqbal, gitu. kan sempat rame tuh yo, Busu, waktu zaman Covid itu lagi.
1: Oh iya, betul. Dengan dirimu, Iqbal.
0: Ya, siapa tuh yang dulu nyanyi yo, Busu yo? Cewek kalau di salah tuh sama TikTokers.
1: Jadi mukanya tuh unik gitu, Busu. Jadi lucu dia kan.
0: Bener. Busu, ada salam sapanya nih untuk pendengar.
1: Iya, salamnya segalanya aja, Busu. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Di musim-musim panas-panas hujan, panas-panas hujan gini nih. Gampang terkena penyakit ini. Di rawat kesehatan, dijaga makan juga, banyak olahraga juga.
0: Bener.
1: Pastinya banyak-banyak dengerin Perompat supaya banyak happy kan.
0: Siap.
1: Untuk sepeninya makasih banyak untuk waktunya. Lanjut mau makan pulangnya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Meriah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Meriah. Putar aja lah, Busu, lagunya Busu.
0: Putar maha, Busu, yo.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Lagi apa namanya, kan nak ngoseng-ngoseng cingur, Busu.
0: Oseng-oseng?
2: Cingur. Cingur sapi.
0: Beh.
2: Itu supaya jangan anu, Busu, anti bersin, Busu.
0: Nah, itu obat buat Busu Wahyu mungkin nih.
2: Obat untuk bersin, Busu. Cingur itu nyaman di sop dulu baru dioseng-oseng, Busu.
0: Oh, di sop dulu baru dioseng-oseng.
2: Iya, itu menghilangkan bersin supaya suara di tegak bre bunyi suara nawi, Busu. Makanya nyaman cingur tuh, Busu. Tapi dijual di sini, Busu, cingur tuh jarang yang cingur asli, Busu.
0: Jarang.
2: Lain di Pasar Turi Surabaya, nah itu busu sebukuan sapi itu cingur ini busu.
0: Banyak itu busu yo.
2: Iya, saya tanyain bulenya tuh. Apa ini ya anti bersin punya busu ay. Busu syukur mana kan ini ada nih.
0: Siapa tahu kan kenapa itu busu?
2: Busu syukur nggak ada.
0: Nah mungkin masih ini kalau Sida sibuk makan daging mungkin masih.
2: Ini makan daging busu, tapi suaranya kencang, gitu nggak beres suaranya.
0: Nah,
2: jadi saya ini busu pemakan daging busu. Ya sudah busu, saya ada olahraga nih busu.
0: Siap busu, hati-hati busu.
2: Ya, jadi udah pakai sepatu.
0: Salam untuk ayang-ayang di sana busu. Salam untuk ayang-ayang.
2: Kan ada acara nih busu kuliner, kuliner busu ya.
0: Eh, dari semalam rame sudah tuh busu di teras tuh.
2: Mata tuh segar busu.
0: Aduh. Ya,
2: bersin-bersin juga busu. Iya. Nah, itu busu. Terima kasih busu ya.
0: Sama-sama
2: ya,
0: busu.
2: Dengan yang apa namanya? Yang menggoda lah busu ya. Jangan di rumah aja busu. Berarti busu tadi malam tadi ngikut jadi teras turunnya. Terima kasih lagi.
0: Sama-sama busu.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada busu Mamat Kerandeng sana yo yang sudah gabungan tadi. Ujarnya Sida mau cuci mata nih kesahnya yo di teras Samarinda. Langsung busu pengen disapa ke penelpon terakhir yo Kerandeng sana. Halo, assalamualaikum Mbak Rendi.
3: Waktunya etam dang dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Supendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tegak apa nih makan dagingnya nih Mbak Reni?
3: Ini baru sembuh sakit
0: ya. Ya Allah, pantas lawas di umpatan nih. Sakit apa kesahnya nih?
3: Hanyut lah.
0: Kenapa itu Mbak?
3: Hanyut.
0: Oh hanyut. Tadi busu Wahyu pilek.
3: Ayo makan daging kambing sorangan.
0: Jadinya hanyut sudah. Karena 3 hari makan daging sudah hanyut jadinya nih. Sudah lama atau baru-baru nih Mbak Reni?
3: Mulai minggu tadi. Minggu Sabtu tadi pas olahraga. Terapi ambruk di sana.
0: Ya Allah, hati-hati Mbak Reni.
3: Tadi nggak jadi terapi atau nggak jadi olahraga, bubaran. Nolongin Mbak Reni.
0: Ya Allah, hati-hati Mbak Reni, cepat sembuhnya.
3: Untung juga ada apa namanya dokternya di situ kan. Terapi itu kan ada dokternya, kebetulan ada dokternya, ada seniornya, ada pelatihnya. Tadi ini kemarin dia digotong rame-rame ke rumahnya keponakannya Mbak Reni. Nah itu nih ya bagaimana yang dibilangin masih hanya sedikit tapi badan juga enak, tapi apa kita yang busu pendia itu napasnya masih kurang diatur gitu. Nah karena itu tadi kan ini apa namanya?
0: Iya kaget kan biasanya.
3: Pincang, mulut apa namanya siku sama ini benjol di kepala pas
0: jatuh. Ya Allah.
3: Ini jatuhnya kan baru ini kan abisannya tuh. Emang pemandangan emang masih bisa dilihat busu terang. Ini tiba-tiba aja kan pas bor ini pas mengangkat tangan itu kan apa namanya tuh pas terapi tangan. Terapi tangannya tuh. Ah itu sudah emang pemandangannya masih terang sih, tapi tiba-tiba hanyut bakar.
0: Hanyut berarti karena pusing gitu atau tiba-tiba gelap?
3: Enggak ada, pemandangan udah gelap, masih terang tuh, masih terang.
0: Tahu-tahu hanyut gitu aja.
3: Sudah ambruk. Nah, ambruk itu. Pemandangan apa namanya? Kayak orang kan pemandangannya gelap,
0: gelap ya, langsung. Iya.
3: Jatuh ini
0: biasanya kadap terus jatuh
3: terang tapi ambruk.
0: Tapi bukan karena makan daging kan Bor ini atau itu jua
3: itu mungkin
0: kayaknya mungkin karena sih kan tekanan jua ngaruh. Ya yang penting
3: tapi kalian jangan makan orang ya, kasihan juga.
0: yang penting dijaga-jaga aja Bor ini.
3: Bor ininya satu aja
0: jangan sampai
3: nasi kambingnya kada ingat-ingat katanya si
0: kambing. Nah, itu. Tapi di papa lah sudah, yang penting udah Yang penting udah bisa sembuh.
3: Kata kambingnya kan nggak bagi-bagi sama busu Pendi. Kaki deh kata kambing kan nggak bagi-bagi sama busu Pendi.
0: Ada maha Bu Reni nih.
3: Iya.
0: Bu Reni mau minta lagu apa nih Bu Reni?
3: Sempat Ndi busu.
0: Mudah-mudahan sempat sih, tapi kayaknya Ndi sih sudah ini.
3: Oh enggak.
0: Sempat ikutan maha aja ya.
3: Cuma apa?
0: Kenapa itu Bu Reni?
3: Lagunya Bu Sumamat apa?
0: Lagunya Bu Sumamat tadi umpatan maha. Maunya ini aja nanti Bu Sumamat dipusingkan. Hati ini selalu umpatan milikmu
3: aja. Umpatan aja. Ya sambil cari keringat ini. Seandainya bisa mau olahraga, olahraga. Tapi dimana yang keponakan gak boleh keluar dari rumah. Nanti ya. Jatuh lagi.
0: Nah makanya walaupun itu
3: orang.
0: Dijaga-jaga dulu Mbak Reni.
3: Tapi masih kurang fit ya Anusu, karena kan tadi hujan di sini, jadi kan kita tahu jangan keluar. Dan kalau badannya kurang fit jangan keluar.
0: Siap.
3: Ya, anak pingin kan mau olahraga tapi nggak dibolehkan nyakit ya. Ya, Pendi cuma semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya. Hari ini pentas apa hari ini?
0: Malam ini, malam ini dia ada pantas buat hari ini. Malam ini pepantun.
3: Oh, pepantun. Ini yang bawa siapa?
0: Yang bawa busu Pendi belum lihat saya tadi ini. Yang bawaan siapa nanti malam? Kalau di salah Mbak Putri. Sebentar, oh, iya, sebentar. Ini busu Pendi. Nanti busu Pendi kabarkan ya di udara.
3: Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya Bu Pindi.
0: Sama-sama Mbak Reni.
3: Nah, Bu Pindi jaga kesehatan juga yo.
0: Siap. Sama-sama Mbak Reni jaga kesehatan juga.
3: Nah, enak tuh benjol kepala.
0: Siap, makasih banyak Mbak Reni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini Mbak Reni, Mbak Nita yang ngawani nanti malam dalam sajian sama Rinda malam Mbak Reni. Baiklah Dengsana, demikian perjumpaan etam dalam program Dendang Marian. Selepas ini Dengsana akan busu pendikawani dalam program Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Propas Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Ada lagi cantik dari

0: beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Rompang RRI, Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau disingkat dengan P2G secara tegas menyatakan penolakannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta bahasa Perancis diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dinilai tidak terencana dengan matang dan belum menjadi prioritas nasional. Adapun poin-poin utama polemik wacana kurikulum baru ini, di antaranya bukan prioritas RPJMN. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menjelaskan bahwa kurikulum bahasa Perancis maupun bahasa Portugis yang sempat diwacanakan setahun lalu tidak masuk dalam skala prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Menambah beban kurikulum. Jika dipaksakan menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat SD hingga SMA, kebijakan ini dikhawatirkan akan semakin memperpadat struktur kurikulum nasional yang saat ini dinilai sudah cukup membebani siswa. Krisis guru ASN. Penambahan mata pelajaran asing dinilai kontradiktif dengan kondisi real di lapangan. Saat ini, Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar 374.000 guru ASN di sekolah negeri. P2G memproyeksikan, jika setiap sekolah membutuhkan 2 guru bahasa asing tersebut, pemerintah harus menyediakan sedikitnya 480.000 guru baru. Kritik diplomasi bahasa. P2G mengkritik instruksi yang muncul mendadak pasca pertemuan bilateral tersebut. Kebijakan pendidikan nasional dinilai tidak seharusnya diputuskan secara terburu-buru hanya sebagai bentuk basa-basi diplomatik antar negara. Merespon riuh wacana ini, Dewan Perwakilan Rakyat dikabarkan akan segera memanggil pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta penjelasan resmi terkait urgensi dan kesiapan infrastruktur pendidikan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang Nusantara Kerandeng Sana yang dibawakan oleh Putri Karundeng yang telah mengantarkan Etam dalam program Jelajah Nusantara atau Janur di jam 5 merian hingga nanti merapat di 1 jam ke depan Kerandeng Sana. Kerandeng Sana pada merian hari ini Bu Supendi ingin menginformasikan bahwa di M. Yamin sudah terpantau cerah nih Kerandeng Sana walaupun masih ada merok sedikit. Hanya berawan maha Kerandeng Sana yo. Jadi bagi Kerandeng Sana yang pada malam hari ini mungkin akan beraktivitas untuk menikmati di sisa perjumpaan dalam akhir pekan di hari ini, Kerandeng Sana silakan untuk berjalan-jalan, cuci mata Kerandeng Sana yo. Jangan sampai Etam ni sudah hari libur, hari Minggu, menyesal di kemana-mana, cuman rebahan maha di rumah. Jadi hati-hati juga bagi Kerandeng Sana yang lagi di perjalanan, di usah laju-laju karena jalannya masih licin. Kerandeng Sana ini ada Bu Supendi akan menginformasikan di wilayah Kota Samarinda. Apakah ada informasi terkini Kerandeng Sana? Oh, ternyata ini cuma informasi kalau di tanggal 31 Mei 2026 pada malam hari nanti Kerandeng Sana ini akan terlihat blue moon atau bulan biru Kerandeng Sana ya. Sebenarnya bukan bulannya tiba-tiba berwarna biru Kerandeng Sana. Ini tandanya besok mau gajian ini kalau katanya netizen di akun media sosial Kerandeng Sana ya. Ada maha memang netizen Samarinda nih. Kalau di Indonesia Kerandeng Sana ini mungkin akan terlihat setelah matahari terbenam, yaitu pada pukul 17.30 menit hingga pukul 18 waktu setempat Kerandeng Sana. Nah, jadi biasanya ketika blue moon itu bulannya sedikit besar Kerandeng Sana dan cerahnya tuh cerah merona Kerandeng Sana. Jadi langsung saja dilihat Kerandeng Sana seperti apa bulan dari blue moon pada malam hari ini nanti Kerandeng Sana ketika matahari telah terbenam. Untuk informasinya ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Sana pada merian hari ini Bu Supendi akan mengajak dengan senang untuk menyisir lebih jauh dari kota Pekalongan, di mana di sana ternyata banyak sekali tempat wisata yang menjadi ciri khas dari kota batik di Pekalongan yang menjadi favorit tentunya bagi warga sekitar. Jadi bagi Kerandeng Sana yang mungkin hendak berlibur ke sana, sudah bisa nih dicatat mau kemana saja nanti apabila ke Pekalongan. Namun sebelum itu Kerandeng Sana etam neringa dulu yo, ada lagu Bukan Cinderella dari Menggorap.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Grounding sana dalam program Jelajah Nusantara ini membahas seputar berbagai tempat wisata kota batik di Pekalongan favorit. Grounding sana Pekalongan yang dikenal luas sebagai kota batik ternyata menyimpan potensi wisata yang sangat beragam. Ini mulai dari keindahan alam yang asri hingga kekayaan budaya dan sejarah yang kental. Bagi para pecinta alam dan petualangan, Grounding sana Pekalongan menawarkan deretan air terjun eksotis. Seperti ada namanya Curug Bajing di kaki gunung Rogo Jembangan yang menyediakan area camping. Kemudian ada Curug Muncar yang dikelilingi oleh hutan tropis serta Curug Madu yang ramah anak. Jika di sana ingin menikmati sensasi berenang di mata air alami atau mencoba body rafting, ada Black Canyon Grounding sana yang menjadi pilihan yang sangat tepat. Selain itu, Deng sana juga bisa mengunjungi Telaga Sigebiar di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut yang kental dengan tradisi lokal. Menikmati tebing batu purba di Bengkelung Park Grounding sana atau mendaki puncak pegunungan seperti Puncak Hanoman Gunung Kedali Sodo, Puncak Tugu, Petung Kriyono, dan Bukit Pawuluhan yang menjadi spot sempurna nih untuk berburu matahari terbit. Ada juga opsi wisata batu Grounding sana batu raksasa di Bukit Watu Ireng. Kalau di sana mungkin sangat menyukai suasana pesisir, Pekalongan ini memiliki Taman Mangrove Pekalongan dengan lorong cinta yang populer yang posisinya berhadapan langsung dengan Pantai Krema Grounding sana yang tenang dan sering dijadikan tempat berkemah. Pilihan pantai lainnya yang masih alami dan menyajikan pemandangan aktivitas nelayan adalah Pantai Wonokerto. Sementara itu karena sana bagi deng sana nih yang ingin menjelajahi sisi budaya, sejarah, dan religi pusat kota, ini menyediakan kawasan budaya Jetayu yang dipenuhi oleh bangunan peninggalan kolonial Belanda. Sebagai kota batik tentunya karena deng sana wajib nih untuk mengunjungi Museum Batik Pekalongan untuk belajar membatik bersama pengrajin atau bahkan sekedar hanya berbelanja di sebagai buah tangan langsung di Kampung Batik Kauman. Terakhir, karena Dengsana untuk melengkapi perjalanan, Dengsana juga bisa melakukan wisata religi ke Masjid Agung Al-Jami yang ikonik dengan arsitektur megah perpaduan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Atau membawa keluarga ke wisata bahari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan atau disingkat dengan PPNP yang dilengkapi dengan taman bermain dan kolam renang. Demikian karena Dengsana berbagai rekomendasi wisata di kota batik yang ada di Pekalongan yang menjadi spot favorit tentunya bagi karen di sana mungkin yang sudah memiliki rencana nih, wah tegaknya ini nanti liburan semester nih etam pergi aja nih ke Pekalongan, juga sudah Bu Supendi sajikan tadi tempat wisatanya ya karen di sana. Kalau dari Bu Supendi sih sepertinya pengen bener nih ke Black Canyon karena di sana juga sangat baik dan juga sangat tepat apabila di sana ingin berenang di mata air alami tentunya. Untuk informasinya karena di sana ini Bu Supendi kutip dari laman traveloka.com.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

Kronting sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Jelajah Nusantara. Untuk informasinya tadi sudah Bu Supen disajikan dalam program Jelajah Nusantara dari laman traveloka.com. Kronting sana di jam 6 malam hingga di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bu Supen disajikan tentunya di hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pramasamarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Dunia akademik tanah air dihebohkan oleh dugaan pemalsuan penelitian pneumonia oleh sekelompok WNI dalam konferensi ilmiah ISPPD di Denmark. Kelompok yang dipimpin oleh Rivaldi Fajar ini diduga memanipulasi riset dan mencatut nama institusi demi mendapatkan bantuan perjalanan atau travel jeren. Adapun poin penting dari perkembangan kasus tersebut diantaranya, somasi kampus, yaitu Universitas Muhammadiyah Bulukumba, melayangkan somasi 3x24 jam kepada salah satu terduga pelaku, Elviani Syafrudin, atas pencatutan nama institusi. Elviani dilaporkan telah mendatangi kampus untuk memenuhi panggilan tersebut. Kampus lain seperti UNY dan ITB juga mulai memberikan perhatian serius. Tolak persekusi medsos. Menanggapi ramainya hujatan netizen, pakar hukum UGM, Dr. Herlambang P. Wiratraman, menegaskan bahwa persekusi di media sosial bukan cara ilmiah. Kasus ini harus diselesaikan secara rasional melalui mekanisme akademik. Desakan peer review. Perguruan tinggi disarankan memberikan ruang terbuka bagi para terduga untuk mempertanggungjawabkan metodologinya lewat uji kesahihan antar sejawat atau peer review. Sanksi etik baru bisa dijatuhkan jika pelanggaran atau academic misconduct resmi terbukti. Saat ini, kasus tersebut tengah dialami oleh kementerian. Tengah didalami oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi guna menjaga integritas riset Indonesia di kancah internasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grounding sana karena sesaat lagi tamakan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di jam 6 lewat 15 Marian, Bu Sufendi akan menyajikan kembali satu lagu islami. Selepas ini akan ada lagu wanita solehah dari The Vicar. Grounding sana dalam program Zona Petang, Bu Sufendi akan menyajikan berbagai tips tentunya hingga nanti merapat di jam 7 malam. Etam telinga dulu, lagu selepas ini akan ada lagu wanita solehah.

adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita solehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Rondeng sanak sanyetan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Kerandeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana, ada tips pertama yang akan Bu Sufendi sajikan untuk Deng sana yo pada malam hari ini. Ini tips pertama, yaitu tips islami kerandeng sana, di mana esok di hari Selasa kerandeng sana yo sudah ada beberapa siswa yang akan melakukan ujian tentunya kerandeng sana pada di sekolah-sekolah kerandeng sana. Ini ada tips dan trik untuk menghadapi ujian versi orang muslim kerandeng sana. Tentu menghadapi ujian seringkali memicu rasa cemas, namun bagi seorang muslim momen ini dapat dilewati dengan tenang melalui pendekatan spiritual dan manajemen belajar yang baik. Langkah awal yang paling krusial kerandeng sana dengan menata niat yang tulus, yaitu menjadikan aktivitas belajar dan ujian sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan. Kedekatan kepada Sang Pencipta perlu dijaga melalui konsistensi ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an, zikir, serta senantiasa berdoa memohon kemudahan baik sebelum maupun sesudah belajar. Di samping ikhtiar batin, kerandeng sana persiapan akademis yang matang juga sangat diperlukan nih. Tentu hal tersebut dilakukan dengan cara

Formasi. Ketika hari ujian tiba, ketenangan diri pun harus diutamakan dengan mengatur nafas, membaca soal secara teliti, mendahului soal yang mudah, serta tidak lupa untuk membaca doa sebelum mulai mengerjakan soal. Setelah ujian usai, karena serak proses evaluasi mandiri tetap diperlukan untuk perbaikan di masa depan. Akhir kata, apapun hasil yang diperoleh karena serak tentu yang dilakukan oleh seorang muslim ini harus etam syukuri dan berserah diri karena setiap hasil merupakan pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk informasinya Quran dan Sunnah ini bisa dikutip dari laman softa.sch.id.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Kronding sana, demikiannya perjumpaan Netam dalam program Zona Petang. Dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih juga, Etam sudah akan berakhir perjumpaannya pada malam hari ini di sajian sama Rinda Marian. Bu Supendi pamit dari ruang dengar deng sana, kerandeng sana yo. Bu Supendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Kerandeng sana, selepas ini akan dikawani oleh Mbok Nita. Kerandeng sana dalam sajian sama Rinda malam hingga merapat di jam 12 malam. Bu Supendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriang dan selamat beraktivitas.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng sana. Pendaftaran seleksi masuk Universitas Pajajaran atau disingkat dengan SMUP Unpad 2026, jalur mandiri resmi ditutup pada Selasa 2 Juni mendatang. Jalur ini menjadi peluang terakhir bagi calon mahasiswa yang gagal dalam seleksi SNBT. Universitas menyediakan beberapa skema seleksi, di antaranya jalur prestasi akademik yaitu ujian SMUP atau rapor dan nilai UTBK atau rapor, jalur minat bakat yaitu prestasi non-akademik, serta jalur kemitraan strategis, program keberpihakan, dan kelas internasional atau IUP. Sebelum mendaftar di laman resmi pendaftaran UNPAD, peserta diwajibkan menyiapkan berkas pendukung dan disarankan menggunakan komputer dengan koneksi internet yang stabil. Calon mahasiswa juga diimbau untuk cermat memeriksa rincian biaya uang kuliah tunggal atau UKT serta iuran pengembangan institusi atau IP pada program studi yang dituju.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Nggak ngalamin perang batin seperti ini. Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grandeng sana, selamat. Selamat apa yuk? Selamat Merian. Selamat Merian, jadinya salah kan. Selamat malam, jumpa lagi dengan Mbak Nita ya, dalam rangkaian Samarinda Malam. Edisi hari ini ya, hari Minggu 31 Mei 2026. Terakhiran benih, penutupan benih di bulan Mei. Mbak Nita ngamani kita segalanya. Mpai datang tanggal 1 ya, walaupun tanggal habang. Semoga rekeningnya tem dan di habang lagi di hari esok ya. Amin ya, grandeng sana ya. Tentunya tem jumpa dengan Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini, dimana seperti biasa tentunya kita nelek-nelek kita melihat ya adalah cuaca ya Bu Sembak ya di malam hari ini ya. Tentunya untuk wilayah kota Samarinda ini ya berawan malam hari ini Bu Sembak, segalanya ya suhu etam kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius malam hari ini ya. Men tadi memang sempat beberapa titik aja hujan enggak tuh ya Nita, tadi ke Handil tuh ada yang hujan, ada yang endi. Terus di Samarinda nih juga Nita lihati ada yang hujan, ada yang endi enggak itu ya. Ada yang deras, ada yang dihujan sama sekali enggak tuh, seperti biasa ya. Memang agak ini nih cuaca etam hari ini nih. Tegaknya karena banyak pernikahan, jadi sesuai dengan pawang masing-masing gitu Bu Sumbo ya. Ya itulah pokoknya, makin ngalor ngidul gitu ya. Etam dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tentunya seperti biasa sembari menantikan azan Isya ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 19.29 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sembari juga memperbaharui informasi kita galanya dengan informasi seputar Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di area di Pro 4 Samarinda. Yeah.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital.

setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Teompang RRI. Suara Budaya Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Grounding senang datang dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan. Nah, dah datang dengarkan juga lagu dari Kalimantan Tengah dengan Mamangun Mahagalewu ya. Kita beralih informasi pertama di beranda hari ini, Grounding senang, di mana 2 minggu menjelang Piala Dunia, sejumlah jersey atau kostum tim peserta Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko terpampang di salah satu toko yang toko olahraga ya yang ada di Samarinda. Adapun di antaranya adalah jersey Belgia, Brasil, Jerman, Kolombia, Prancis. Di mana kepala toko tersebut juga mengutarakan toko yang dikelolanya ini sudah menyediakan jersey peserta Piala Dunia mulai dari Argentina, Belgia, Brazil, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Meksiko, Qatar, Belgia, Spanyol. Nah, untuk saat ini jersey itu dijual seharga Rp100.000 sampai Rp200.000. Namun menurut Sida Jo nih, penjualannya tuh di semeriah waktu Piala Dunia 4 tahun lalu, yakni tahun 2022 di Qatar ya, kerandeng sana. Tapi Sida Jo nih ngerti nih kenapa lebih sepi nih di tahun ini gitu ya. Tapi yang jelas Sida udah menyediakan enggak tuh kerandeng sana. Nah, di mana Sida juga mengutarakan ya bahwa toko Sida nih tetap memajang di etalase di antara jersey atau baju olahraga di etalase toko yang juga menjual sepatu dan peralatan olahraga ini. Di mana salah satu warga Sungai Pinang Samarinda, Endi Kastriani, ini sudah membidik jersey Spanyol yang siap digunakan mendukung tim jagoannya untuk menyala di Piala Dunia. Menyala ya. Sida juga mengutarakan alasan mendukung tim nasional Spanyol karena Sida tuh gawal benih dengan gaya main Spanyol yang kolektif, disiplin, dan juga Sida tuh punya kedalaman squad yang merata banget gitu. Merata banget. Merata benih gak tuh sombong ya. Jadi Sida tuh melihat performa Spanyol ini jadi bikin optimis nih. Mana misalnya Sida akan bisa melangkah jauh di Piala Dunia ini, kerandeng sana. Nah, kalau Sida ini sebenarnya soal jersey ini ya, sebut Sida tuh sebenarnya masih nabung karena mau punyanya jersey yang original gak tuh, kerandeng sana. Tapi walaupun jerseynya dibeli, tapi Sida akan tetap mendukung Spanyol dengan sepenuh hati, kerandeng sana ya. Itu satu keren dasar informasi seputar jersey-jersey menjelang Piala Dunia ini, karena terasa ya udah 2 minggu lagi menjelang Piala Dunia ini akan mulai ya. Jadi euforianya harusnya semakin menyala ya untuk menyambut Piala Dunia tahun 2026 ini. Di mana informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya Krending Sana, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di beranda, satu info lagi ya hari ini Krending Sana, di mana Dewan Adat Dayak wilayah Mahakam Ulu mulai melakukan penyempurnaan kitab hukum adat sekaligus mendokumentasikan tradisi perladangan dalam bentuk buku. Langkah ini sendiri dilakukan juga untuk menjaga warisan leluhur supaya tetap lestari di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Di mana agenda ini menjadi fokus utama dalam musyawarah budaya atau musbud Dayak 2 yang digelar pada tanggal 28 sampai 30 Mei kemarin Krending Sana. Di mana kegiatan yang kembali dilaksanakan nih setelah 7 tahun vakum sejak tahun 2018 kemarin itu mengusung tema merawat warisan leluhur dalam epicentrum kearifan lokal, hukum adat dan tradisi perladangan. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu, Yohanes Afun mengatakan penyempurnaan kitab hukum adat ini menjadi kebutuhan penting untuk menghadirkan kepastian dalam penerapan sanksi adat di tengah masyarakat. Menurut Sida, sejumlah hal ini perlu diperbaharui dalam kitab hukum adat ini termasuk mengakomodasi etnis-etnis yang selama ini belum masuk dalam pembahasan seperti Telifak atau Matalibak dan Oud Danum. Di mana Sida juga menjelaskan, misalnya penyempurnaan kitab hukum adat ini bertujuan tentunya untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum adat di berbagai etnis Dayak yang ada di Mahakam Ulu. Dalam pembahasan ini, Dewan Adat juga menegaskan, misalnya penerapan sanksi adat akan lebih mengedepankan aspek sosial dibandingkan materi, karena itu nilai barang adat yang digunakan sebagai bagian dari sanksi tidak disamakan dengan harga pasar. Selain membahas hukum adat juga, Musbud Dayak II ini juga menaruh perhatian besar terhadap pelestarian tradisi perladangan yang masih dijalankan sejumlah etnis di Mahakam Ulu sampai wayahini. Pembahasannya mencakup seluruh tahapan perladangan mulai dari membuka lahan, membakar, menugal, membersihkan lahan, mengetam atau panen, sampai pelaksanaan syukuran setelah panen. Itu juga ada dibukukan gitu ya peraturannya ya. Hanya itu juga, alat tradisional yang digunakan dalam setiap tahapan perladangan ini juga akan diinventariskan dan akan diinventarisasi dan akan didokumentasikan mulai dari alat membuka lahannya apa, alat pembakarannya bagaimana, alat menugalnya, alat membersih lahannya, alat panen sampai peralatan pengolahan hasil panen juga gitu ya. Di mana inventarisasi ini juga nantinya akan disusun dalam sebuah buku sebagai dokumentasi budaya yang bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Tentunya menurut Yohanes juga, upaya dokumentasi ini tentunya jadi penting juga ya dalam menjaga identitas budaya Dayak Mahakam Ulu agar tidak tergerus perkembangan zaman. Ya, karena desainnya informasinya masih kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi info terakhir di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini. Selainnya, kami akan lanjut lagi di Beseprah, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Berbanding sana, hari libur panjang atau long weekend menjadi momen yang dimanfaatkan warga Balikpapan dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah jembatan beton Kampung Atas Air di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat. Menjelang sore, kawasan ini dipadati pengunjung yang ingin menikmati suasana senja sambil bersantai di tepi laut. Deretan UMKM, pedagang kaki lima yang menjajakan aneka makanan dan minuman turut menambah semarak suasana, menjadikan jembatan tersebut sebagai salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan akhir pekan. Senja di jembatan beton Kampung Atas Air menawarkan pemandangan yang berbeda dari destinasi pesisir pada umumnya. Bukan hanya hamparan laut dan langit yang berubah warna saat matahari tenggelam, tetapi juga siluet kawasan industri dengan nyala obor kilang Pertamina Balikpapan yang menjadi penanda khas cakrawala kota minyak. Dari lokasi ini pengunjung dapat menyaksikan panorama Teluk Balikpapan yang membentang luas saat cahaya matahari mulai memudar, perhatian mata tertuju pada nyala api di puncak flare atau obor kilang Pertamina Balikpapan yang tampak menyala terang di kejauhan. Cahaya api berkontras dengan warna langit senja menciptakan panorama yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Banyak warga memilih duduk santai sambil menikmati semilir angin laut menyeruput minuman hangat. Sebagian lainnya mengabadikan momen dengan kamera ponsel memotret perpaduan warna langit senja, laut yang tenang, serta nyala api obor kilang yang terlihat jelas dari kejauhan. Di mana bagi masyarakat Balikpapan, nyala obor kilang bukan sekedar bagian dari aktivitas industri migas, namun keberadaannya telah menjadi bagian dari identitas kota yang tumbuh bersama sejarah panjang industri perminyakan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
2: Welcome to Blockwaffle. Yay!
3: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren, yang sana lanjut kita tentunya di Beseprah Bagesa seputar budaya daerah. Dah dikawal dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara kami ya Bu Sumba. Ya, tamu malam hari ini akan membahas tentang salah satu makanan atau kuliner ya khas dari Pekalongan Gerandeng sana. Di mana makanan khas Pekalongan yang akan kita bahas dan juga ini menjadi makanan legendaris yang ada di Pekalongan gitu ya. Jadi salah satu identik dari Pekalongan yaitu nasi megono, di mana makanan ini gitu ya. Nasi megono setnita ya, di mana nasi putihnya dengan topping cacahan nangka muda yang rasanya gurih nikmat gitu. Nah, di mana sebelumnya nangka mudanya itu dicampur dengan kelapa parut dan aneka bumbu rempah. Di mana nasi megono ini juga kawan dinikmati dengan berbagai lauk rumahan sesuai selera. Dan ternyata ini nih adalah salah satu favorit mendiang Bondan Winarno karena di sana salah satu food vlogger bahari gitu ya. Dimana memang sesuai dengan fotonya nih, nasinya tadi tuh banyak nih kawanannya, bisa ngan ayam goreng kah, bisa ngan apakah lagi nih ada ayam serundeng dan lain-lain. Pokoknya banyak banget nih, di tahun nih tadi masakannya apa, masakan sida ya. Dimana salah satu rumah makan yang ada di Pekalongan ya tepatnya, ini adalah rumah makan mana ya? Di ada tulisannya Bu Sumba, rumah makan mana? Di mana di situ tuh dah tergolong legendaris ya, karena dah ada sejak tahun 1982. Rumah makan Cukup namanya. Tulisannya TJUKUP, Cukup. Tapi kan tegaknya dibacanya Cukup gitu ya. Pendirinya sendiri sesuai dengan namanya ya adalah Bapak Cukup yang lahirnya tuh dah di ada ya, di mana usahanya tetap dilanjutkan oleh sang istri ya, Ibu Kumala Ningsih atau akrab disapa dengan Ibu Cukup. Nah, di mana ibunya nih juga kisah, misalnya rumah makan milik si Dani berawal dari keinginan mencukupi kebutuhan 6 anaknya, gak itu kurang deng sana. Jadi akhirnya mencari hani penghasilan-penghasilan tambahan gak itu. Nah, awalnya tetangganya tuh masak-masak gak tuh kurang deng sana, baru habis tuh si Deng jualkan nih, bunyi Bu Cukup nih ya. Lama-lama akhirnya nekat belajar ayo bikin sendiri, baru habis tuh Sida menawarkan nih menu nasi megono dengan aneka lauk gak tuh kerendeng sana. Nah, sampai saat ini tuh masih ada sekitar 30-40 lauk ya, banyak bener ya, hampir setengah dari 100 kerendeng sana. Dimana lauk di situ tuh tersedia setiap hari dan ditawarkan gak tuh kerendeng sana, dimana makanannya tentunya khas Indonesia ya, yang akrab dengan selera kebanyakan orang gitu. Nah, dia tuh makan berkenalan hak tuh dengan apa aja menunya gitu ya, yang mana bisa jadi primadona gitu ya, karena memang ini nih kegawalannya masyarakat lokal Pekalongan.

0: Pekalongan dan juga Pelancong Renesana, di mana jauh-jauh si Datu rela demi mencicipi nasi Megono rumah makan cukup ini. Dia itu akan bahas apa aja kawannya dari nasinya yo. Tetap bersama kami di Area di Perempat Samarinda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya lanjut ke rundown sana ya. Jadi menu yang pertama biasanya jadi lauk dari nasi megono ini. Nasi megono ya maksudnya itu ya. Yang pertama adalah yang menjadi salah satu menu favorit dan paling favorit, yaitu cumi hitam ke rundown sana. Kuahnya kental, pekat, dengan warna hitam dari tinta cumi yang khas. Dan menu ini tentunya terasa nikmat ya, karena memadukan kenyalnya cumi dengan bumbunya yang gurih. Terus ada juga garang asem khas Pekalongan yang tampilannya tuh tegi rawon kerandeng sana. Memang karena bikinnya tuh pakai keluak ya, jadi tegi rawon. Tapi mun isiannya itu kalau di Pekalongan, garang asemnya tuh pasti pakai daging otot sapi gitu. Dimana potongan otot sapinya empuk gitu ya, lembut waktu lagi digigit, karena proses memasaknya tuh lama kerandeng sana. Sementara kuahnya memang mirip dengan kuah rawon. Habis itu ada juga sambal goreng ati kerandeng sana. Nah ini warnanya tentunya nyaman benar ya. Ini tajam melihat fotonya ini beliuran gitu ya. Dimana memang di dalamnya ada irisan ampela, terus ada juga kadang dikasih udang gitu ya, pakai cabai merah gitu, kerandeng sana baru digoseng atau pokoknya ya cara mengolah sambal goreng ati gitu ya. Tapi ini nyaman benih tegiknya nih ya, ya Allah. Dan di sana tuh juga menetam gawal rendang gitu ya, di sana tuh ada juga gak tuh kerandeng sana, warnanya coklat muda mirip rendang khas Betawi, jadi bukan tegik rendang Minang gitu yang biasanya hitam legam gitu kerandeng sana. Dan rendang ini juga bukan dibuat dari daging sapi tapi pakai otot sapi. Tapi teksturnya juga lebih kenyal dan lembut dari tetelan, karena di dalam memasaknya otot sapinya ini dipresto dulu kerandeng sana, jadi nyaman benih gitu ya. Nah si Dani juga gak tuh kerandeng sana yang ngesahkan ya, ibu cukup nih tadi, dimana sampai ini masih juga ya aktif mengelola rumah makan ini, dimana mendiang tadi itu ya Bondan Winarno ini jadi salah satu food vlogger terkemuka di Indonesia nih ya, pencetus food vlogger kayaknya bisa dibilang gitu ya, dimana semasa hidup tuh memang sering berkunjung ke sini gitu, sering masak gitu. Dan biasanya favoritnya si Dia tuh almarhum tuh nasi megononya ini dipakaikan dengan cumi hitam sama garang asem. Nah ini tuh paling favorit gak tuh kerandeng sana. Nah bahkan sebutnya ibu cukup nih ya, bahkan 2 minggu sebelum si Dia almarhum tuh berpulang gitu ya, mendiang Bondan Winarno ini malah sempat mampir gitu ya untuk makan di sini gitu kerandeng sana waktu lagi ke di Pekalongan. Jadi sudah tuh rela ya naik becak dari hotel atau cuma untuk makan di sini aja gitu kerandeng sana. Dan juga untuk jam bukanya gitu ya, siapa tahu kan dia kita ke mana namanya nih, ke Pekalongan gak tuh kerandeng sana. Nah jadi rumah makan cukup ini tuh udah bukanya dari pagi, dari pukul 6.30. nah jadi memang jadi tujuan sarapan favorit juga bagi orang-orang gitu ya, selain Ramadan tentunya ya. Men misalnya Ramadan, rumah makan ini akan tutup pukul 15. Men misalnya bukan bulan puasa gitu ya, tutupnya pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan ibu cukup ini sendiri merekomendasikan untuk pengunjung nih mampir pagi-pagi, karena pilihan lauknya masih lengkap juga gitu ya, sehingga juga segalanya akan disajikan di etalase kaca yang ada bagian depan di rumah makan. Nah, untuk harganya juan di nguras kantong rendeng sana, sayurannya kisaran Rp5.000 per mangkok maha gitu ya, sayur asam tadi, sayur megononya, cuminya isi 3 Rp20.000 gitu, simpingnya Rp20.000, ini ya 15 ribuan ya ke atas lah ya, jadi masih tergolong tidak merusak dompet etam gak tuh. Apalagi biasa kan tanggal muda gitu ya, jadi dia ada tuh istilah tanggal tuha lagi nih, karena besok tanggal 1. Ya tuh kerana sana intinya makanan nasi megono mendiang legendaris dari Pekalongan ini kami kutip dari laman website food.detik.com. gimana ya, misalnya ke Pekalongan jangan lupa mampir ke rumah makan cukup ini. Bukan berarti ini tamu ini ya mempromosikan rumah makannya, tapi memang yang di sini tuh yang legendaris tadi tuh ya, yang dari tahun kapan tuh dah buka gitu ya, 1982 menit salah tadi yo gitu. Dan ya pilihannya di sana banyak gitu kan, di sana jadi bisa jadi salah satu destinasi wisata kita segalanya. Mun kita ke Pekalongan tepatnya destinasi wisata kuliner. Etam dia lanjut lagi setelah ini ya, karena di sana di program selanjutnya tentunya. Neta cukupkan bersepra sampai di sini ya. Etam lanjut lagi ke dia, tenang lingga dulu lagu dari Kalbar.

0: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan di sana, pemerintah kabupaten atau Pemkab Paser mas kami melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional, maksud kami Pekan Olahraga Provinsi atau Parprov ke-7 Kaltim 2026. Salah satu fokus utama ialah pembangunan Wisma Atlet di Komplek Olahraga Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kabid Olahraga Disporapar Paser, Abdi Permana menyampaikan bahwa Wisma Atlet tersebut diproyeksikan menjadi fasilitas utama untuk mendukung Parprov Kaltim. Dalam memuluskan rencana tersebut, Pemkab Paser telah mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk pembangunan Wisma Atlet tersebut. Estimasi pengerjaan proyek tersebut ditargetkan selesai dalam kurung waktu 6 bulan, namun Disporapar Paser berharap Wisma Atlet sudah bisa difungsikan pada akhir Oktober 2026 sebelum Parprov Kaltim resmi digelar pada 14 November. Lebih lanjut disampaikan, bangunan Wisma Atlet tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas modern termasuk lift. Wisma Atlet dirancang dengan 4 lantai, lantai paling bawah akan difungsikan sebagai basement untuk parkir, sementara lantai di atasnya untuk diperuntukkan bagi kamar-kamar atlet. Setiap kamar berukuran 6x4 meter persegi dan dirancang dapat menampung 5 atlet saat pelaksanaan Parprov Kaltim mendatang. Dalam satu kamar dapat diisi 5 atlet karena ukuran kamarnya 6x4 meter persegi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
5: Iya, Mak. Nantilah.
6: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
5: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
4: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
5: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
4: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
5: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
7: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, keren deh sana, saatnya kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Sumpah Hemuto. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
7: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
8: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
7: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
8: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
7: Ah, gagah ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
8: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
9: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon sudah gagah sekali.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata Tuhan tidak sia-sia kemari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
1: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
3: Iya gak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Hi, takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lidah.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia bagi keluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubono motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Emuto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Emuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong, tanpa wanita dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Emuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Emuto, ya podata sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo, bulondalo, dolong gabu, lo, mombango, bulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

langsung bahim untuk. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Walid, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah yang mutu.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin dis tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, dimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya?
3: Uti!

0: Ya, karena di sana ada kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Sumpah Hemuto. Selain ini kita akan lanjut lagi di pantun ya, karena di sana malam hari ini tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

RRI Perempat Samarinda, keranding sana, petiklah mangga dengan galah, makan salad campur acar. Bolehkan saya mengucap basmalah, mudah-mudahan bepanton malam hari ini berjalan dengan lancar karena saya masih belajar. Ya keranding sana, saat ibu pantun malam hari ini ngawani kita galanya di kebersamaan malam Senin ini ya, malam Senin keberapa sih ini, malam Senin terakhir ya di bulan Mei gitu ya, setelah melewati sekian malam Senin gitu ya, akhirnya kita ketemu di bepanton lagi dengan Mbok Nita. Amun di salah terakhir ketemu dengan Mbok Nita di bepanton ini tanggal 3 Mei ya, mendik salah ya. Tegaknya rasa lawas gitu, dan karena melihat tanggalnya tegak, wah udah tanggal 31 mah. Ya keren yang sana, tentunya Nita akan ngawani kita di bepanton malam hari ini. Kawa tama beneh ya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga tahu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ya keren yang sana, malam hari ini tema bepantun etam tentang makanan ya, karena makanan ini tadi kan etam bahas kuliner gitu ya, jadi netanya ada pantun nih.

0: Jalan-jalan ke Banjarmasin, jangan lupa ke pasar Terapung. Oh, ganti nyambung tapi enggak apa lah. Soto Banjar kuahnya bening, agak masin, dimakannya siang-siang bikin hati hati senang dan perut pun kenyang. Kurang baik ya pantunita pembuka hari ini ya Bu Sembok ya. Dalam kolam ada ikan, burung nuri terbang melayang. Jangan lupa makan malam, saya ingatkan untuk pendengar saya yang tersayang. Tentunya Kawatama ya Bu Mbak ya, siapkan pantun-pantun terbaik kita segalanya. Nah, jawab bundar-bundar bentuk topi, sepatu baru pakai di kaki. Besok pagi harus ngopi supaya semangat menjemput rezeki. Rezeki awal bulan Juni tentunya Bu Mbak. Pantun satu ini cocok banget untuk orang Indonesia. Duduk melamun di atas kursi, bikin tape pakai ragi. Nah, etam biasa sarapan dengan nasi, dua piring, ditambah lagi. Mohon disebut orang Indonesia tuh dimakan, ya disarapan. Bukan disarapan sih, ini lebih tepatnya dimakan. Mendikmakan nasi itu belum makan. Padahal mau datang makan telur mahal 2 biji lah ya. Duh, dah kenyang tuh sampai siang leh. Atau kenyang protein, jadi hemat nasi dan beras. Apalagi di akhir bulan ya Bu Mbak ya. Ya Allah, alhamdulillah senang benih nih hari ini tanggal 31 ya. Oke deh, karena ada yang sana, karena belum ada yang tamaan ya, masih nyiapkan pantun tegaknya, karena tegaknya dia Bu Mbak nih tamanya 15 pantun ya sekali tama ya. Oke dah, Nita tunggu dah pokoknya topik terbaiknya pantunnya malam hari ini seputar makanan ya Bu Sombok ya. Dikawani dulu deh dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara lagi ya Bu Sombok tentunya. Karena ya banyak-banyak Nita nih beri pantun, habis stok saya nih leh. Ya karena di sana ada kering-kering-kering suara sepeda. Etam sapa dulu di sini. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budaya kentala.
0: Iya, Bu Hamzah. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat nih dengan Mbak Nita ya. Mbak nih.
0: Iya, benek-benek Nita ini. Bu, semalam ini Bu Pantun, sudah siapkah pantun terbaik Anda?
1: Oh. Malam ini berpantun ya?
0: Iya, udah siap belum pantunnya?
1: Alhamdulillah lah nih ya, burung jelatik dalam kereta.
0: Grecek.
1: Dapat menjelatikkan teman.
0: Grecek.
1: Wanita cantik, cerita seperti bunga di dalam taman.
0: Asik, ada lagi nih.
1: Dalam kereta dibuat coklat dari Batam pergi ke Lingga.
0: Grecek.
1: Ya ulangi lagi.
0: Oke.
1: Dari dalam kereta buah coklat, dibuat coklat dari Batam pergi ke Lingga. Kalau cinta sudah melekat, garam rasanya gula.
0: Saya lihat di kertasnya tuh ada 5 lagi ya.
1: Ah,
0: saya lihat di kertasnya tuh ada 5 lagi pantunnya.
1: Ada lagi ya.
0: Boleh. Keluarkan dari semua busu.
1: Dari Batam pergi ke Lingga.
0: Grecek.
1: Dari Bogor membawa tomat.
0: Grecek.
1: Kalaulah garam rasanya gula. Dokter manapun tidak akan terobat.
0: Waduh, lagi.
1: Ayam berkokok di waktu senja. Di talang babat beli gelasan. Mata mengantuk tak apa obat mata mengantuk tak bisa kerja, apa obatnya, tolong jelaskan.
0: Wih deh, dengar perempat supaya nih ngantuk. Iya, ada lagi musuh.
1: Baju basah kujemur, kucuci lah. Ya, baju basah aku cuci. Sudah bersih baru dijemur. Semoga Mbok Nita banyak rezeki, sehat selalu, dipanjangkan umur.
0: Amin. Doa yang sama Busu Hamzah.
1: Iya, untungnya Mbok Nita selamat malam, sama bertugas, semoga sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamzah pantunnya. Burung irian, burung cendrawasih, banyak bertelur di atas jerami. Selamat malam buat Bu Hamzah pendengar terkasih. Icinlah. Semoga keselamatan jua selalu bersemi. Itu balasan pantun dari saya ya Busi ya. Pokoknya segalanya pendengarnya selalu di hati Nita pokoknya. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya itu udah ada Busi Hamzah ya, pembuka kebersamaan kita malam hari ini Busi Mbok. Karena belum ada yang tamu lagi di bepantun malam hari ini. Jadi kita lanjut nelinga lagu lagi ya Busi Mbok ya. Tadi yang terakhir item nelinga ada lagu apa tadi? Itu Stasiun Balapan dari Didi Kempot. Kita lanjut lagi ke Papua dengan Kasih Slow.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama!
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya lanjut Musamba ya, masih di Bepanton juga ada pukul 22.03 waktu Indonesia Tengah. Langsung ada Musamba deh. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam budaya, salam, salam budaya. Good morning, selamat malam.
0: Leh, good morning, selamat malam. Apa kabar Musamba Seran, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, ini dengan Mbak Nia kah?
0: Mbak Nita.
1: Oh iya Mbak Nita maksud gitu.
0: Kisahnya leh.
1: Iya kisahnya asal nih Mbak Nita. Acara apa wanita?
0: Pantun, pantun. Iya, ada nih pantun dah.
1: Wah, kayaknya apa? Ada pantun Mbak Nita ngisikan aku pusat kah?
0: Leh, ngerinya.
1: Iya, Neng. Wah, ada barang, ada pusat kan?
0: Leh.
1: Wah, gak sembarangan, anu pantun ini.
0: Ngeri beneh, leh.
1: Iya, ada barang, ada uang, ya kan?
0: Iya, siap. Ada nih pantunnya nih.
1: Ada deh, bantu singkat aja yo. Beli lemari buat jantung.
0: Grece.
1: Beli bubur, makan bersama. Mari kita berpandu untuk menghibur kawan kita semua. Masuk nih tuh.
0: Masuk.
1: Nah, berapa nilainya?
0: 9.
1: 1.2.
0: Grece.
1: Wanita cantik, pusing iskan yang punya.
0: Aduh, ngeri bener, Mbak, tolong Mbak.
1: Itu, Mbak, mantep adanya. Mbak, ketawa dengan tali stres, ya kan? Ada lagi?
0: Boleh.
1: Kucing kulis, mandi di papan. Nama di papan, si kayu jati.
0: Grece.
1: Badan kulis, bukan tak makan, memikirkan si jantung hati.
0: Ada lagi, Dik.
1: Ada lagi?
0: Boleh, selanjutnya.
1: Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Grece.
1: Banyak rumah berbaris-baris.
0: Grece.
1: Dia aku mati jodoh Grece. Asa mendapat si hitam manis.
0: Wedeh, lagi.
1: Lagi? Dari jauh siapa aku datang?
0: Grece.
1: Bakan bendera setengah siang.
0: Grece.
1: Dari jauh Mbak Nita siaran, Bu Sumis kan merasa senang.
0: Asik, lagi.
1: Lagi?
0: 10 lagi?
1: 2-3, kucing berlari. Tidak sama si kucing belang. 2-3, dapat jicara, tidak sama adik Nita seorang.
0: Kan? Lagi?
1: Ada lagi?
0: Boleh.
1: Ini saya dengar, Bu Semamat dengar, Bu Semisal belanya maaf, senang ya kan? Beribu-ribu biji nantaku.
0: Grece.
1: Cincin permata, jatuh di lubang. Kalau wanita merindukan busa misal, mata, jangan dibuang.
0: Aduh.
1: Ada lagi?
0: Boleh.
1: Temurau, kusangka tebu. Tebu ke tanam, tanaman orang.
0: Grece.
1: Aku ndak bergerak sama Mbak Nita, tahu-tahu tunangannya orang.
0: Ayalah.
1: Banyak lagi Mbak Nita, cuma nanti kan mau senyum belakang lagi, nanti habis nafas.
0: Ayo, siap.
1: Wah, banyak.
0: Iya, kan? Iya, Le. Sudah, itu hak dulu ya.
1: Kalau penutupan gini, ikan cepat, ikan gabus, ya kan? Makin cepat, makin bagus.
0: Mantap.
1: Ada lagi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali.
0: Iya.
1: Dari mana datangnya cinta? Dari mata Bu Sumis kan turun ke hati Mbak Wanita.
0: Iya. Siap, makasih Bu Sumis tren bantunya.
1: Lagunya deh Mbak Wanita aja pilihan ya.
0: Iya, siap.
1: Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Mantap.
1: Bisa di penutupnya. Baik-baik, Bu Nita.
0: Iya, makasih Bu Se.
1: Dilancarkan urusan jemudah kemudahannya. Dipanjangkan umurnya.
0: Amin, kita juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semisran leh. Tegaknya nih ada makanan di panton sida tadi ya. Nih apa ya Bu Semisran ya. Atau siapa sebelah sini dulu ya di telepon biasa. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Budayakan salam, waalaikumsalam.
0: Iya Bu Serinjani, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik aja.
0: Kenapa pina gimit beneh? Gimit sama gimit beneh lagi. Gimit benar suara pian kenapa?
2: Oh kayak itu kak.
0: Kenapa ini?
2: Lagi pada nyaman awak nah.
0: Nah ya Allah, mudah-mudahan kesehatan aja ya bos ya. Amin. Cepat sehat, cepat sigar. maka hendak berjalan ke Pulau Dewata, Hen.
2: Iya itu tapi masih masih awal-awal
0: masih belum ya.
2: Minggu-minggu.
0: Iya. Mudahan hak Ceh sehat ya, bisa jadi perjalanannya lancar.
2: Iya, amin.
0: Amin. Nah, ndak bepantun makanan boleh?
2: Hah? Apa? Makanan?
0: Iya, temanya makanan, tapi mun ada yang lain juga boleh.
2: Oh, begitu. Ini dulu ya.
0: Iya, boleh.
2: Ya ramah ke roncong, sahdu mengalun.
0: Grece.
2: Ke pasar baru membeli sepatu.
0: Mm-mm.
2: 5 jari apa?
0: Mm-mm.
2: Jari tersusun, tangan terkatup, jari tersusun.
0: Grece.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.
2: Naik. Dahulu kuda ditarik apa karet bendi ditarik kuda.
0: Mm-mm, grece.
2: Kain menghias kereta kencana.
0: Mm-mm.
2: Pandemok dita pantun malam ini apa temanya?
0: Mm-mm.
2: Pada Mbok Nita saya bertanya.
0: Weh. Anita langsung jawab tanpa berpantun. Pantunnya malam hari ini temanya makanan.
2: Oh, tegi itu. Iya, oke. Lagi.
0: Boleh.
2: Sungguh masam rasanya buah kedondong.
0: Mm-mm.
2: Dijual orang di tengah pasar.
0: Ayo.
2: Sungguh enak kue keroncong.
0: Ya.
2: Pernah dengar kue keroncong?
0: Pernah dong.
2: Oke. Apa tadi?
0: Ayo. Keroncong. Kenapa
2: jadi enak kue keroncong? Sambungin tadi apa? Naham.
0: Ini ingat juga saya tiba-tiba gara-gara nanya keroncong tadi.
2: Itu.
0: Ganti hadu dulu Hani Bapak.
2: Kue keroncong. Sungguh sayang sekarang sudah banyak terlupa. Kan begitu. apa namanya? Kue keroncong itu termasuk tradisional.
0: Iya betul.
2: Nah, terus lagi. Besok hari tanggal 1.
0: Iya.
2: Berbahagia sekali pegawai negeri. hatiku pedih dan sangat rindu. Karena sudah ditinggal pergi.
0: Aduh. Jadi nih awalnya dua baitnya senang, ujungnya nyaman ya. Campur aduk ah nih.
2: Iya kan temanya makan kan?
0: Iya benar.
2: Nah, itu kan tadi makan. Jadi sungguh senang apa tadi itu? Kue satu.
0: Mm-mm, tanggal 1.
2: Nah, tanggal 1 kan? Pegawai negeri yang senang kan begitu. Tapi sayang udah ditinggalkan orang begitu pergi.
0: Iya, jadi senang hak tuh berarti.
2: Makanya tuh.
0: Leh.
2: Makanya melanglang buana dulu leh.
0: Leh, yang penting kesehatan bahagia aja besok. Enggak belajaran kemana
2: Mencarian dulu, mencari cuan dulu sambil mencari cuan. Ada lagi.
0: Boleh.
2: Kupilih-pilih di antara 1000.
0: Mm-mm.
2: Ketemunya 1 di antara 2.
0: Mm-mm.
2: Nah, ku cari-cari dan sudah lama ku tunggu.
0: Mm-mm.
2: Kapan Mbok Nita berkata cinta?
0: Yaudah, sama aja tegak semisran tadi nih.
2: Kan pantun mah.
0: Bener, aman. Ada lagi nih.
2: Kalau soalnya, kalau benehan dia dipepali orang dia tuh.
0: Iya lagi, ya Allah. Lagi kak, ada nih.
2: Ada, apa lagi? Cukup dulu. dia ngamuk.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Besi Rinjanian. Dia tambah lagi di Berenggah Besi ya. Sambil istirahat. Makasih pantunnya mantap Besu. Ya. Etam, siapa dulu yang ditelepon WhatsApp? Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budayaan salam.
0: Iya beso.
3: Iya.
0: Etam ada anun deh malam ini, ada puisi nih malam ini.
3: Kalau puisi ada Mbak.
0: Udah dibikin kan enggak buat di perempat nih?
3: Kalau temanya bukan perempat, Bang.
0: Oh, tentang apa?
3: Tema ya temanya campur lah.
0: Campur lah.
3: Apa kan temanya lupa juga gua.
0: Boleh baca puisi dulu baru berpantun 10.
3: Ya. Pantun 10 nyaman. Mbok Nita nih, aku dengar dari minggu-minggu lalu nyaman bener nyebut pantun.
0: Iya dong.
3: 10 lah, 20 lah.
0: Biar waktu itu habis.
3: Mikir. Yang mikir nih pendengar.
0: Baik kan saya.
3: Iya. Ya udah, ini puisinya, Mbok.
0: Boleh.
3: Oke. Di atas Oke. Di atas kanvas langit yang jelaga, malam melarung sunyi tanpa suara. Aku terjebak dalam labirin sepi yang gulita, menghitung detak rindu yang kehilangan muara. Ada riuh yang pecah di dalam dada ketika bayangmu menjelma sekeping hampa. Bunda ini merayap, menjengkeram jiwa, menghapus tawa, menyisakan lara yang membara. Rembulan pun enggan menatap nestapa, sembunyi di balik awan yang berduka, gegalau membelit hati yang kian jemu, tenggelam dalam cawan sepi yang membelenggu. Kusimpan perih ini di balik pekat, biar malam memeluk luka yang menyengat. Di batas sepi, kuayunkan langkah kaki, mencari serpihan diri yang hilang, dicuri sunyi. Itu aja, Mbok, pusingnya.
0: Mantap, itu di polanya pas lagi galau gak, Busu? Iya,
3: galau itu tiap hari.
0: Galau tiap hari, ngeri bener. Ya Allah, boleh tuh bantunnya langsung.
3: Pantunnya nih, ini pergi ke sawah mencari ketam.
0: Recek.
3: Hari mendung, hujan pun turun.
0: Recek.
3: Biarlah putus cinta yang kelam. Mm-mm. Semangat hidup tak boleh turun.
0: Mantap lagi.
3: Tajam pisau memotong kain.
0: Recek.
3: Kain sutra. Buatan Jerman. Jika dia memilih yang lain, putar balik kejar masa depan.
0: Aduh, nah galau pulang. Ada lagi.
3: Riuh ombak di tengah hutan. Di tengah lautan, Bu.
0: Oke. Okay.
3: Riuh ombak di tengah lautan. Kapal berlayar ke ujung benua. Putus cinta bukan hambatan. Putus cinta bukan hambatan. Mm-mm. Itu cara hidup mendewasakan kita.
0: Lagi, 5.
3: Iya. Kayu jati di atas papan, diikat kuat dengan tali. Mm-mm. Jaga selalu tutur ucapan agar dihargai. Kemanapun kamu pergi.
0: Asik, mantap lagi.
3: Ke pasar pagi membeli ikan.
0: Grecek.
3: Ikan bandeng tanpa tulang. Banyak wajah yang menyenangkan. Hanya wajahmu yang takkan bisa hilang.
0: Mantap lagi.
3: Nah ini coba. Tadi pantunnya tentang makanan ya. Beli sate di pinggir jalan. Kipasnya cepat, arangnya membara. Gak usah gengsi milih cemilan. Rasa lokal, kualitas juara.
0: Mantap.
3: Nasi goreng, bumbu kemiri. Pakai telur dadar di atasnya.
0: Yeah.
3: Masakan rumah buatan sendiri. Selalu juara, tiada tandingannya.
0: Mantap. Lagi.
3: Minum kopi, makan kue putu.
0: Grecek.
3: Belinya malam di kota Semarang. Kalau makanan sudah bermutu, pasti dicari semua orang. Itu, Mbo.
0: Iya, lagi ada nih.
3: Sebenarnya ada lagi, tapi ini kepanjangan, Kak.
0: Ini Bapak Aman. Ini Bapak Aman ya.
3: Oke. Ini yang terakhir nih. Beli gelang di pasar baru.
0: Grecek.
3: Pulangnya lewat jalan pintas.
0: Grecek.
3: Jangan cuma modal cemburu. Buktikan diri punya kualitas.
0: Asik. Lagi.
3: Angin bertiup. Angin bertiup di pohon kelapa. Ombak berdesir di tepi pantai. Masa muda jangan sia-sia. Bekerja keras, janganlah santai.
0: Betul.
3: Terakhir, Mbo.
0: Boleh.
3: Pergi ke pasar membeli batik. Batik bermotif, warnanya kelabu. Wajah tampan ataupun cantik. Tak ada guna tanpa akhlakmu.
0: Betul, mantap. Terima kasih Buswahyu ya, pantunnya, puisinya mantap.
3: Oke, terima kasih juga Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Busu ya. Eta bacakan dulu WhatsApp dari Busu. Adenan, bunga selasih di dalam loyang. Sebelum kelapa berputar manggar. Sehabis makan tentulah rasa kenyang. Sehabis kenyang timbul lagi rasa lapar. Ya tuh berputar situ maha ya Busu. Adenan ya. Apalagi mun yang lagi diet ya, habis makan lapar, habis makan lapar. Sama tegak pantun saya nih, pergi ke taman memetik melati, ndik lupa singgah beli roti. Katanya malam ndak puasa nasi, makan malam malah nambah porsi. Satu piring lagi. Andi jadi berdiet, makan malam lagi. Ada satu lagi dari Bu Sadenan, jambu air enak rasanya, jambu bijinya di luar jambu mete. Jukut rawan enak dikasih pada lalu ditunuh disebut gence.

0: Iya keren di sana. Makasih Bu Adenan ya bantunya ya. Dah pukul 22 lewat 22 waktu Indonesia Tengah nih terasa ya Bu Sembok ya. Ini dari Bu Suham Bu Mama Titama ya. Tegi ada yang kenal kah plat Samarinda ini? Teginya ada anu ya Laka Lantas ya Bu Mamat ya. Boleh ya dijelaskan ya. Bu Mamat nih mun sempat ya. Ini apakah penelpon terakhir atau sapa dulu? Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam, Mbok Nita.
0: Iya, Bu Samai.
1: Iya tuh, mantap leh. Aku senang dengar kalau baca pantun, latar musiknya di belakang tegak tadi, biola.
0: Emang tuh biasanya ndik kah?
1: Ndik biasanya.
0: Oh.
1: Nah, tegak tuh, Mbok Nita. Jadi, sampai akhir zaman tegak tuh maha tuh.
0: Iya.
1: Amin. Apalagi Busu Adnan tuh ku gawal beneh pantun sida tuh.
0: Iya beneh asli.
1: Anu nyambung beneh.
0: Baik ya.
1: Pokoknya mulai dari dulu ku monitor itu Adnan itu Muara Siran, woi mantap itu dua jempol buat Busu Adnan yo.
0: Iya.
1: Kapan-kapan nih bikinkan aku pantun pang?
0: Bu ngerinya sida.
1: Iya tuh empat pantun maha. Yo Busu Adnan yo.
0: Kita lagi nih mengasih dulu pantun di mana nih?
1: Aku mendida pantun, Bo.
0: Mendida kan?
1: Aku nih sempat nulis, aku lagi jahit nih.
0: Oh ya Allah sibuk bener sih daleh.
1: Iya, jahit anu nah. Apa sarungku sobek, Bo, terkait paku, Bo.
0: Oh, iya siap. Ya udah, nikmati maha ya, Bu, siap.
1: Ya, tuh itu aja maha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren di sana ada pukul 22 lewat 24 waktu Indonesia Tengah. Dia Bos Mamat sempat etam jelaskan hari ini. Saat ini ya di Bu Pantun etam jelaskan hari berenggah tuh ya. Nita penasaran Joni kenapa sih Deni? Ya keren di sana Nita cukupkan karena sisa 6 menit mahal lagi ya kebersamaan kita di Bu Pantun. Selain ini akan ada kesenian lamut. Makasih banyak yang udah monitor tulak pukul 21 lewat berapa tadi? 27 ya mandi salah ya mulai bepantunan terus dikawani dengan lagu-lagu pop dari Nusantara juga. Makasih banyak yang udah monitor ya dari bepantun tadi awal mulai sampai wah ini. Dan juga makasih yang udah tama ngawanin Mbak Nita, ada Busu Hamzah, Busu Misran, Busu Renjani, Busu Wahyu, Busu Arin, Busu Amai dan juga Busu Mama tuh yang memberikan info ini ya tadi ya. Jadi pengingat juga untuk malam hari ini teman harus berhati-hati di jalan ya Busu Mbak yo, jangan sampai kenapa-kenapa di jalan ya, supaya pokoknya supaya etam berselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah ya. Naik motor menyusuri jalan lampu kota tampak serasi, belum makan malam bikin pikiran rawan, sudah makan dunia terasa berseri ya. Jadi jangan lupa makan juga Bu Sombok ya, walaupun lagi diet tetap makan, jangan disiksa jual diri seorang. Oke deh, makasih banyak Bu Sombok ya udah ngawalin ini tabe pantun dengan tema makanan malam hari ini. Di etam jumpa lagi di bepantun lainnya ya Bu Sombok ya, tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Ya, kronik sana saatnya kita ikuti bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-13. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Siapa mendengar bandarana dan pengustian anggap menyiapkan sampean putri anak raja besar. Namun kurang-kurang jejaya ngalik temendang.

jangan berlambat-lambat, jangan berlambat-lambat, jangan sama sekali. Karena melihat putri bengkel, jangan bertahan itu maka jangan sama. Burung nuri pujaan, lalu menurut perkataan selamat, lalu membuat kaju mencar. Burung nuri melayang-layang awang, tetapi awang. Kenapa burung tak kalah terbawa di benak nuri ilir lazan darat? Wah, hujan nuri pujaan har, macam berbisep. Mungkin jauh ujar hambar, hanya nasinya bagus dan bengkel satratnya bagus. Pantar diatur satrat bagus pantai disus. Mata pasir bertabur putih, mata patar satrat. Burung terbang di tapi awan, melihat keraton.

hilang menjadi pulang uleli di rumah yang mereka cik lalu masuk balai kepala pejudayang nadimba itu yang ber uleli kecil menjadi kuning.

Banten 10 putri anak raja-raja Rasul Slawi bawa 100 amun-amun kawak nantinya amat ini lama kerjaan kandungan apa yang mengaman bagusnya yang ini apa kaduli apa cuma sampaikan jadi ke Jepang ban macam itu putri kalau anda ketahu amanannya itu mimpi sempian itu daripada naga mengelilingi mereka balas sempian nak dicampur dengan tandanya kedatangan anak raja besar. Bapak

apalagi, woi, dan benarnya pula, putri, dan benarnya, lelaki bagus ini, pengen benar-benar cinta bercinta, maka kasih bangsa sayangan.

putri ada isinya balasan yang mas junjung masak. Lambatlah aku penang, macam aku orang suruh makan manis.

Yuma ini bagus hati dan bagusnya. Macam apa Yumpanya Yuma yang baru? Ini Raja Burung, di negeri kita amun-amun ada, batasnya emas, mata intan, bulunya sebagaimana Yakub Jemrut.

Pahimatan banget, putri pahimatan juga. Ujak ambannya, mau melalar, nama lalar, kenapa ada kencur, nama nyasar, betah, tahap, udang, sidin. Bimar tuh, kok itu, tangkap tuh. Kita kalian tingkat, wukup, tas, minta, sekalian, menyambar hujung susuran. Woi, ujak amban, karena pemburung aja, hujung susun, disontek, cap, kelompang, berdekong, terbang, pulang, ke kapal, nak aja. Dia banyak sih yang menyambar ini sih, kenapa? Dia takkan ulang tulungnya. Apa nih tulungnya? Itu kancing, lawan, jendela. Apa? Maka putri menyuruh, maka disini perintah tantu untuk tetap sangat hal menangkap burung. Kan ingat, hingga mak.

dengar gimana burung? Kok kedengar bunyi di atas? Lalu mana ada anglong maning ada lebah? Oh, burung di atas tiang, itu di atas tiang, tiang, tiang. Burung apa? Kalau yang terlalu enggak burung nuri. Wah, ini makan di atas kita belayar, anak beri burung nuri. Oh, itu anglong burung raja di sini kalau. Jadi panglima anglong, angka singa, panglima bungkang kemarin. Raja burung, ini burung nuri. Dia masih amat matang dan bulunya jaket jember berkilat. Ayo dia mampu pikiran lah. Kita mampu dinaiki kah? Dinaiki kada kalau tiang tinggi, batang tiang terlalu ganal. Yang kapan ada sakit tahu, tujuh sambung berantak awan putih. Yang kapan naik, cuma parak menunjukkan jaman 300 tingginya ujar pengimel anglong. Ayo, ini ujarnya anglong telah mendapat hidupnya matinya jebah kata dua coba mata emas dan mata intan kaki emas mahal hargana dan kita jawab ke pelinggan gampang 5-6 ribu burung lainnya wangi malah bakat ingin bangar malah burung-burungnya nyata pujaan burung babunya bakat-bakat di atas tiang burung sasa beranda maunya burung hendak turun malah bakat ingin bangar. Gila, dan burung ini kok tembak, kok tembaknya? Uji nombor, wah, mana serangan meriam? Meriam banyak, meriam kecene, meriam kapal perang, meriam relasikan, estengar, burung nada, gantar bumi, gantar alam, bujang selamat, lelang takar, sapawan, gantar nega. Ujian panglima anglong, anang mana ban, mana gantar bumi, gantar alam kah? Sapawan kah? Rupas mulung, rupas tanjung kah? Rupas haram kah? Lepen hal-hal saja, burung kena kada dana nak, ada di bawah tiga anu kubur dengan selamat tak? Ngarnya pemurus balik. Dia ambil uli panglima lebah, itu pemurus balik akan namanya. Panjang ada satu depan. Ayo ambil akan, telurnya di sini, jelapa kita tembak, kita tembak. Maka diisi telur sebelumnya pelambung nyur tiga buku. Jangan menembak burung, teror kita lambung nyur. Burung siapa? Danannya sebenarnya burung ketutut. Pelingganannya kayak bener kukuk. Teror kayak lambung nyur. Nama harus saja aja lebah. Cucuk meriamnya tiga gigi di sini. Lari catat ketawat uli panglima lebah. Itu pemurus balik. Awas ke lebah kena menembak burung nuri. Nah, ini kita berjanji janglong lah. Ini burung, siapa mendapat pelampungnya? Oh, ujian pun nak menembak, nak punya kada ujian lor. Ini kita belanja. Nak dapat hidup matinya barang, ujian enggak sengaja.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: tanda akhir dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Kamu lagi ngapain?
4: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
3: Oh iya, emang bisa lewat HP?
4: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
3: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
4: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Yeah.
1: Ya, kerana sana lanjut di Berenggah dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara. Dari buka kebersamaan atau malam hari ini dengan lagu Jawa ya, dari Denny Caknan dengan Aduh. Boleh Tama ya, di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga di live chatnya Rere Digital. Ya, teman sahabat Papa, nelpon pertama. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, budayakan salam.
1: Iya, Busur Injani, belum tidur yo?
2: Belum.
1: Nggak berikas lagu apa tuh?
2: Dereng Sare.
1: Iya, Busur?
2: Dereng Sare itu.
1: Oh, Dereng Sare.
2: Maksudnya belum tidur tuh.
1: Oh, udah.
2: Sapurane ambek jenengan yo.
1: Oke, iya tuh, kenapa nih jadi sapurane nih?
2: Tadi yang tadi itu.
1: Oh, aman
2: enak
1: Busu.
2: Banget.
1: Iyalah, aman Busu.
2: Ya udah enggak apa-apa.
1: Enggak berkas lagu apa?
2: Nyuwunkan tembang Jalan Anyar Enten.
1: Apa Busu judulnya? Ulang.
2: Minta Jalan Anyar, Jalan Anyar.
1: Jalan Anyar.
2: Dedi Kempot.
1: Dedi Kempot. Dalan liane adanya.
2: Ya, oh, dalan liane. Tar, jalan
1: Didi,
2: lainnya.
1: Didi Kempot, aja. Didi Kempot. Iya. Enggak ada Busu.
2: Oh, anu, Bang, ini apa? Ngawi Madiun. Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi. Madiun Ngawi ada. Oke.
2: Okay. Iya, itu aja.
1: Boleh.
2: Salam untuk semuanya aja yang sudah tiduran.
1: Siap.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Untuk Mbok Nita, terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf. Ampun maaf banget ya.
1: Iya Busu, aman Busu.
2: Salam hormat untuk keluarga juga.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Mulakan hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Rinjani yo. Ni papa le Busu Rinjani le. Begayaan etam yo. Di perempat ni ni papa. Etam siapa? Selanjutnya, assalamualaikum, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbok siapa nih?
1: Waalaikumsalam, dengan Mbok Nita.
3: Oh, Mbok Nita.
1: Baru mengingat.
3: Selamat tidur, malam, Mbok.
1: Oh, selamat malam, Mbok Reni. Baru mengingat kah?
3: Nah, lagi kurang enak badan.
1: Oh, tegaknya banyak banget yang enak badan nih ya. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sehat ya Mbok Reni ya.
3: Iya.
1: Cepat ya, habis nih istirahat langsung berarti nih, jangan begadang, Mbok Reni ya.
3: Iya, menunggu Mbok. Mbok siapa tadi ya?
1: Mbok Nita.
3: Oh ya, Mbok Nita. Lagunya bebas kan, Mbok?
1: Iya, Mbok bebas. Mau apa tuh, Mbok Reni?
3: Lagunya ini aja. Lagu Sunda aja deh.
1: Apa itu?
3: Lagunya ini lagu Sunda itu apa Mbok?
1: Sebentar, lagu Sunda. Bentar mana ini A B C. Ada Cinta Kudu Kumaha Hampura Regang Panghalang Janji Kamari Di Kanton Salira Neng Dila Junjunan Daun Puspa Mawar Bodas.
3: Nah, itu aja. Apa Daun Puspa.
1: Daun Puspa. Oke, sapanya ada Mbok Reni.
3: Sapanya salam beratan aja yo.
1: Siap.
3: Mbok Nitanya selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati ya, Mbok.
1: Iya, Mbok Reni, cepat sehat.
3: Jaga kesehatan ya, Mbok. Jangan seperti Mbok Reni.
1: Iya, baik kesehatan etam galanya Mbok Reni yo. Amin.
3: Ya, makasih ya, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Nita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Reni yo. Udah nyempetkan tama leh. Sedih rasanya mendengar suaranya nih agak lesu Mbok Reni malam ini yo. Mudah-mudahan kesehatan pokoknya. Karena banyak yang di nyaman perasa ya tadi Bu Serinjani juga di awal pada juga sudah di nyaman perasa gitu ya. Ya hak tuh memang hak musim-musimnya nih busus. Bus Wahyu juga lagi di nyaman perasa tadi sebut Sida. Perasa ke perasaan. Ya kita sapa hak dulu nih dah ditelepon Sida. Ya assalamualaikum salam budaya.
0: Salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu batuk benar handle.
1: Jadi kita di nyaman perasa benehan kah atau perasaan yang di nyaman emang?
0: Nah, iya di nyaman perasaan juga.
1: Dua-duanya ya. Ya Allah, pokoknya kesehatan ya busu ya, amin.
0: Kayaknya kurang garam boy. Jadi garam, lebih nyaman.
1: Garam dan madu.
0: Lagu-lagu tuh. Dimasuk di perempat lagunya
1: tuh. Iya, bisa tuh, nih boleh ya. Dilulus
0: masuk sudah. Di pro 2 masuk.
1: Itu sudah busur request lagu boleh pop daerah.
0: Lagu apa ya? Duhai.
1: Duhai. Kenapa lagi yang diberi PR?
0: You know, iya. Kebanyakan malah pantun tadi. Kebanyakan dipintai pantun gitu.
1: Bisa kan. Bener.
0: Tadi ku dengar wah sebelum nelpon kenapa Mbok Nita nih habis orang pepantun banyak dimintanya lagi 10 aja
1: iya
0: aja 5 jadi aku kan kayak wah termotivasi gitu mau
1: nggak
0: mau lagi juga
1: ngeri bener nah,
0: jadi kelupaan lagunya nih iya. Kalau Ana ada ini aja sudah
1: apa tuh?
0: Yang gampang-gampang aja
1: apa
0: kasih slow aja Bu
1: kasih slow aja oke okay. Ya. Ada sapanya boleh
0: ya salmi segalanya aja Bu
1: siap
0: ini kurang nyaman badan jadi di semangat nih
1: itu sudah tumben juga di nyaman badan lagu Sidan di galau bagus berarti
0: sampai ya, kan, supaya sembuh Bu
1: iya benar
0: kalau udah sembuh baru galau lagi
1: iyalah ngerinya
0: iya
1: ya, tuh langsung istirahat ya busu ya
0: iya betul
1: jangan begadangan
0: mau ke ya mau ke pro 1 pro 1 nya sedang ini acaranya bukan untuk request
1: relay ya dia ya
0: mungkin jadi kayak ada teman kenangan gitu loh Mbok cerita masalah musisi gitu
1: Okay, deh.
0: Untuk Mbok Nitanya selamat bertugas saja sehat selalu amin, hati-hati kalau pulang
1: ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya karena di sana ada tiga penelpon tentunya Mbak Nita masih ngajak busu Mbak Galanya Tama ya berrequestan lagu-lagu pop daerah Nusantara bisa di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984 kawa juga Tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ya keren yang sana karena di telepon masih kosong ya seperti biasa di WhatsApp juga masih belum ada yang Tama di Facebook juga masih belum ada yang Tama ya Nita putarkan dulu ya lagu yang pertama requestannya Busu Rinjani dengan Madiun Ngawi

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren, disana lanjut lagi tentunya masih di Berenggah dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara malam hari ini. Ya keren, disana ke utama yo di 0541-727-2656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Ke wajah utama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan jual di live chatnya RRI Digital. Belum ada yang tamai ini Bu Semba ya, sambil Nita lihat untuk perkiraan cuaca besok.

Untuk perakiran cuaca besok nih Samarinda nih hujan ringan Bu Sombo ya, dari Palaran sampai ke mana nih? Sampai ke Lajanan Ilir kecuali di Samarinda Utara ya, yang udara kabur sisanya hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Intinya ya persiapkan aja jas hujan kita galanya Bu Sombo ya, supaya di kehujanan di jalan mun lagi berjalan keluarkan dia empai. Mengingat mas, besok tuh masih tanggal merah ya Bu Sombo, tapi biasanya instansi-instansi itu mas harus ini ya, harus masuk ya, karena ada apel tuh hari Pancasila ya. Ya keren di sana, semoga dengan memperingati hari lahir Pancasila besok juga bisa menambah kecintaan kita terhadap tanah air, dan semoga tanah air tidak hanya pemerintah tapi juga kita sebagai rakyat ya bisa tentunya semakin baik ke depannya gitu ya Bu Sombo. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu Sombo ya, masih dikawani dengan sejumlah lagu-lagu pop dan nusantara juga nih, karena masih sepi beneh ya. Di ada yang tamat nih sambil nih tadi sambil dari tadi nyari-nyari juga nih info yang dari Bu Semamat nih ya, tuh gimana tuh dari mana itu tegaknya nih yang sore tadi ya Bu Semamat ya, di jalan di kawasan Jalan Poros Bukit Soeharto ini ya Bu Semamat ya, boleh tamat Bu Su ya, dapat dari mana info kita, boleh berbagi ke kami ya. Akhirnya keren deh, sana kita lanjut nelinga lagu H dulu yo. Lagu apa yo? Lagu apa nyaman etam nih?

Ya kerana sana lanjut di menit-menit terakhir kebersamaan Etam ya di Berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara. Dah Etam tadi dengarkan lagu Alo Siri Polo 2 ya, tapi tadi Nita udah dapat nih informasi yang dari busu mama tadi ya, bahwa memang dah 13 jam yang lalu hari ini juga tadi pagi itu G-nya nih ya, beritanya bahwa memang ada insiden laka lantas tersebut ya, atau kecelakaan lalu lintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Polres Samarinda Balikpapan di sekitar wilayah Tahura Bukit Soeharto. Kemudian bus Mbok Jo memang hari ini lagi banyak laka ini ya, hari Minggu ya, apalagi long weekend ini kalau di sana. Kemudian 3 jam kemudian, lain 3 jam kemudian, 3 jam yang lalu maksudnya Nita ya, ada juga insiden antara motor dengan motor di kawasan Jalan Gajah Mada tepian Samarinda hari ini kalau di sana. Kisaran 3 jam yang lalu, terus dari komentarnya juga ada yang komen nih anaknya bahwa yang jadi antara orang dengan ojol kerandeng sana, salah satu ojek online, di mana yang ojek online ini adalah papa atau orang tuanya yang komen ini, di mana yang nabrak ini enggak kenal siapa ya, tapi yang nabrak ini tidak punya SIM dan juga STNK nerobos, kesaksian anak dari korban yang ditabrak. Kemudian 2 jam yang lalu juga baru terjadi juga laka lantas di kawasan kilometer 2 Luajanan ya, kurandeng sana iyo. Jadi memang hati-hati, jangan berkebutan hak yo di jalanan, karena nih hari Minggu nih orang rame di jalan ya busu embok iyo, memang tegek karena weekend, jadi orang berjalanan ya, orang mau menghabiskan waktu dengan keluarga tentunya setelah satu minggu sibuk dengan urusan dan juga kerjaan masing-masing, jadi nikmatilah karena waktu itu berharga ya, jadi tetap hati-hati di jalan karena tam kan di mau juga merugikan diri seorang ataupun diri orang lain ya. Ingati hak leh mendik ndak ngingati keluarga seorang, ingati hak orang tuh juga punya keluarga di rumah. Nah gue Etam ya, besumbak ya, hati-hati di jalan. Semoga Etam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ya tuh kurang di sana sisa 5 menit, kurang lebih 4 menit mah lagi kebersamaan Etam ya. Di akhir Berenggah hari ini makasih banyak yang dah monitor tulak pukul 23 tadi di Berenggah, dan juga dah tama ada Bu Serinjani, Mbok Reningan juga busu Wahyu ya, pokoknya makasih banyak busu Mbok yang dah monitor Nita hari ini, makasih ya Mbok Nita, saatnya pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga hari ini busu Mbok galanya yang lagi di nyaman badan, di enak badan, yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saatnya Manita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu penutup hari ini ada dari Kutai dengan Tetap Aja Beda.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Uang, tampilannya biasa saja. Fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia. Tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Ronden Sana Pro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana Propat RRI Samarinda. Hambat nih Saira Arninta hadir untuk ngawani etam galanya di edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Sampai India merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar ini keronden sana? Semoga etam galanya bersehatan aja ya. Di hambat nih ada beberapa rangkaian program acara akan hadir ngawani etam galanya. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, sembari keronden sana juga nanti akan dengarkan juga lagu-lagu islami setelah itu. Dan nanti akan ada hikmah pagi juga, nanti akan ada Ustadz Mahnun Usni yang akan memberikan tausiah seputar belajar sabar pada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga nanti Samarinda Hambat jam 6.30, Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etam di jam 8, dan Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi keronden sana untuk program acara Hambat Nio. Dan keronden sana langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Maria Ulpa dan penerjemah Buang Supeno.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrojim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pagi hari ini Hikmah Pagi spesial edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dan pagi hari ini juga siaran Hikmah Pagi juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Selain itu juga nanti bisa bergabungan di line telepon kita di 0541-727-2656 atau di 736-152, WhatsApp kita di 08 11 58 19 98 4. Kemudian bisa komen di Facebook Pro 4 RRI Samarinda dan juga bisa disaksikan di Facebook kami dan juga YouTube RRI Samarinda. Ya, saat ini kita juga sudah terhubung via Zoom bersama Ustadz Manun Usni S.I.Kom, founder Sahabat Miskat Indonesia, untuk Hikmah Pagi hari ini juga berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Untuk topiknya, belajar sabar pada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung saja kita sapa Ustadz Mahnun Usni. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jelas ya suaranya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah, jelas Pak.
1: Iya, gimana Ustadz pagi hari ini, sehat kabarnya Ustadz?
2: Insya Allah sehat, siap-siap acara Hari Pancasila.
1: Benar, Ustadz ya pagi hari ini ya. Semangat Ustadz ya, Hari Pancasila ya pagi hari ini. Iya, nah Ustadz, temanya sangat luar biasa nih ya. Menjadi istri itu kan gak mudah ya Ustadz ya. Apalagi kalau misalnya urusan sabar ya Ustadz. Kadang banyak yang dikerjain di rumah, akhirnya tuh kadang sabarnya tuh mulai sirna Ustadz. Mungkin termasuk saya kali ya Ustadz ya. Ya baik Ustadz. Nah, iya, kadang kalau udah banyak kerjaan di rumah tuh kadang ditanya yang biasa aja langsung kayak emosi Ustadz. Oke, baik Ustadz. Nah, mungkin mempersingkat waktu Ustadz, bisa dimulai tausiah pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Pendengar program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita iringkan kehidupan kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dianugerahkan dan melekat pada diri kita, terutama nikmat kesehatan yang menghantarkan kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang mengantarkan kita untuk sholat subuh berjamaah ataupun mendras Al-Qur'an di waktu pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas duniawi. Demikian pula kehidupan kita harus kita sandarkan pada sikap sabar. Sabar manakala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar manakala harapan-harapan yang kita canangkan belum ada di tangan kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu senantiasa bersabarlah yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, kita doakan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah berikhtiar berusaha mencari kesembuhan melalui tangan-tangan yang profesional, para dokter dan sebagainya. Yang hari ini sedang diuji tentang kehidupan rezekinya, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah longgarkan, lapangkan rezeki kita dan kita mudah meraihnya. Dan tentu ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita dapat menggunakan di jalan yang penuh keberkahan di jalan yang halal. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula rasa sabar itu harus melekat kepada diri kita. Manakala kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urusan keluarga kita. Bisa jadi sekian puluh tahun kita berumah tangga belum dikaruniai keturunan, maka bersabarlah dan teruslah berdoa, tawakal, dan berusaha senantiasa untuk menyempurnakan tawakal kita. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita mencoba mengkaji masih dalam rangka suasana Idul Adha tentang seorang istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah. Kita ketahui bersama Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum berkeluarga kembali, yaitu dengan ibu Hajar yang kemudian melahirkan sosok yang kemudian kita peringati bersama, yaitu Ismail. Maka sebelumnya juga sudah pernah menikah ataupun mempunyai istri, yaitu bernama Ibu Sarah. Mari kita senantiasa mencoba bagaimana ketika kesabaran itu hadir ketika di tengah keputusasaan, kemudian Allah berikan keajaiban, Allah berikan sebuah nilai bagaimana kuasa Allah itu di atas logika manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mencoba merenung kembali. Mungkin bisa jadi cerita kita pula tentang kehidupan rumah tangga kita, ataupun cerita orang-orang yang di sekitar kita, kisah hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi pula ini adalah tulisan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kepada kita bahwa sabar itu tidak terbatas. Sabar itu harus kita upayakan bagaimana kemudian kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sedikit kita membayangkan ketika kita berada di titik terendah hidup kita, kemudian kita mengalami ujian yang rasanya seperti jalan buntu. Ketika semua orang, bahkan logika kita sendiri, kemudian menyatakan sudah tidak ada harapan lagi. Kita bayangkan ketika ini adalah peristiwa dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibu Sarah istrinya. Dan itu bisa jadi terjadi pada diri kita ketika mungkin sudah sekian tahun atau sekian puluh tahun rumah tangga, tetapi belum ada tanda-tanda kemudian Allah memberikan karunia keturunan kepada keluarga kita. Dan itu terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibu Sarah. Maka pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, momentum Idul Adha seringkali kita membaca, kemudian mendalami jejak dari keluarga Nabi Ibrahim ketika bersama dengan Ibu Hajar dan melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi ada yang bisa kita pelajari pula tentang kehidupan rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibu Sarah, yang panjang perjalanan kehidupan berkeluarga tetapi belum diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang terjadi pada Ibu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama puluhan tahun beliau hidup dengan label yang sangat berat. Bagaimana ketika kiri kanan menyatakan perempuan mandul yang sudah tua? Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita coba berempati ketika ada sekitar kita atau keluarga kita, sahabat kita yang belum diberikan karunia Allah berupa keturunan di dalam rumah tangganya, sedangkan perjalanan berkeluarga sudah sekian tahun lamanya. Maka ini terjadi kepada Ibu Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mendengar bisa jadi kiri kanannya menyatakan perempuan yang tidak bisa melahirkan, perempuan yang mandul dalam bahasa kita hari ini. Secara medis dan hitung-hitungan umur, impian untuk menimang, melahirkan seorang anak itu seolah-olah sudah terkunci. Anggapannya adalah kehidupan beliau akan selesai tanpa meninggalkan jejak pelanjut. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa yang terjadi? Maka inilah salah satu sebuah plot twist terbesar sepanjang sejarah manusia dimulai. Mari kita coba, ketika kemudian datang malaikat membawa kabar gembira bahwa beliau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya diberi nama Ishaq alaihissalam. Maka yang terjadi apa? Ibu Sarah secara flek-flek, seperti orang yang terkejut, ya, bahkan seolah-olah menepuk wajahnya sendiri. Kenapa? Respon yang manusiawi, karena logikanya menolak keras. Ketika usianya sudah tua, harapannya sudah tidak ada lagi sisa harapan. Maka apa jawaban malaikat? Tuhanmu yang sudah berfirman begitu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa mengikuti kisah dari Ibu Sarah ini di dalam surat Hud ayat yang ke-71 hingga 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhhiqat fabassarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya yaitu Sarah di balik tirai itu lalu tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq itu akan lahir putranya yang bernama Yaqub. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bayangkan kekinian seseorang yang senantiasa setiap hari, sekian minggu dan sebagainya, memakai alat untuk mencoba apakah kehamilan itu sudah datang pada dirinya. Maka kita bisa melihat di ayat ini bagaimana ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada Ibu Sarah tentang akan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishaq. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali membuka memori kita dari garis Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istri Ibu Sarah ini nantinya lahir seorang anak bernama Ishaq yang kemudian menjadi sebuah garis lurus dengan Yakub dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari garis Ibu Hajar yang sering kita peringati di hari raya Idul Adha, sering kita sebut-sebut, maka di situ ada garis Nabi Ismail alaihissalam, kemudian termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagian inilah yang membuat kita ketika kita mengulang membaca sejarah itu, bisa jadi kita merasa ada sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Ketika semuanya sudah terasa sempit, semuanya sudah terasa di ujung dari sebuah ikhtiar, dari sebuah usaha, maka Allah turun tangan dengan takdirnya. Malaikat membisikkan sesuatu yang menggembirakan. Maka di dalam ayat ini disebutkan Ibu Sarah. Bagaimana kemudian di ayat berikutnya, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li shaykha inna hadza la shay'un ajib. Ketika istrinya berkata, sungguh mengherankan, Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua? Dan suamiku pun adalah dalam keadaan sudah tua pula. Sesungguhnya benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Ini adalah keheranan, ketakjuban. Bagaimana kemudian Allah titipkan pada ibu Sarah itu? Sehingga saking takjub, dia terheran, ibu Sarah mengucapkan itu. Aku sudah sangat demikian tuanya. Demikian pula suamiku Ibrahim. Maka pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian kita. Kemudian ketika di ayat 100, di ayat 73 Allah tuliskan di sana, qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atasmu, ahlul bait. Sesungguhnya Allah lagi maha terpuji, lagi maha pemurah. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah sangat luar biasanya. Ketika kemudian rasa keheranan dari ibu Sarah ini ditanggapi oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu merasa heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah yang kita kejar. Dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dicurahkan kepadamu. Maka pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian kita. Bagian bagaimana kemudian kita merasa yakin di dalam kehidupan kita. Mohon maaf, terkadang di dalam kehidupan rumah tangga kita merasa buntu terkait dengan keturunan, pewaris, dan pelanjut kehidupan kita. Maka seolah-olah di dalam tiga ayat ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibu Sarah. Ketika kita tarik di dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup ini. Meskipun di dalam logika kita merasa tidak mungkin. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ibu Sarah merasa sempit karena tidak punya anak, belum dikasih keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata sama sekali beliau tidak sadar bahwa rahim yang dianggap mati itu justru nantinya menjadi jalur leluhur bagi manusia-manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Apa yang terjadi? Dari garis keturunan anak yang dilahirkan oleh ibu Sarah, yang menanti berpuluh tahun, merasa dalam kondisi sudah payah, dalam kondisi sudah putus asa, nantinya di dalam garis keturunannya dilahirkan di saat usianya sudah senja, lahirlah para nabi besar seperti Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa ibu Sarah ternyata adalah bukan sekedar ibu biasa dari istri seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi menjadi ibu dari sebuah peradaban besar kehidupan. Maka apa pesan yang kuat bagi kita ketika menghadapi masalah hidup yang rasanya tidak kelar-kelar? Kita tidak pernah tahu tentang rencana jangka panjang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ujian apapun yang hari ini diberikan Allah kepada kita, sekali lagi kita berkaca kepada kesabaran dari ibu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak pernah tahu tentang rencana panjang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi badai atau musibah yang sedang kita hadapi hari ini, dengan sisa-sisa kekuatan kita hari ini, adalah cara Allah mempersiapkan sebuah skenario besar. Begitu kita lulus dari ujian ini,

melampaui batas waktu. Inilah pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kesabaran yang bisa kita petik dari seorang ibu bernama Ibu Sarah, dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika hidup kita rasanya sudah selesai, harapan tinggal nama, logika sudah bilang tidak mungkin. Pada titik itu kita bangun kesadaran Allah sedang memulai salah satu takdirnya kepada kita. Ketika menerima kesabaran, ketika kita terus melakukan ikhtiar yang terbaik, maka yakin Allah sedang mempersiapkan skenario yang terbaik untuk kita. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bisa jadi hari ini di dalam rumah tangga sedang diuji dengan kesabaran untuk mendapatkan keturunan. Mari kita belajar kepada Ibu Sarah. Karena itu senantiasa kita yakin dari peristiwa Ibu Sarah, apa yang bisa kita petik? Kita tidak tahu bahwa rahim yang dianggap selesai itu, yang sering diucap dengan kalimat berat, difonis dengan kalimat mandul dan sebagainya, maka ternyata Allah sedang siapkan untuk melahirkan sejarah besar di dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, dari kesabaran seorang ibu Sarah, dari keturunannya lahirlah nabi-nabi besar. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, bahkan wanita suci yang disebut dengan Maryam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya bisa melihat rasa sakit seseorang, tetapi kita harus membaca bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kenikmatan, sebuah nilai hal yang besar ratusan tahun ke depan, sebagaimana Ibu Sarah. Ketika sabar itu terus dilaluinya, maka yang terjadi adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan hal yang lebih besar. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus meyakini ketika hadir di dalam pikiran kita, terbersit di dalam otak kita, kenapa harus terjadi selama ini ujian-ujian kepada diri kita? Kenapa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kan? Bahkan ketika sudah menerima nikmatnya, terkadang pula hadir di dalam pernyataan kita. Kenapa baru hadir pada saat tenaga kita sudah akan habis? Jawabannya adalah Allah memiliki dua nama, yaitu Al-Hakim, Al-Alim. Apa itu? Yaitu Allah tahu kapan waktu terbaik untuk kita, dan Allah tahu betapa berat yang sudah kita lewati bersama. Senantiasa kita meyakini di dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita menjadikan sesuatu di dalam kehidupan kita, sabar itu menjadi hal yang harus kita kuatkan. Di samping rasa syukur, kalau rasa syukur saya kira bisa jadi lebih kita mudah untuk menjalaninya. Karena syukur itu hadir manakala nikmat Allah ditumpahkan kepada kita, nikmat Allah diguyurkan kepada kita. Sedangkan sabar itu menjadi sesuatu yang lebih berat. Karena apa? Allah menguji kita. Allah hadirkan mungkin bisa jadi beban-beban kehidupan kepada kita. Sehingga ketika kita menghadirkan sabar, itu bisa saja kita menyatakan lebih berat daripada syukur. Karena syukur itu berisi nikmat-nikmat, kegembiraan. Tetapi sabar itu terkadang harus berisi dengan sesuatu yang berat, yaitu ujian-ujian kehidupan kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah,

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari nanti kita buka di dalam surat Hud ayat yang ke-71 hingga 73 tentang kisah bagaimana seorang ibu Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian sabarnya di dalam perjalanan kehidupannya untuk kemudian lahirlah peradaban besar dari rahim seorang ibu Sarah yang menanti sekian puluh tahun nabi-nabi besar yang kita kenang di dalam sejarah ataupun di dalam tulisan-tulisan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Semoga saja Allah hadirkan peristiwa Idul Adha ini, kita mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga menghadirkan bahwa setiap ujian yang dihadirkan Allah di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan rumah tangga kita, akan bisa kita lalui bersama. Dengan apa? Dengan kesadaran menghadirkan rasa sabar itu hadir di dalam keluarga kita. Manakala sabar itu hadir, maka yakinlah Allah persiapkan banyak momentum yang akan menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah nilai kesyukuran yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisi kita hari ini mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap sabar harus kita hadirkan. Demikian Mbak Ira untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ya, baiklah Ustadz, ini waktu kita masih ada sekitar 10 menit ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz, kita langsung aja nih Ustadz ya, apakah mau ditutup dengan kesimpulan dan doa? Karena memang kebetulan ya Ustadz ya, hari ini juga hari lahir Pancasila, Ustadz juga berhubung ada kegiatan juga ya Ustadz ya. Iya, silakan Ustadz.
0: Mbak Ira, kita tutup dengan kesimpulan saja Mbak Ira. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Berkaca dari sejarah momentum Idul Adha, istri yang bernama Ibu Sarah dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpuluh tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesabaran untuk mendapatkan keturunan, maka kita pun harus sabar di dalam kehidupan kita dengan ujian mungkin yang berbeda. Ada mungkin saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit yang menahun, penyakit lama dan sebagainya, dengan kehidupan rezeki yang mungkin kita anggap belum cukup dan sebagainya. Hadirkan sikap sabar terutama di dalam keluarga kita, maka ketika sabar itu hadir, sabar itu menjadi kepribadian kita, maka yakinlah Allah kemudian akan memberikan hal-hal yang terbaik di luar logika manusia. Terkadang kita berhitung dengan logika kita, tetapi Allah mempunyai sebuah hal yang mungkin terbaik yang masih dirahasiakan oleh Allah kepada kita. Karena itu, senantiasa sabar harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Mari senantiasa kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ingatkan kami ya Allah. A'inna ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, kemudian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat darimu. Wa husni ibadatik, ya Allah, perbaikilah segala amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah berikan kegembiraan, Allah berikan kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Usni sudah hadir menyempatkan waktu di pagi hari ini. Sehat selalu, selamat melakukan aktivitas ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz.
0: Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar Perempat RRI Samarinda, itulah tadi Tausia bersama Ustadz Mahnun Usni Asikom belajar sabar pada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bisa menambah informasi dan juga manfaat untuk kita semuanya. Kalau gitu setiap hari Senin, Kamis, Jumat nantikan Hikmah Pagi bersama sahabat Miskat Indonesia. Oke deh, Karoden Sanagalanya tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Kan naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ini, Mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Krodensana Prompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat krodensana galanya, hambat nih Bu Ira hadir ya ngawani Etam galanya di suasana yang bisa dibilang cerah hambat nih yo. Edisi hari ini krodensana ya, hari Senin 1 Juni 2026 ya, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yo. Dan krodensana kali ini Bu Ira berempu informasi nih ya krodensana, tapi diawali dengan informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Dikutip tulabmkg.go.id, krodensana untuk kabupaten kota di Kalimantan Timur, Paser diperkirakan hari ini hujan ringan, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau berawan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur udara kabur. Kemudian Penajam Pasir Utara berawan, Makam Ulu hujan ringan. Untuk Kota Balikpapan hari ini perkirakan berawan, Kota Samarinda hujan ringan, Kota Bontang hujan ringan. Itulah informasi krodensana ya seputar perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Beralih ke informasi berikutnya krodensana. Dikutip tulairari.co.id, Bupati Penajam Pasir Utara PPU Mudiat Nur meminta pemerintah desa segera memetakan dan juga mengembangkan potensi lokal di wilayah masing-masing agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus tumbuh di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Menurut Sida, pembangunan IKN membuka peluang ekonomi yang pore bagi desa-desa di sekitar kawasan Ibu Kota yang baru. Karena itu, pemerintah desa diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga memperkuat sektor produktif yang kawal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya peluangnya muncul telah pembangunan IKN hanya kawal dimanfaatkan apabila desa mampu membangun kemandirian ekonomi dan juga memiliki atau berempu produk unggulan yang bernilai jual. Selain itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi desa juga dinilai kawal membuka lapangan pekerjaan yang baru di tingkat lokal sehingga manfaat pembangunan IKN kawal dirasakan lebih luas oleh warga sekitar. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa, pemerintah kabupaten PPU mengalokasikan sekitar 110 miliar rupiah dan desa yang bersumber tulah APBD 2026 untuk 30 desa. Masih ada informasi lainnya krondensana, dia yoh Boira hadirkan tetap di Samarinda Hambat.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana masih di perempat RRI Samarinda dan masih dengan informasi Tula Kalimantan Timur ya. Ya kali ini Ronden Sana informasi dikutip tularri.go.id. Polsek Morawahau mengintensifkan patroli malam dalam rangka kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIYD untuk menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Patroli yang dilaksanakan Sabtu 30 Mei 2026 sekitar jam 21 WITA menyasar sejumlah lokasi strategis di sepanjang Jalan Poros Morawahau SP2. Kawasan ini pun merupakan pusat aktivitas masyarakat yang mencakup area perdagangan, ada fasilitas umum sampai dengan perkantoran. Kapolsek Morawahau Ibtu Sumartono mengatakan patroli ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan kantipmas terutama di pusat keramaian dan juga objek vital. Dalam kegiatan ini juga personel melakukan pemantauan terhadap pusat perbelanjaan, fasilitas umum, perkantoran pemerintah, serta sejumlah aset penting lainnya yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu. Selain melakukan pengawasan, petugas juga memantau aktivitas masyarakat dan memberikan imbauan agar tetap menjaga ketertiban serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas. Iya, dan kronden sana yo, itulah sedikit informasi di Samarinda Hambat Kendia ya, kronden sana akan ada Dendang Mahakam di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu tetap di Propat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Mestakung yang kita kenal saat ini bukanlah yang dimaksud oleh sang penulis, Profesor Yohanes Surya, dalam kumpulan cerpen yang ditulisnya. Mestakung. Mestakung. Mereka setan kucing-kucing. Sebuah frasa yang menjadi tema utama dalam buku ini. Buku ini menggabungkan unsur fiksi dengan realitas sosial Indonesia yang tercermin dalam penggunaan setan kucing-kucing sebagai metafora untuk masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Buku ini dibuat dengan aspek penting di dalamnya, yaitu gaya bahasa yang unik dan penuh dengan kalimat-kalimat metaforis. Penulis menghadirkan ceritanya dengan bahasa yang bermain-main, seperti seorang seniman yang mengubah lukisan. Ia menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang jelas bagi pembaca, mengajak mereka masuk ke dalam dunia cerita. Pada tingkat yang lebih dalam, Mestakung menghadirkan pesan-pesan sosial yang kritis. Buku ini mengeksplorasi banyak isu sosial yang relevan, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik budaya. Melalui karakter-karakternya, penulis menggambarkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan mengajak pembaca untuk merenungkan masalah-masalah tersebut. Salah satu karakter utama dalam buku ini adalah Kukrit, seorang anak muda yang berjuang untuk mencari jati dirinya dalam tengah-tengah kekacauan sosial. Cerita ini menggambarkan perjalanan Kukrit menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitarnya. Ini adalah tema yang universal, yang bisa membuat kita merasa terhubung dengan karakter ini. Selain itu, Mestakung juga mengangkat isu-isu keagamaan. Buku ini mempertanyakan norma-norma sosial dan agama, dan seringkali menghadirkan pertentangan antara tradisi dan modernitas, hingga menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat menghadapi perubahan, dan bagaimana nilai-nilai budaya dipertahankan atau diubah. Buku ini juga menggambarkan keindahan budaya Indonesia dengan cara yang menarik. Deskripsi detail tentang makanan, tarian, dan pemandangan alam membantu kita merasakan kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah cara yang bagus untuk mengedukasi pembaca tentang kekayaan budaya Indonesia sambil menjalin cerita yang menarik. Tidak hanya itu, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Kukrit dan teman-temannya, meskipun berbeda latar belakang, mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan. Ini adalah pesan yang positif, yang dapat menginspirasi kita untuk memahami pentingnya saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Dalam Mestakung, penulis juga menciptakan dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Buku ini menggabungkan elemen-elemen realisme magis yang membuat cerita semakin menarik. Di mana hal ini mengajak kita untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dalam dunia ini. Secara keseluruhan, esensi dari Mestakung adalah kombinasi antara bahasa yang indah, isu-isu sosial yang mendalam, keindahan budaya Indonesia, pesan-pesan positif, dan elemen-elemen magis. Buku ini adalah karya sastra yang kaya dan bermakna, mengundang kita untuk merenungkan banyak aspek kehidupan. Ia juga merupakan pengingat akan kekuatan kata-kata dalam merentangkan cerita yang menginspirasi dan mencerahkan. Demikian esensi buku Mestakung, karya Profesor Yohanes Surya, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Kalimantan Timur menegaskan tidak semua lubang bekas tambang dapat dijadikan objek wisata. Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengatakan setiap lubang tambang memiliki karakteristik berbeda sehingga harus melalui kajian menyeluruh sebelum dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Lubang dengan kedalaman lebih dari 30 meter dinilai sangat berbahaya dan berisiko menimbulkan kecelakaan. Meski demikian, terdapat contoh pemanfaatan bekas tambang yang berhasil dilakukan masyarakat, yakni di kawasan Loa Ulung, Tenggarong Seberang. Kolam bekas tambang di wilayah tersebut memiliki kedalaman sekitar 4 meter dan telah dikelola warga menjadi destinasi wisata lokal. Kondisi air yang tenang, perawatan rutin, serta pengawasan yang baik membuat kawasan ini relatif aman untuk aktivitas seperti berenang dan bermain perahu. Bambang juga menegaskan keberhasilan Loa Ulung tidak bisa menjadi acuan bagi seluruh lubang bekas tambang di Kalimantan Timur. Setiap lokasi harus dinilai berdasarkan kedalaman, kondisi air, keamanan lingkungan, dan pengelolaannya. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga lubang bekas tambang yang masih berisiko tinggi tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan wisata maupun rekreasi. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondensana Perompa RRI Samarinda. Selamat hambat Krondensana yo. Semoga hambat nih Krondensana sehat selalu, bahagia selalu, semangat terus yo. Nah hambat nih Krondensana yo, Dendang Mahakam hadir ngawani etam galanya spesial hari ini, yaitu hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni yo. Yaudah kalau gitu langsung aja Mbak Ira terima telepon ya nih, dah ada yang gabungan di telepon. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam iya. Budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana iya. Kabar Busu?
1: Sehat, habis mulang olahraga Mbok.
0: Mantap, sepi gak jalanan Busu?
1: Sepi Mbok.
0: Sepi yo, masih lagunya,
1: hambat. Iya, lagunya apa? Blok Mandai aja Mbok yo.
0: Blok Mandai, oke
1: okay. Daging melulu tuh kayaknya.
0: Siap.
1: Apa dulu kan Dula Kamdan yo. Busung Seran Jombo.
0: Iya.
1: Busu Syukur. Busu Abdurrahim. Busu Ijuar. Ada Busu siapa? Busu ini Amar Riyadi.
0: Iya.
1: Bo Yuli. Siapa lagi yo? Bo Reni.
0: Iya.
1: Bo Asmi Joel. Bo Yuli tadi sudah. Bo Yuli binti Ma'ruf. Terima kasih Mbak Ira ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Ada gawian Mbak Ina.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ada Busu Mamat yang sudah gabungan, yo. Langsung aja kita terima lagi telepon berikutnya ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Jangan salam.
0: Iya, gimana? Apa ya. Kabar?
2: Baik.
0: Gimana?
2: Ya.
0: Gimana lagunya?
2: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
2: Adik Manis.
0: Adik Manis ya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Sapa siapa nih?
2: Salamnya buat orang-orangnya.
0: Oke, siap. Itu aja Ari?
2: Aja.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya.
0: Iya, ada Ari di Juanda ya, sudah gabungan. WhatsApp nih, dah ada juga nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Udah dengan salam Bu.
0: Iya siap. Gimana pagi hari ini sehat Kak Busu Wahyu?
3: Udah mulai pulih ini kok.
0: Alhamdulillah, semoga sehat ya, cepat pulih, amin.
3: Iya.
0: Gimana nih?
3: Cerah nih di LBS nih.
0: Oh cerah ya di LBS ya.
3: Iya, matahari sudah mencungul.
0: Mencungul ya. Oke, lagu apa ini?
3: Jangan takut Bu.
0: Jangan takut ya, oke. Yeah.
3: Salam segalanya aja Bu, selalu.
0: Oke, siap. Bu
3: Iranya, terima kasih banyak juga atas waktunya. Ini mau sarapan nih Bu.
0: Iya, pokoknya jangan telat sarapan ya Busu ya. Apalagi yang mau nawani nyaman ya.
3: Apalagi aktivitas banyak.
0: Takut
3: halo yo nanti.
0: Siap. Nanti
3: maksimal bekerja.
0: Oke.
3: Mbak Irinya makasih banyak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Wahyu ya. Kita lanjut nih baca lagi WhatsApp ya, sebuting ya. Ada assalamualaikum, selamat hambat ya. Waalaikumsalam. Request lagunya Undangan Biru dari Abul. Salam untuk semua fans Propat Samarinda tanpa terkecuali ya. Selamat pagi, semoga happy aja sama keluarga ya, amin. Kemudian juga selamat pagi aja untuk penyiarnya ya. Oke deh kalau gitu ya. Makasih ya. Dia Busu Hamzah Yusuf di Jambi. Ditunggu aja lagunya ya, nanti diputarkan yo. Ya udah kita terima lagi penelpon ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
4: Budaya kan salam.
0: Nah, ham, panjang umur baru ham dibacakan Busu.
4: Iya.
0: Iya, benar. Mungkin langsung aja mau sapa siapa Busu? Tadi udah dibaca nih barusan anunya WhatsApp-nya.
4: Salamnya pertama sekali untuknya Bu Ira, selamat pagi, selamat berduka, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua band Pro 4 selamat pagi, selamat sehat ketika semoga sehat.
0: Oke, siap. Makasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima di WhatsApp ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
5: Selamat hambat salam budaya. Assalamualaikum Mbok Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar kita, Mbok?
5: Bisa aja lah di sini panas, yang kemarin itu hujan deras, hujan angin, petir pulang.
0: Mangkurawang situ yo.
5: Iya, basah semua anu dinding, anu karena anginnya deras betul.
0: Tapi ini cerah nih hari ini yo.
5: Alhamdulillah matahari sudah keluar, Mbak.
0: Alhamdulillah, siap. Apa ham lagu?
5: Ya, Bu, aku putarkan patin bakar aja, Mbak.
0: Oke, siap nyamannya, heh.
5: Ya itu. Aku sama salamnya buat saudaraku yang di Damanhuri, semoga jangan banjir ya. Kasihan juga orang tua itu. Nah, buat Mbak Dila, Mbak Elsa juga, Mbak Reni juga ya. Yang tadi Bu Samjah ya. Busu Ari juga, biar busu. Ya pokoknya segala-galanya aja, Mbak. Itu aja, Mbak ya. Pulang hati-hati. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada busu. Ada busu lagi, ada Mbak Nana ya di Mangkurawang. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu ya. Keruan Den Sana, ada Belauk Mandai sama Adik Manis.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Kita terima lagi telepon ya. Ini ada di WhatsApp Dagabungan. Halo, selamat tambat, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, Jula.
1: Kasiangan, kasiangan, kadinginan.
0: Kada apa-apa, Jula.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Sudah bangun, tulak tadi.
1: Siapa nih?
0: Ini Mbok Ira.
1: Ira apa, Bang?
0: Baik, Jula. Kebaliknya kayak apa?
1: Semangat,
0: Mama. Bu Semangat tadi dah tama, dah gabung.
1: Bu Ira sudah sarapan gak belum?
0: Sudah, Jula.
1: Kalau belum, minta sama Bu Yana.
0: Sudah Bu sarapan, Jula. Aman dah, Jula, perut dah.
1: Ira. Mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Murah rezeki.
0: Amin.
1: Diberikan kesehatan.
0: Amin, Julak.
1: Lagunya sampean aja yang ngatur.
0: Ah, ya sudah, mun kayak itu, Julak.
1: Alam seberataan, nah.
0: Iya, Julak.
1: Hari ini hari apa?
0: Hari Senin, Julak. Hari Pancasila.
1: Hari
0: lahir Pancasila, Julak.
1: Nah, harus membaca satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Iya,
1: dua,
0: nanti
1: kemanusiaan yang ya. Adil dan beradab. Tiga, kerakyatan Indonesia.
0: Siap,
1: empat, pemusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial.
0: Iya,
1: enam, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, Jula. Terima kasih, Jula.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jula. Ya. Jula Hamdan ya. Langsung ya. Kalau Mbak Ira pelan, Jula pelan juga ya. Ternyata Jula bisa pelan juga ya suaranya. Halo, selamat tambat, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, apa kabar kita, Bu Su?
2: Baik, Mbak Ira.
0: Mbak Ira. Iya, kayak apa di situ, Bu Su, cerah kah?
2: Cuacanya meremelek.
0: Meremelek ya, meremelek. Biasa mun hambat nih masih tegak tuh, yo.
2: Mohok.
0: Iya, apa ham lagu nih ndak diputarkan namun sempat dia ya.
2: Lagu anu bisa kah ya?
0: Apa itu?
2: Lagu Batak, lagu apa ya?
0: Gitu? Lagu Kalimantan ini, Bu Su.
2: Lagu Kalimantan.
0: Dia lagu Nusantara itu Sabtu Minggu.
2: Oh iya. Kalau kesiangan aku mau
0: itu, Su.
2: Lagunya kalau bisa tuh anu aja sudah.
0: Apa itu?
2: Buah bolong.
0: Oh, buah bolong. Iya.
2: Dengar apa dimakan.
0: Siap.
2: Ya kan bayar kaya.
0: Iya.
2: Soalnya buat Hamdan ATT tadi ya.
0: Iya.
2: Good morning, selamat pagi. Baju kuning apa ya? Buat Mbak Dana, Mbak Yuli, Bu Sumama, Bu Sejak.
0: Iya.
2: Bu Sejata, semoga sehat. Ya Lami,
0: yang ada
2: di itu aja Mbak Ira.
0: Yuk, siap Bu Sum, makasih ya.
2: Dilancarkan usaha, dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Buah semayang, buah manggis.
0: Oke, cakep.
2: Mbak Putih Manis, disayang suaminya.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Ira.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Su Misran yo. Ada nih Mbok Titin juga di WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya-budayakan salam di kemakmuran Mbok Titin, lagunya Nyenam Hati. Salamnya buat Bu Su Adin, Bu Su Mamat, Bu Su Anto, Bu Su Dari, Nailas, bunda-bunda segalanya, salam sehat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Ada juga nih ya Mbok Reni di Sempaja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam ya, lagunya di perempat empatan aja. Sapanya untuk Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nailas, Mbok Nana, Mbok Sanawiya, Umidila, Bu Abdurrahim, Bu Sujani, segalanya aja. Cuaca cerah nih ya, amun mulang hati-hati ya Mbok Ira yo. Oke, terima kasih. Ya udah kita ketemu lagi ya sama lagu Kronden Sana. Tapi ini ada penelpon ya, kita terima dulu ya satu penelpon sebelum lagu ya. Halo, selamat tambat, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Iya, siap. Apa kabar kita nih?
3: Baik, maha mbok.
0: Iya.
3: Walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Banyak mbok.
0: Amin, amin, amin. Gimana busu, di odah kita cerah ke hari ini?
3: Cerah mbok, malam tadi bulan purnama mbok. Nah, malam ini bulan purnama lagi.
0: Oke.
3: Lagunya iya. Lagu Lamah Lentuhut mbok.
0: Anda ada busu lagunya?
3: Jadi lagu apa yang ada nih mbok?
0: Lagu Kalimantan busu.
3: Buhuma sedikit ada nih.
0: Ada, mun buhuma sedikit.
3: Nah, lagunya 3 menit maha tuh.
0: Siap.
3: Ya itu maha mbok.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sama yo. Ya udah kita ketemu lagi ya sama lagu. Jangan takut jangan gair sama undangan biru.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, di terasa ya, Kronden Sana dah merapat di jam 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti setelah ini Kronden Sana akan ada Halo Benua Etam, kita akan berkesan seputar Pancasila ya. Ya, ada yang gabungan juga ya Kronden Sana di Facebook. Ada Edi Johan ya, assalamualaikum, waalaikumsalam Dida Manuri. Selamat pagi Mbak Ira, pagi juga titip salam buat Ana Luciana, Nova Sita Rova, Siti Amana, Ernawati, Happily S, ada Bunda Hamid, Nurul, Pak Opik, Cut Dinda, Finka Nur Asifa, Asifa Fitri ya. Terima kasih Mbak Ira buat nyanyir, makasih ya, sama-sama. Makasih ya untuk Edi Johan yang sudah gabungan juga di Facebook Perempat RRI Samarinda. Oke deh, kalau gitu Kronden Sana terima kasih masih setia dengarkan Perempat. Dan lagu terakhir ada Iwak Patin Bakar dan Buah Bolo. Untuk lagu yang lain ya, yang tadi pilih-pilih juga ya, karena keterbatasan waktu juga jadi tidak sempat diputarkan ya. Kalau gitu jangan kemana-mana Kronden Sana, karena Mbak Ira masih ngawani etam galanya. Dan tetap di Perempat RRI Samarinda.